0: sebenarnya tidak terlalu rumit ya, tetapi ini akan menjadi suatu masukan yang sangat krusial di negara kita. Kita kadang-kadang lupa, kita mungkin tapi lupa memanfaatkan secara optimal. Kita memiliki pasar tradisional yang cukup banyak, yang berarti 514 kabupaten di kota.
1: Pada tahap awal, ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
2: Ada dua program besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KD, KNP, dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KD, KNP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Tidak ada keterlibatan orang lain lagi. ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga yang kemudian juga
3: dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
4: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
5: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpak ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
4: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, mainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal ini itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
6: Kepala Badan bahwa tanah serapan dilaksanakan di 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih cepat masukkan ke sini. Karena kita tahu bahwa kemarau ini prinsip yang kita akan panjang dan lebih kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
4: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, cadangan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
3: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal, dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
7: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subekti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
8: Ya sempat terhenti kan otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada bang. Cuma biasanya kalau kan lapor ke kantor kan kena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
7: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
9: Pembeli pertama ya pembeli jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya ringgat lah. Nah
10: alat-alat
9: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tiap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
7: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Japri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
3: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
11: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
12: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan, dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Perumahan selain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
13: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan? Anti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
12: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilo Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
11: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Memang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
12: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
2: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
1: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
3: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
1: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
4: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
1: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
5: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga HICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%, ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
1: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekedar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus di

0: Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivon, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya serta Sekjen ASEAN. Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won Hu dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada Selasa 21 Juli 2026 berpotensi menjadi aksi ambil untung sehingga indeks harga saham gabungan ataupun IHSG menjadi rentan koreksi ya. Dan demikian analisis yang disampaikan tim analisis Pintarco Sekuritas pada Selasa 21 Juli 2026 peringkat ya. Dan pada penutupan perdagangan Senin 20 Juli 2026 IHSG menguat signifikan sebesar 0,91% ke level 6.231,78 ya. Hal ini disertai aksi beli oleh investor asing dengan nilai beli bersih ataupun net buy sebesar 156,57 miliar rupiah. Ya, saham-saham yang paling banyak dibeli asing adalah TPIA, BRPT, BBRI, kemudian BNBR dan juga Dewa. Tim analisis Pintarco ini menilai pasar saham sedang bergerak positif di tengah sentimen negatif bursa efek global. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Baiklah pendengar, di tepat pukul 8 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda bincang menarik di Bogor pagi ini terkait mengenal program rehab BPJS Kesehatan ya. Nanti kita akan bersama dengan Dr. Irma Janti Lande Batara, Kepala BPJS Cabang Cibinong ya. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Alah, lambat banget sini orang-orang.
1: Emang kalian
2: kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bagaimana kali ini kita berada di Bincang Pagi untuk edisi kali ini ya. Kita akan mengulas tentang kepesertaan BPJS Kesehatan sekaligus mengenal lebih jauh program Rehat sebagai salah satu inovasi layanan bagi peserta CKN ya. Tentunya kita akan membahas hal ini bersama dengan tamu spesial saya, sudah hadir di studio ada Dr. Irmayanti Lande Batara AAK. Beliau adalah Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cibinong. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Dok.
1: Selamat pagi.
0: Terima kasih sudah mampir ke Pro 1 RRI Bogor pagi hari ini.
1: Terima kasih juga kesempatannya mengundang kami dari BPJS Kesehatan Cabang Cibinong untuk hadir pada pagi hari ini.
0: Baik ya. Tentunya kita akan membahas mengenai kepesertaan BPJS Kesehatan dan juga mengenai inovasi dari BPJS Kesehatan yaitu program Rehab gitu ya. Tapi mungkin sebelum kita ke inovasi tersebut begitu ya, mungkin sebagai pembuka mungkin masih banyak yang mungkin belum tahu soal apa itu sebenarnya BPJS Kesehatan. Mungkin sebagai pembuka, sebagai perkenalan, dokter bisa menjelaskan terlebih dahulu, mangga.
1: Ya, terima kasih. Ya, baik. BPJS Kesehatan itu merupakan badan hukum publik ya, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ya. Ya, untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional. Ya, jadi tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kesehatan agar seluruh penduduk Indonesia itu bisa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
0: Baik. Kemudian kalau kita berbicara mengenai siapa yang bisa mendapatkan layanan ini begitu.
1: Nah, kalau yang menjadi peserta ya, biasanya kita menyebutnya peserta, peserta itu adalah seluruh penduduk Indonesia. Ya. Ya, dari Sabang sampai Merauke, termasuk warga negara asing ya, yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan.
0: Minimal 6 bulan katakan.
1: 6 bulan ya. Dan telah membayar iuran. Di intinya itu adalah peserta itu adalah yang membayar iuran. Ataupun iurannya ada iuran yang dibayarkan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan.
0: Begitu. Jadi setiap warga negara Indonesia berhak menjadi peserta BPJS Kesehatan begitu ya. Adapun juga warga negara asing tapi dengan catatan tertentu. Minimal 6 bulan.
1: 6 bulan ya.
0: Sudah ada ataupun sudah bekerja di Indonesia gitu ya. Kemudian kalau kita berbicara mengenai kira-kira ada nggak sih kelompok peserta BPJS Kesehatan, kemudian apa bedanya masing-masing, mungkin bisa dijelaskan, Dok.
1: Ya, jadi secara garis besar memang kelompok peserta JKN itu terbagi, ada yang penerima bantuan iuran ya, yang dibayarkan oleh pemerintah ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya, jadi kadang-kadang ada yang dibilang yang gratis dong dari pemerintah.
0: Itu
1: sebenarnya penerima bantuan iuran yang dijaminkan oleh pemerintah pusat yaitu dan melalui APBN ya. Jadi biasanya kita sebut PBIJK ya, dan yang ditanggung atau dijaminkan oleh pemerintah daerah. Ya, jadi pemerintah dalam hal ini pemerintah kabupaten kota ya. Jadi itu diperuntukkan bagi masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu yang memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan dari pemerintah daerah setempat gitu. Dan ada yang peserta non PBI, non penerima bantuan iuran, yang terdiri dari pekerja penerima upah ya, baik dia ASN, TNI ataupun pegawai BUMN, BUMD atau pegawai swasta ya. Dan juga pekerja bukan penerima iuran ya. Pedagang, wira swasta, atau pekerja mandiri. Ini biasanya disebut peserta mandiri ya. Dan juga ada bukan pekerja ya, pensiunan atau veteran, investor, perintis kemerdekaan. Nah itu bukan pekerja, masuk kelompok bukan pekerja. Jadi secara garis besar ada dua, ada yang penerima bantuan iuran dan non penerima bantuan iuran.
0: Baik, berarti ada kriteria khusus ya untuk kita mulai dari yang penerima bantuan dulu. Mungkin banyak yang juga salah paham nih, ya kan BPJS kan gratis gitu ya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ternyata ada kriteria khususnya begitu. Untuk tadi fakir miskin dan juga orang yang tidak mampu.
1: Ya, benar.
0: Katakanlah orang yang tidak mampu. Ini kriteria yang seperti apa yang masuk dalam kategori tersebut gitu?
1: Nah, itu ditetapkan melalui ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial
0: ya.
1: Nah, seperti di tiap saya sampaikan tadi setiap kabupaten kota itu ada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemdanya untuk kriteria-kriteria yang masuk dalam peserta penerima bantuan iuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten kota.
0: Gitu, ya. Jadi datanya itu dari Kemensos berarti ya?
1: Ya, kalau itu data data dari Kemensos itu untuk PBIJK ya, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, gitu ya, penerima bantuan iurannya.
0: Oke, berarti yang menerima, kalau yang katakanlah gratis tis-tis, ini berarti yang masuk dalam kategori PBIJK tadi gitu ya.
1: Ya, jadi kalau yang dari penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang dibiayai oleh APBN ya, biasanya itu dari Kementerian Sosial. Ya,
0: betul.
1: Setelah itu nanti dilakukan validasi dari Menteri Sosial, disahkan, baru itu nanti datanya dikirimkan ke Kementerian Kesehatan, baru nanti akan diberikan ke BPJS Kesehatan.
0: Begitu ya. Kemudian itu kan berbeda lagi dengan peserta yang mandiri begitu ya. Artinya ini juga bayar iuran begitu ya. Kalau yang mandiri seperti apa?
1: Kalau mandiri itu bisa langsung ke BPJS Kesehatan mendaftarkan kepesertaannya. Ya, itu bisa daftar melalui mobile JKN, melalui Pandawa, itu bisa langsung sendiri pesertanya datang ke kita.
0: Tadi sudah juga disampaikan bahwa kriterianya memang ada kriteria khusus dari Kemensos yang menerima bantuan iuran ataupun PBI jaminan kesehatan tadi gitu ya. Jadi pastikan untuk Anda yang memang tidak terdaftar dalam kategori tersebut begitu ya. Jadi jangan apa namanya, jangan marah, jangan lain sebagainya ketika memang tidak mendapatkan layanan BPJS kesehatan secara gratis begitu ya. Karena ada aturannya begitu ya, dari Kemensos ada kriterianya.
1: Benar.
0: Gitu ya. Kemudian kalau kita berbicara mengenai siapa saja kira-kira anggota keluarga yang dapat ditanggung dalam kepesertaan BPJS begitu, atau setiap masing-masing memang harus punya satu?
1: Nah, kalau kepesertaannya kita berdasarkan dari NIK ya, nomor induk kependudukan dan juga data peserta yang ada di dalam kartu keluarga. Jadi yang ada di dalam satu keluarga itu harus mendaftarnya satu kakak. Dan makanya kalau mendaftar di jadi kepesertaan itu harus ada kakaknya dan harus ada juga NIK-nya. Itu menjadi dasar untuk dia mendaftar jadi kepesertaan JKN.
0: Jadi masing-masing NIK tuh katakanlah satu kepesertaan gitu ya, satu peserta kepesertaan ya.
1: Ya, satu kakak. Jadi kita kalau mendaftar program JKN ini dasarnya kartu keluarga. Nah, jadi semua anggota keluarga yang ada di dalam kartu keluarga itu harus didaftarkan dalam program JKN.
0: Itu juga jadi katakanlah wajib begitu ya untuk satu keluarga itu mendaftarkan diri di apa namanya BPJS. Nah, kira-kira kalau persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan sendiri apa sih itu, Dok?
1: Ya, tadi seperti saya sampaikan ada mendaftar melalui
0: mobile JKN.
1: Mobile JKN atau melalui Pandawa ya. Jadi jadi bisa juga datang ke kantor BPJS. Namun untuk Kabupaten Bogor ya, kami memiliki apa yang namanya Pintar JKN. Pintar JKN itu seperti barcode ya. Itu kami sampaikan, kami sosialisasikan ya. Pada saat kami turun ke lapangan atau ke masyarakat, mendekatkan layanan kami ke masyarakat melalui BPJS keliling. Kami punya apa?
0: Ada BPJS keliling ya.
1: Nah, juga melalui Viola virtual informasi dengan langsung ke peserta ya, tetap muka secara tidak langsung dengan peserta. Kami punya Pintar JKN. Pintar JKN itu seperti informasi barcode. Jadi peserta tinggal scan barcode-nya. Nah, di situ akan terdapat informasi-informasi. antaranya adalah informasi mengenai BPJS keliling akan kemana nih, karena kan kami mendekatkan
0: jadwalnya.
1: Diri ya,
0: okay.
1: Jadwalnya, jadi itu akan terinformasi selama seminggu, mm-hmm. kami BPJS kelilingnya akan kemana saja,
0: okay.
1: Dan kami juga akan melakukan kegiatan Viola, mm-hmm. di kelurahan mana saja, itu akan terinformasi di situ. Jadi itu memudahkan peserta yang betul. Berada di wilayah tertentu untuk mendapatkan layanan JKN, misalnya pada saat dia mau mendaftar, mm-hmm. gitu, seperti
0: okay.
1: itu.
0: Oke, berarti ini juga bagian dari
1: itu inovasi yang kami
0: inovasi
1: lakukan,
0: yang dilakukan,
1: Cibinong,
0: begitu ya. Ya kantor, khususnya kantor cabang Cibinong, begitu ya untuk. Ya. Katakanlah ini jemput
1: karena
0: bola ya.
1: Iya, ya karena
0: luas banget.
1: Wah, benar. Kabupaten Bogor ini luas banget. 40 kecamatan ya. Kasihan kalau pesertanya jauh-jauh. Nah, makanya dengan Pintar JKN ini kami harapkan peserta bisa dekat mendapatkan layanan dalam program JKN ini, gitu. Karena bukan okay. hanya terkait mendaftar aja,
0: yeah.
1: tapi di situ juga ada informasi-informasi update, tambahan-tambahan informasi yang diketahui yeah. oleh peserta. Contohnya misalnya peserta yang mandiri yang menunggak, gimana sih saya mau bayar iuran saya? Nah, itu ada informasi-informasi seperti itu.
0: Oke, oke. Kemudian tadi ya, jadi inovasi yang luar biasa banget dari BPJS bahwa ada BPJS keliling yang juga menjadi inovasi dari BPJS khususnya di cabang Cibinong gitu ya. Oh, oke. Baik, pendengar, kami juga mengundang untuk yang mau bergabung, mumpung ada Direktur BPJS cabang Cibinong ada di kesempatan kali ini yang mau tanya, boleh ya kirimkan pertanyaan Anda di kesempatan kali ini, mumpung ada Ibu Irma Yanti, sok bangga mau tanya-tanya soal mungkin kepesertaannya, keaktifannya dan lain sebagainya gitu ya. Boleh di 08 15 4200 untuk hal-hal yang ingin Anda tanyakan begitu ya. Dok, kita akan jeda sejenak sebelum nanti kita akan kembali lagi soal tadi inovasi rehabnya ya. Untuk itu jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Baik pendengar, kita masih di Bincang Pagi untuk edisi kali ini. Kita masih bersama dengan Dr. Ima Yanti Lande Batara, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cibinong ya. Tadi beliau sudah menyampaikan bahwa sebagai program jaminan kesehatan nasional, kebesaran BPJS Kesehatan ini bersifat wajib bagi seluruh penduduk Indonesia ya. Peserta terdiri atas berbagai kelompok, mulai dari masyarakat yang iuran yang dibayar pemerintah sampai dengan yang membayar iuran secara mandiri maupun melalui pemberi kerja ya. Tadi beliau juga menyampaikan berbagai inovasi, termasuk tadi ada BPJS keliling gitu ya, jemput bola, karena mengingat wilayah Kabupaten Bogor yang luar biasa besarnya begitu ya. Dan kali ini kita akan menuju kepada inovasi lainnya yang juga diberikan BPJS Kesehatan ya, dimana terkait dengan inovasi rehab begitu ya. Kira-kira dok, sebenarnya apa yang dimaksud program rehab dari BPJS Kesehatan ini dok?
1: Ya, terima kasih. Rehab itu adalah singkatan dari rencana pembayaran bertahap.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi sebelumnya saya sampaikan bahwa ini merupakan program BPJS Kesehatan yang diberikan untuk peserta, ya, agar peserta mendapatkan kemudahan, ya, untuk melakukan pembayaran iurannya.
0: Oke. Okay.
1: Dalam hal ini adalah tunggakan iuran.
0: Yeah.
1: Nah, jadi saya mau menyampaikan dulu bahwa di Kabupaten Cibinong di Kabupaten Bogor ini itu pemerintah daerah itu sangat apresiatif untuk kita apresiatif untuk ikut dalam program JKN yang karena kepesertaannya, cakupan kepesertaannya saat ini di per 1 Juli itu sudah mencapai 98,33%.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Itu kita lihat dari sisi cakupan kepesertaan. Sedangkan dari sisi keaktifannya ya, jadi yang cakup dalam program JKN ini yang aktif itu ada 81%.
0: Oke. Okay.
1: Nah, berarti masih ada selisih yang nggak aktif nih ya.
0: Betul.
1: Nah, dan ini dari jenis kepesertaannya yang paling banyak.

0: Atau yang paling rendah keaktifannya itu adalah dari peserta bukan pekerja penerima upah. Jadi yang tadi kita bilang mandiri. Itu ada sekitar 45,18 saja yang aktif dan 54,82 non aktif.
1: Betul, lumayan
0: besar. Jadi dia banyak yang tidak aktif membayarnya ya dari yang sisi kepesertaan mandiri. Ya. Nah, oleh karena itu BPJS Kesehatan punya namanya program rehab.
1: Oke. Okay.
0: Ya, rencana pembayaran bertahap. Okay. Rencana pembayaran bertahap ini untuk memberikan keringanan dan kemudahan bagi peserta ya untuk yang memiliki tunggakan iuran nih untuk dapat melakukan pembayaran iurannya secara bertahap.
1: Oke. Okay. Jadi
0: kita ingin lebih
1: dicicil gitu ya istilahnya.
0: Istilahnya dicicil gitu. Kalau secara ini kita bilangnya bisa loh program JKN ini untuk peserta mandiri mendapatkan cicilan.
1: Gitu. Jadi yang melatar belakangi lahirnya inovasi rehab ini karena tadi begitu ya, yang tidak aktifnya kok lumayan besar gitu ya.
0: Kalau salah satu contohnya di Kabupaten Bogor ini untuk yang kepesertaan mandiri ya, itu banyak sekitar 54%.
1: Luar biasa banyak ya, karena itu tadi ya terkendala tunggakan bayaran gitu ya. Tunggakan iuran gitu. Tunggakan iurannya gitu ya. Sehingga kalau menunggak berarti kan otomatis kepesertaannya non aktif gitu ya. Sehingga muncullah rehab, karena harapannya di Kabupaten Bogor ini semua pesertanya harapannya sih aktif ya untuk kepesertaan BPJS-nya
0: Karena cukup besar kan cakupan kepesertanya 98,33% gitu.
1: Oke. Okay. Tapi apa yang kalau boleh tahu, Dok, apa yang menjadi penyebabnya kok bisa sampai 50-an persen ya dari yang mandiri itu enggak aktif tuh?
0: Ya, pertama ya karena mungkin masyarakat ya, kalau kita lihat pendapatannya enggak tetap.
1: Oke. Okay.
0: Ya, ya, terus ada kebutuhan-kebutuhan mendesak yang menjadi lebih diprioritaskan oleh peserta. Padahal kalau kita lihat kesehatan itu juga penting kan.
1: Harusnya sih kesehatan lebih penting ya.
0: Sesuatu yang tidak pasti gitu ya kalau kita sakit gitu misalnya kan. Terus mungkin juga belum memiliki apa ya? Data untuk bagaimana dana untuk bagaimana dia melunasi tunggakannya.
1: Oh, oke. Okay. Gitu, masih bingung untuk bagaimana melunasi tunggakan iurannya gitu ya.
0: Ini punya keinginan nih untuk kembali aktif, tapi tunggakannya besar banget gitu.
1: Karena biasanya sadar-sadar tuh baru kalau lagi sakit terus mau pakai BPJS-nya, kok nggak bisa gitu ya.
0: Iya, ternyata saya sudah 2 bulan atau 5 bulan nggak bayar, jadi karena satu kakak jadi kan terhitung ya, yang cukup besar, jadi menjadi kendala gitu buat peserta mendapatkan layanan gitu.
1: Oke, oke. Kemudian tadi nih, siapa yang sama seperti BPJS Kesehatan, tapi siapa kira-kira yang berhak mendapatkan apa namanya program rehat ini, ataupun katakanlah manfaat dari rehab ini gitu
0: ya. Jadi program rehab ini ya kita berikan bagi peserta pekerja bukan penerima upah yang tadi saya sampaikan, atau biasa kita sebut peserta mandiri
1: ya
0: atau bukan pekerja dan juga pekerja peserta yang telah alih segmen ya dari mandiri, terus sekarang nih dia misalnya sudah menjadi pegawai swasta, ya, atau pegawai PNS atau misalnya P3K, gitu kan. Nah dia sudah alih segmen tuh, dari tadinya dia bayar mandiri, sekarang dia udah bekerja tapi masih ada tunggakannya dulu waktu mandiri.
1: Okay.
0: Nah ini yang menjadi dapat diikuti oleh peserta, yaitu jadi pertama mandiri, terus bukan pekerja, lalu peserta yang telah alih segmen.
1: Begitu. Ini adalah kelompok-kelompok yang boleh mendapatkan manfaat dari program rehab sendiri.
0: Boleh ikut dalam program cicilan ini.
1: Kemudian cara untuk bagaimana kelompok-kelompok tadi ini bisa mendapatkan manfaat dari program rehab sendiri. Ada kriteria-kriteria khususnya nggak?
0: Ya, jadi sebenarnya manfaat rehab ini kan pertama karena dia nyicil ya, okay. Jadi pelunasannya jadi lebih ringan.
1: Lebih ringan, betul ya. Ya.
0: Nah, terus karena peserta tidak perlu membayar sekaligus, mungkin dia pernah menunggak udah 5 bulan, okay. Atau 1,5 tahun, ya itu kan agak memberatkan. Nah ini rehab ini manfaatnya menjadi lebih ringan dan tidak perlu membayar sekaligus, dan juga bisa menyesuaikan dengan kemampuan peserta. Karena program rehab yang sekarang ini 3.0 itu bisa membayar secara cicilan harian ataupun bulanan, jadi lebih fleksibel.
1: Oh, berarti sekarang sudah sampai 3.0 ya?
0: Ya. Dan ini dengan adanya program rehab ini membantu peserta untuk kembali aktif, ya, dan otomatis itu menjaga perlindungan kesehatan dari keluarga peserta.
1: Oke. Mungkin yang jadi pertanyaan begitu ya, mewakili pendengar juga, aktif kembalinya itu bisa dalam proses misalnya kan lagi nyicil nih gitu ya, atau bayar, katakanlah saya nunggak 5 bulan nih, saya mungkin bayar sebulan dulu deh. Itu kepesertanya sudah otomatis aktif atau tunggu lunas dulu 5 bulannya baru bisa aktif kembali?
0: Iya, menyicil berarti kita nanti tunggu aktif lunas dulu semua, baru kita kepesertaannya bisa aktif kembali.
1: Oke. Ya. Cuman bedanya adalah nggak mesti bayar langsung tuh ya, tapi ya, bisa dicicil dulu.
0: Nyicilnya juga sekarang lebih fleksibel, bisa harian.
1: Bahkan bisa harian ya.
0: Bisa harian.
1: Oke. Dan itu tadi sesuai yang tadi dokter katakan bahwa ini bisa disesuaikan dengan kemampuan dari individu sendiri,
0: ya,
1: untuk membayarnya. Cicilannya disesuaikan dengan mungkin pendapatan yang didapat.
0: Iya,
1: begitu
0: benar.
1: Ya. Oke. Baik, yang jadi perbedaannya tadi sudah sampai ke rehab 3.0. Apa bedanya dengan program rehab-rehab sebelumnya tuh, Dok?
0: Yang tadi itu yang saya sampaikan. Jadi sekarang itu menjadi lebih fleksibel untuk peserta karena dia bisa membayar cicilan harian. Kalau dulu sebelumnya kita hanya bulanan. Kalau sekarang menjadi lebih mudah karena dia menjadi lebih bisa peserta membayar secara cicilan harian.
1: Jadi bedanya adalah sebelumnya kalau cicilannya bisa sebulan-sebulan misalnya gitu ya. Kali ini lebih fleksibel lagi ya. Peserta bisa mendapatkan cicilan misalnya per hari sanggupnya berapa tiap hari begitu ya.
0: Itu jadi bisa kapan saja dia mau, dia bisa bayar selama periode cicilannya ya. Jadi ini lebih menyesuaikan dengan kemampuan dari kemampuan keuangan peserta ya. Lebih memudahkan dengan adanya cicilan harian juga ini, ya kan?
1: Kemudian kalau misalnya di tengah jalan begitu ya, lalu apakah peserta bisa mengubah jumlah cicilannya ataupun tenornya lah katakan begitu, ataupun jangka waktu pembayarannya, artinya bisa mempercepat pelunasan gitu ya, atau mungkin bisa ditambah lagi karena ada kendala-kendala tertentu, itu bisa nggak sih dilakukan,
0: jadi,
1: Dok?
0: Jadi mekanismenya tuh dia membayar sesuai dengan, jadi kalau dia mendaftar rehab, jadi mendaftar rehab ini dalam bisa peserta mendaftar melalui aplikasi Mobile JKN, bisa melalui Pandawa, atau bisa datang ke kantor BPJS, kantor BPJS terdekat, atau bisa juga melalui kanal layanan untuk pendaftaran penagihan melalui WA, penagihan iuran. Jadi ada empat kita bisa, di mana kita bisa mendaftar rehab, Mobile JKN, Pandawa, terus kantor BPJS Kesehatan, layanan WhatsApp, penagihan iuran.
1: Kemudian kalau kita berbicara mengenai syarat administrasinya, apa aja tuh kira-kira, Dok? Syarat administrasinya.
0: Syarat yang untuk mendaftar rehab.
1: Program rehab, betul.
0: Ya, kalau misalnya melalui program dia melalui Mobile JKN, dia tinggal daftar di Mobile JKN
1: aja. Di aplikasinya saja langsung begitu ya.
0: Demikian juga dengan dia mendaftar melalui WA WA Pandawa, tinggal masukin nomor WA aja di 0811 8165 165.
1: Gitu ya.
0: Jadi kayak kita chat-chatan aja, nanti chat akan aja diberikan informasi dari WA Pandawa. Kita peserta tinggal klik halo. Nah, nanti akan muncul
1: informasi lengkapnya,
0: menyampaikan informasi arahannya, apa yang akan step-step yang akan diikuti, langkah-langkahnya.
1: Tapi lebih mudah kayaknya lewat melalui aplikasi ya, Mobile JKN gitu ya.
0: Di mobile.
1: Karena itu juga selain tidak selain bisa ngecek apa namanya kepesertaan aktif atau enggak gitu ya. Urusan lain soal kesehatan juga banyak juga
0: ya, sangat situ. Besar manfaat dari mobile JKN. Jadi peserta bisa mendapatkan informasi aktifannya, juga bisa melakukan perubahan-perubahan data ya. Misalnya peserta ingin pindah faskes tingkat pertama
1: ya.
0: Ya, jadi dia bisa melakukan perubahan data di situ. Mungkin tidak nyaman dengan faskesnya yang sekarang karena letaknya terlalu jauh, atau layanan dari faskesnya kurang memenuhi kepuasan peserta. Dia bisa melakukan pemindahan faskes dari mobile JKN sendiri. Pindahinnya sekarang, rubah datanya sekarang, nanti akan aktif 1 bulan ke depan. Jadi setiap tanggal 1, nah itu dia langsung aktif.
1: Update sendiri gitu ya.
0: Namun memang ini rubah faskes ini paling lama ya 3 bulan sudah terdaftar di faskes sebelumnya. Jadi nggak bisa sekarang saya
1: daftar, saya juga langsung
0: terus
1: pindah.
0: Tanggal 1 saya pindah, terus bulan depan saya nggak nyaman dengan nggak enak ini.
1: Mau pindah langsung.
0: Layanan dari FKTP tersebut atau faskes tersebut, saya mau pindah lagi nggak bisa. Paling tidak sudah 3 bulan di faskes tersebut, baru kita bisa pindah.
1: Artinya ada ketentuan minimal 3 bulan terlebih dahulu, baru bisa pindah faskes lagi gitu.
0: Karena bisa jadi kan kita misalnya pindah tugas, anak pindah sekolah, jadi itu bisa dilakukan melalui aplikasi mobile JKN. Aplikasi mobile JKN juga untuk bisa membantu peserta untuk melihat di mana fasilitas kesehatan yang terdekat dengan tempat tinggalnya.
1: Itu juga lebih mudah.
0: Dan juga bisa melihat bagaimana ketersediaan misalnya ruang rawat nginap di faskes tersebut, misalnya di rumah sakit tersebut ya. Karena kita selalu menginformasikan ke fasilitas kesehatan, dalam hal ini rumah sakit, untuk selalu mengupdate terkait ketersediaan tempat tidur di fasilitas kesehatan di rumah sakit gitu.
1: Baik. Kemudian tadi kita balik lagi soal tadi ya, ke program rehab gitu. Ini ada sanksi nggak sih ketika peserta begitu ya gagal memenuhi persyaratan ataupun perjanjiannya tadi gitu ya. Saya mau cicil sekian kali gitu ya, dengan cicilan sekian. Ada sanksi nggak sih ketika nanti kesepakatan itu tidak tercapai, artinya berhenti tuh peserta nyicilnya gitu?
0: Oh, berarti otomatis dia akan tidak aktif, jadi akan jadi lebih lama gitu. Karena ini ada batas waktunya ya, dia menyicil selama 12 bulan.
1: Berarti memang tidak ada sanksi seperti kayaknya, wah ini blacklist aja nih dia karena tidak menepati janjinya begitu. Itu tidak ada ya?
0: Oh, enggak ada sanksinya, tapi memang peserta akan tidak aktif. Jadi kasihan kan, dia sudah nyicil. Betul. Sudah nyicil, dengan batas waktu 12 bulan.
1: Bulan misalnya gitu.
0: Iya, tapi
1: di bulan ke-6 misalnya dia sudah stop.
0: Padahal udah misalnya udah banyak yang dia cicil gitu, otomatis tapi tidak ada sanksi.
1: Tidak ada sanksi seperti itu gitu ya. Yang penting artinya tenornya jadi lebih panjang aja begitu ya, untuk pencicilannya. Baik. Sebagai closing statement, karena kita berada di penghujung, dok, kira-kira apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat kita, khususnya para peserta BPJS yang mendapatkan ingin mendapatkan program rehab, apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu diperhatikan?
0: Nah, yang kami dari BPJS Kesehatan mengharapkan bahwa semua peserta JKN itu, terutama yang mandiri ya, kepesertaannya itu aktif. Ya, kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita membutuhkan layanan kesehatan ya kan. Sakit itu bisa datang kapan saja ya. Biaya pengobatan juga kita tahu sekarang sangat besar. Oleh karena itu, dengan program rehab 3.0 ini, kita harapkan kita bisa memberikan perlindungan kesehatan. Karena perlindungan kesehatan ini sangat penting bagi anggota keluarga kita.
1: Jadi perlu diperhatikan atau perlu digarisbawahi, pastikan kepesertaan BPJS-nya tetap aktif begitu ya. Karena kita nggak tahu kapan kita sakit dan kapan kita membutuhkan gitu ya. Jangan sampai pas kita sakit dulu baru, aduh, nggak bisa digunakan BPJS saya.
0: Kan gitu. Kita semua ingin ya perlindungan kesehatan kita tetap terjaga. Nah, makanya BPJS kita harus aktif. Tetap aktif ya.
1: Baik. Terima kasih untuk kesempatannya, dok, di pagi hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa jadi manfaat untuk pendengar kita, dan juga harapannya tadi ya, fasilitas, kemudian kemudahan pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah kita ini bisa dimaksimalkan oleh masyarakat khususnya Kabupaten Bogor, begitu ya. Oke, dokter, terima kasih banyak untuk kehadirannya di Prosatri Bogor di kesempatan kali ini.
0: Terima kasih untuk kesempatannya kami BPJS Kesehatan diundang bisa menyampaikan program rehab 3.0 ini.
1: Oke, baik. Sampai sini kebersamaan kita di Bincang Pagi untuk edisi kali ini mengenal program rehab BPJS Kesehatan bersama Dr. Irmayanti Lande Batara AK, Kepala BPJS Cabang Cipinong. Ya, mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat ditulis oleh Mark Manson pada tahun 2005. Buku ini menceritakan seorang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, penjudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, tetapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah, dan ia tetap menulis dan membuat puisi. Sehingga dengan pengalamannya, ia memiliki sikap bodoh amat. Dalam bukunya yang berisi makna cuek yang bukan berarti tidak peduli terhadap apapun, Charles Bukowski gambaran sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya, hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Melalui karakter tokoh Charles Bukowski yang kuat dan gigih, pembaca mendapat makna tersendiri untuk bersikap cuek dan tetap bahagia menatap masalah yang sedang dialami. Meskipun judulnya seolah memberi kesan tentang kiat-kiat cuek, tapi ternyata tidak cuek. Buku ini menggambarkan seorang pejuang yang meraih impian dengan segala rintangan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: bangun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Iya, yeah, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Iya, iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan, sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita di segmen berikutnya di literasi digital pendengar, kali ini kita akan bahas soal kenapa berita hoax selalu terlihat meyakinkan gitu ya. Dimana di era digital seperti sekarang informasi datang begitu cepat sampai dengan sulit dibedakan mana yang benar-benar fakta dan mana yang menyesatkan gitu ya. Menariknya banyak berita hoax justru terlihat sangat meyakinkan ya. Mulai dari judul yang dramatis, foto yang tampak asli, sampai dengan narasi yang seolah didukung fakta. Semuanya dirancang agar pembaca langsung percaya tanpa berpikir panjang ya. Dan salah satu alasan hoax mudah dipercaya adalah karena memanfaatkan emosi ya. Konten yang memancing rasa marah, takut, sedih, ataupun bangga cenderung membuat seorang bereaksi lebih cepat daripada berpikir kritis ya. Karena saat emosi sudah mengambil alih, kebiasaan untuk memeriksa kebenaran informasi seringkali terabaikan ya. Dan juga hoax sering memanfaatkan apa yang dikenal sebagai confirmation bias ya, yaitu kecenderungan seorang lebih mudah mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan ataupun pendapatnya ya. Jika sebuah berita mendukung apa yang sudah dipercaya sebelumnya, orang cenderung tidak merasa perlu untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu gitu ya, ataupun pengecekan lebih lanjut. Inilah yang pada akhirnya membuat hoax dapat menyebar dengan sangat cepat di media sosial maupun aplikasi percakapannya. Selain itu, pembuat hoax biasanya menggunakan tampilan yang menyerupai media resmi ya. Mereka memakai logo, tata letak, bahkan nama akun yang mirip dengan lembaga terpercaya ya. Dan tidak jarang mereka juga menyiapkan angka, grafik, ataupun kutipan tokoh agar informasi terlihat lebih kredibel, meskipun data tersebut sudah dipotong, dipelintir, atau bahkan sepenuhnya dibuat-buat pendengar.

0: ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, Jember.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Eh, kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku nggak

0: Kilas Berita.
1: Pendengar, harga emas batangan antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali mengalami koreksi pada perdagangan Selasa 21 Juli 2026. Pelemahan sebesar Rp9.000 per gram tersebut ini melanjutkan tren penurunan harga yang terjadi pada perdagangan sebelumnya ya. Berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia, harga emas antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan di level Rp2.601.000. Harga tersebut lebih rendah dibandingkan posisi sehari sebelumnya yang berada di level Rp2.610.000 per gram ya. Logam mulia menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan ukuran untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat, dan produk yang tersedia mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1000 gram dengan harga yang disesuaikan berdasarkan berat masing-masing. Kilas Berita.

Ya benar, pembuat ad hoc biasanya menggunakan tampilan yang menyerupai media resmi begitu ya, karena foto dan video pun jadi senjata ampuh dalam menyebarkan hoax ya. Dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan ataupun teknik penyuntingan digital, gambar lama dapat dipakai kembali dalam konteks yang berbeda. Nah, akibatnya banyak orang langsung percaya hanya karena melihat bukti visual, padahal gambar tersebut ini belum tentu berkaitan dengan peristiwa yang sedang dibahas gitu ya. Dan kecepatan penyebaran informasi di internet ini juga ikut memperkuat efek hoax ya. Algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang banyak mendapatkan perhatian, komentar, dan juga dibagikan pengguna ya. Nah, sayangnya informasi yang mengejutkan ataupun kontroversial ini sering kali begitu ya, lebih cepat menjadi viral dibandingkan klarifikasi ataupun fakta yang sebenarnya ya. Nah, agar tidak mudah tertipu, setiap pengguna internet ini perlu membiasakan diri melakukan 3 langkah sederhana ya. Pertama, baca isi berita secara utuh, jangan hanya melihat judulnya gitu ya. Kemudian periksa sumber informasi dan juga bandingkan dengan media ataupun lembaga resmi ya. Dan jangan langsung membagikan informasi sebelum yakin bahwa isinya benar dan juga dapat dipertanggungjawabkan ya. Pada akhirnya hoax terlihat meyakinkan bukan karena isinya benar, melainkan karena dirancang untuk mempengaruhi cara manusia berpikir dan juga bereaksi. Dan semakin tinggi literasi digital masyarakat, semakin kecil peluang hoax untuk berkembang ya. Dan sikap kritis, kebiasaan memverifikasi informasi, dan kesediaan untuk tidak langsung percaya menjadi benteng terbaik dalam menghadapi banjir informasi di dunia digital ya. Ataupun Anda bisa mencari segala sesuatunya langsung di kanal resmi kami ya, di rri.co.id begitu ya. Beragam informasi terbaru, terupdate ada di sana gitu ya. Jadi gak perlu ragu gitu ya. Kalau misalnya ragu dengan media lain, langsung aja cari informasi kebutuhan Anda di rri.co.id pendengar.

0: Kenapa lu? Murung amat diperhatiin.
1: Enggak, cuma lagi kepikiran aja sama nasehat bokap gue dulu.
0: Hah? Nasehat apaan?
1: Pernah gak sih dulu waktu kecil dapat nasehat kayak,
2: "Dek, nanti kalau kamu sudah bisa nyari uang sendiri, nah uangnya kamu tabung biar masa depan kamu aman."
0: Pernah lah. Lagian bre, zaman sekarang mah gak cukup kalau cuma nabung. Apalagi di era digital kayak gini. Kita juga kudu pinter-pinter investasi.
1: Investasi? Ah, itu mah buat yang punya duit banyak kali.
0: Enggak juga, bre. Sekarang mah investasi bisa di mana aja. Enggak harus dengan dana besar. Kita bisa mulai investasi dengan yang kecil, kayak cicil emas, bisa juga beli reksadana atau beli saham kalau mau.
1: Serius? Aman enggak tapi?
0: Aman lah. Yang penting pilih investasi di tempat yang udah diawasi OJK. Jangan investasi di sembarang tempat, bre.
1: Wah, baru tahu nih.
0: Jadi gitu bre, jangan cuma nabung. Mulai deh tuh investasi dari sekarang, biar masa depan kita lebih baik.

0: Selaku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras, dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kita berada di penghujung bersamaan kita untuk edisi kali ini yang artinya Gelagah Biasa pamit undur suara dari undangan Anda. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi berantar sendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila salah kata. Gelagah Biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

0: Dan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadir Marissa untuk menemani Anda di rangkaian Bogor siang ini untuk edisi hari Selasa 21 Juli 2026. Semoga kabar Anda sehat walafiat ya, baik. Dan tentu saja masih semangat untuk menjalankan berbagai aktivitas yang dilakukan sepanjang bulan Juli ini. Tentunya Marissa akan hadir menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian program ataupun acara yang dapat Anda simak melalui 102 FM untuk wilayah Bogor Depok Jonggol. Kemudian diperkuat juga di 104 FM untuk Jonggol dan sekitarnya di AM 1242, streaming website kami rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Jadi selamat bergabung, kita mulai untuk rangkaian Bogor siang ini.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Novel berjudul Janji berisi tentang kisah tiga sekawan bernama Hasan, Baso, dan Kahar. Mereka adalah tiga sosok yang dikenal sebagai pembuat onar di suatu sekolah agama. Tingkah onar dan kenakalan mereka memang sudah dikenal guru dan murid-murid lainnya. Suatu hari ketika ada tamu penting menemui Buya atau Kiai, Hasan, Baso, dan Kahar kembali berbuat onar. Mereka menjahili tamu-tamu penting itu yang tidak lain adalah seorang calon presiden dan stafnya. Hasan, Baso, dan Kahar memasukkan garam ke dalam cangkir teh calon presiden, para staf, dan Buya. Tingkah mereka yang sangat jahil membuat Buya tidak memberikan hukuman berat, melainkan malah memberikan mereka tugas. Apa tugas yang diberikan Buya? Buya memberikan tugas kepada mereka bertiga untuk mencari seseorang bernama Bahar. Bahar adalah murid dari ayah Buya puluhan tahun yang lalu. Ayah Buya sendiri merupakan sosok pendiri sekolah agama tersebut. Dulu, Bahar merupakan seorang murid yatim piatu yang sangat nakal. Ia tinggal bersama neneknya sebelum akhirnya dikirim ke sekolah agama tersebut. Tindakan usil Bahar bahkan sangat parah. Dulu ketika bulan Ramadan, Bahar sengaja membangunkan sahur menggunakan meriam dengan bubuk mesiu di sekolah agama tersebut. Alhasil, sekolah terbakar dan seorang murid difabel meninggal dunia. Novel Janji tidak hanya menghadirkan cerita yang seru dan penuh petualangan, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai moral dan pesan mendalam. Tere Liye mengajak pembacanya untuk merenungkan tentang arti persahabatan, pentingnya menepati janji, dan makna kehidupan.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

bahas tentang Spanyol yang memang sudah menggapai mimpi mereka menjadi juara Piala Dunia 2026. Di 16 tahun lamanya akhirnya sejarah itu terulang kembali. Dan tentu bagi Spanyol ini menjadi sebuah hal yang membanggakan karena secara ranking FIFA juga mereka ada di peringkat pertama sekarang gitu ya. Setelah sebelumnya turun pada saat pertandingan Piala Dunia 2026 digelar gitu ya. Mereka sempat turun ke posisi 3 atau 4 saya lupa gitu ya. Perancis yang naik, tapi ternyata karena mereka juara otomatis peringkat mereka juga naik saat ini. Begitupun untuk jumlah pengikut di Instagram pendengar. Jadi saat ini catatan ranking FIFA terbaru dan juga jumlah pengikut di Instagram sudah diupdate ya. Kita coba untuk cek kira-kira selain Spanyol

itu ada 18,3 juta orang di Instagram. Untuk Perancis tidak berubah, ternyata Perancis ada di peringkat ketiga saat ini ya. Dengan kalau untuk jumlah pengikut ada 19 juta, tapi untuk memang jumlah pengikut yang saya sebutkan ini tidak berdasarkan urutan dari pertama sampai terakhir, tapi ini mengikuti ranking FIFA-nya terlebih dahulu ya. Kemudian di peringkat 4 ada Inggris pendengar, yang memiliki 14 juta pengikut di Instagram. Kemudian di peringkat 5 ada Brazil, yang ternyata untuk ranking FIFA sih per 20 Juli 2026 Brazil itu naik satu peringkat ya. Ternyata sebelumnya mereka ada di peringkat ke-6, sekarang ada di peringkat ke-5. Dan untuk jumlah pengikut di Instagram ada sekitar 27 juta followers. Kemudian di peringkat 6 ada Maroko, yang naik satu peringkat dari posisi sebelumnya. Sedangkan untuk pengikut di Instagram mereka memiliki 8,4 juta pengikut. Kemudian untuk peringkat ke-7 ini ada Portugal, yang ternyata Portugal untuk peringkat FIFA terbaru tercatat 20 Juli 2026 mereka turun 2 peringkat, berarti sebelumnya mereka ada di 5 besar tapi sekarang ada di posisi 7. Dan untuk jumlah pengikut bisa dibilang di antara 10 besar Portugal yang paling banyak, yaitu 25,2 juta orang pengikut di Instagram. Kemudian di peringkat ke-8 ada Belgia yang naik 1 peringkat dengan 1,3 juta followers juga pendengar. Berarti Belgia ini mencatatkan peningkatan peringkat dari update sebelumnya gitu ya. Kemudian di peringkat ke-9 ini turun satu peringkat, ada Belanda yang mereka harus merelakan posisinya bergeser dengan Belgia gitu ya. Jadi Belgia naik sedangkan Belanda turun, jadi bertukar tempat gitu ya. Sekarang Belanda ada di peringkat 9 FIFA, dan untuk jumlah pengikut di Instagram mereka memiliki 3,2 juta followers. Yang terakhir di peringkat 10 naik 4 peringkat, yang berarti itu ada di posisi 14 sebelumnya ya, ada Meksiko. Karena sebagai salah satu tuan rumah kemarin kiper mereka juga cukup oke gitu ya. Dan ternyata ini membuat peringkat FIFA juga naik. Sekarang Meksiko ada di peringkat ke-10 dan untuk jumlah pengikut mereka memiliki sekitar 10,5 juta followers. Oke, itu dia update yang kita punya ya untuk ranking FIFA terbaru usai Spanyol keluar sebagai juara dunia tahun 2026 pendengar. Dan nanti kita akan sampaikan informasi-informasi lainnya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sparta.
1: Pendengar, kembali hadir informasi dalam kilas berita saat ini pukul 10.37 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik under invoicing, transfer pricing, hingga penyelundupan telah memicu kebocoran besar pada kekayaan ekonomi Indonesia. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Senin kemarin, Presiden menyampaikan bahwa manipulasi nilai perdagangan ini membuat aset negara senilai ratusan miliar dolar mengalir keluar setiap tahunnya dan merugikan rakyat. Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga menyoroti ironi tata kelola sumber daya nasional, salah satunya kelangkaan minyak goreng yang sempat terjadi, padahal Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia. Mengutip data internasional termasuk PBB, Presiden menegaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk membenahi tata kelola ekonomi agar kekayaan alam sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Demikian kilas berita untuk saat ini. Terima kasih dan tetaplah bersama kami.

0: Mon. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Iya, yeah, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Iya, iya. Bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gue kan semutan sob. Ini juga mau.
1: Alasan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Masih ada kabar dari dunia olahraga sepak bola, tapi ini bukan tentang Piala Dunia, melainkan tentang timnas Italia, pendengar. Yang kita tahu selama beberapa edisi Piala Dunia mereka tidak masuk ya dalam putaran final gitu, termasuk di 2026 ini. Piala Dunia ini diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Tentunya membuat Federasi Sepak Bola Italia ini harus berpikir cermat untuk memilih pelatih yang kira-kira tepat untuk menangani Italia gitu ya, di mana FIGC atau Federasi Sepak Bola Italia melalui direktur teknis baru Paolo Maldini dan juga penasehat Leonardo bertemu dengan Pep Guardiola di Barcelona akhir pekan lalu. Ada apa sih ya sampai harus ketemu Pep Guardiola? Ternyata hal ini untuk membahas kemungkinan mantan pelatih Manchester City itu menangani tim nasional Italia seperti dilansir dari laman Football Italia. Presiden FIGC Giovanni Malago menegaskan bahwa perburuan pelatih tidak hanya terbatas pada Roberto Mancini dan Andrea Pirlo, namun keputusan akhir harus sesuai dengan anggaran federasi pada tahun 2026. Maldini dan Leonardo dilaporkan berbicara dengan Guardiola selama 3 hari penuh untuk mempresentasikan proyek jangka panjang FIGC. Pertemuan ini menjadi langkah konkret federasi setelah Italia gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut. Guardiola yang saat ini berstatus bebas setelah mengakhiri 10 tahun karirnya di Manchester City dengan torehan 20 trofi. Namun ia telah berulang kali menyatakan keinginannya untuk istirahat dari dunia kepelatihan. Jadi Guardiola ini sempat menyampaikan sebuah pernyataan sebelumnya gitu ya, bahwa dia belum ingin kembali dalam waktu dekat, lebih memilih untuk menjalani hidup gitu ya setelah selesai di Manchester City. Tapi memang kalau FIGC sendiri sedang menyusun rencana hingga Piala Dunia 2030 jika Guardiola bersedia menerima tawaran dari mereka. Nah, Malago mengatakan anggaran federasi masih terbatas dan jauh dari permintaan pelatih kelas dunia. Tapi jika Guardiola menolak, maka Mancini dan Pirlo akan tetap menjadi kandidat kuat pengganti Gennaro Gattuso. Untuk informasi olahraga lengkap lainnya tentunya akan menjumpai Anda pukul 11 nanti dalam Dinamika Olahraga bersama Pro3 RRI.

0: kita ikuti dinamika olahraga
1: 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 21 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari juara Piala Dunia 2026. Tim nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
2: Tim nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
3: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
4: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
3: Con la alegría de traeros la copa a casa.
2: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain serta berharap mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
5: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
2: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional. Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin, sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, Piala Presiden juga, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2, dan Asian Club Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini lagi
1: kita juara, itu artinya juara. Targetnya juara mah, pemain-pemain ecek-ecek. Semua ini juga fokus ya, Piala Presiden pun juga. Kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
4: Oke.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Ragnar Orat Mangun, dan yang terbaru Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya?
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara. Supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan, mereka yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah. Seperti itu kan?
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah, tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah, saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Itu loh, Pak.
1: Baik.
2: Ya.
1: Siap.
2: Oke, baik. Terima kasih, Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Dengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Awi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan bagi para atlet menuju kejuaraan dunia bulu tangkis 2026.

Kita beralih ke arena voli. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan EVOS Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial

0: tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjamretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ternyata euforia final Piala Dunia 2026 memang dirasakan oleh banyak negara gitu ya. Karena kan ini memang menjadi sebuah pesta bagi para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Tapi memang tidak semua bisa bebas ataupun leluasa nonton di akhir pekan. Karena untuk negara-negara tertentu yang sudah masuk di hari Senin ya, kepikirannya adalah harus beraktivitas gitu pagi harinya. Karena disiarkan ya kalau nggak dini hari masuk ke pagi hari gitu ya. Tentu untuk aktivitas seperti kerja, sekolah itu harus ada yang buru-buru waktu juga. Tapi ada sebuah kebijakan yang sempat dilakukan di Singapura, pendengar ya. Karena ternyata antusiasme dari anak-anak usia sekolah untuk menonton final Piala Dunia juga tinggi di Singapura. Bahkan sejumlah sekolah di Singapura pun memundurkan jam masuk pada hari kemarin 20 Juli 2026 supaya para siswa memiliki waktu istirahat yang cukup setelah begadang menyaksikan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina. Pemenangnya sudah pasti Spanyol ya, karena kemarin pertandingannya sudah berakhir. Nah, beberapa sekolah di Singapura bahkan mengadakan acara nonton bersama atau watch party untuk memeriahkan laga puncak tersebut. Di antaranya di St. Joseph Institution, kemudian ada di Anglo-Chinese School Independent yang menggeser waktu mulai belajar jadi pukul 8.30 waktu setempat sebelum kembali ke jadwal normal pada 22 Juli. Jadi baru besok nih kembali ke jadwal normal gitu ya. Sedangkan untuk tanggal 20 kemarin sih diberi keleluasaan waktu dimulainya sekitar 8.30 ya untuk jam pembelajaran. Nah, kebijakan ini mendapat perhatian karena dinilai mendukung keseimbangan antara antusiasme terhadap ajang olahraga dunia dan juga kebutuhan istirahat siswa. Jadi ingat kemarin ya, lihat banyak orang yang habis nonton bareng atau juga mungkin yang nonton di rumah aja gitu kan, gak kemana-mana, gak di ruang publik, itu kebanyakan tuh pada yang hai. Jadi banyak yang pagi-paginya memulai dengan rasa ngantuk, lemes juga gitu ya. Karena ya itu sudah dari jam 2 standby untuk nonton final Piala Dunia sampai ke pagi dan dilanjut dengan aktivitas ataupun kesibukannya. Tapi kalau di Singapura diberikan keleluasaan waktu untuk mengulur dari jam normal ke waktu yang sudah ditentukan.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Pendengar, pernah membayangkan gak sih kalau sebuah negara ini menargetkan sekolah dan kampusnya untuk masuk dalam jajaran 20 terbaik dunia? Nah, itulah yang sedang dilakukan Vietnam. Ya, jadi kita bahas Vietnam, bukan Indonesia. Nah, pemerintah Vietnam ini meluncurkan reformasi pendidikan yang disebut-sebut sebagai salah satu yang paling ambisius dalam sejarah negara tersebut. Dengan target besar yang ingin dicapai pada tahun 2045 nanti. Melalui resolusi 71 yang diterbitkan Politburo pada Agustus 2025, disebutkan kalau pendidikan, pelatihan sains, dan teknologi resmi jadi prioritas utama pembangunan nasional di negara tersebut. Keseriusan ini dibuktikan dengan tambahan anggaran sebesar 20% dari belanja negara untuk mendukung transformasi pendidikan. Bukan hanya membangun fasilitas, tapi Vietnam juga fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Di mana para guru? Di sana, di Vietnam. Nih ya, garis bawahi, para guru di Vietnam akan mendapat kenaikan tunjangan hingga 70%. Staf sekolah naik 30%, bahkan guru yang mengabdi di daerah terpencil bisa menerima kenaikan hingga 100%. Tak berhenti di situ, pemerintah juga berencana membangun kota-kota universitas berbasis teknologi tinggi, yang harapannya kampus tidak hanya menjadi tempat belajar, tapi juga pusat inovasi, riset, dan lahirnya talenta-talenta yang mampu bersaing di tingkat global. Langkah ini dilakukan oleh Vietnam untuk menunjukkan bahwa investasi di bidang pendidikan bukanlah sekedar soal ruang kelas atau gedung sekolah. Lebih dari itu, pendidikan dipandang sebagai fondasi utama untuk membangun daya saing bangsa di masa depan. Ya, tentunya ini menarik sekali ya untuk kita perhatikan, karena tentunya setiap negara memiliki cara masing-masing untuk mempersiapkan generasi penerusnya. Jadi seperti itu hal yang akan dilakukan Vietnam untuk mengembangkan negara mereka supaya sekolah ataupun kampusnya bisa masuk dalam 20 jajaran terbaik di dunia dengan investasi pendidikan. Baik pendengar, kita masuk untuk sesi lagu religi ya. Dan nanti juga diingatkan untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya di hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Azan zuhur berkumandang pada pukul 12 lebih 3 menit.

0: Allah sudah mengatur semua makhluk di dunia ini. Dan alangkah hinanya jika kita sebagai hambanya tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan.
1: Kita sebagai insan yang telah meraih berbagai kenikmatan yang tiada terhingga, tidak terhitung, tiada tara. Helaan nafas yang kita hirup dari detik ke detik, tidak pernah Allah hitung berapa rupiah yang harus dibayar.
0: Darah merah yang mengalir ke seluruh tubuh kita pun tak pernah Allah minta kepada manusia untuk menggantinya dengan segunung emas. Namun ironisnya, kita seringkali dengan mudah meninggalkan perintahnya, bahkan terbuai di dalam dosa.
1: Maka, apakah kita tidak malu dengan semua yang telah diberikan kepada kita? Semua kenikmatan berupa kesehatan fisik, rezeki, harta kekayaan, jabatan dan kekuasaan, keluarga yang menyenangkan hanya sebagai hiasan pandangan mata. Kedudukan yang memadai, ilmu yang ada, dan segala kebutuhan yang tercukupi. Itulah kenikmatan dunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Semoga tidak menjadikannya sombong, takabur, dan lupa diri.
0: Sementara amal ibadah dan juang kita tidak sebanding dengan yang Allah limpahkan gratis kepada umat-Nya. Semoga kita berhasil dalam menempuh jalan hidup yang penuh ujian ini dengan amal kebaikan dan ketakwaan.

Bogor siang ini kita lanjutkan dengan mendengarkan lagu-lagu pop Sunda untuk menemani suasana santai di jam istirahat makan siang ini, pendengar ya. Dan untuk deretan lagu ini akan hadir hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya akan ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sajikan dan kami ketengahkan ke ruang dengar Anda.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Kata bakso, pendengar, tentunya sulit ya untuk menolak semangkok bakso yang tersaji di depan mata kita. Kalau ada yang ngajak bakso gitu ya, ngebakso yuk, ngebakso, ah gas. Mau itu dengan pilihan baksonya aja, atau pengen ditambah dengan mie, bihun gitu ya. Pokoknya menikmati semangkuk bakso tuh akan jadi sebuah kenikmatan lah ya, yang sulit untuk kita tolak. Karena aroma kuahnya yang gurih ditambah dengan rasa bakso yang enak gitu ya. Terus juga tekstur baksonya kenyal, ditambahkan tadi mie, bihun, sayuran. Belum lagi kalau yang doyan pedes tuh pasti sambalnya banyak banget, ditambah saus gitu yang suka agak manis, kecap juga. Pokoknya bakso ini selalu berhasil menggugah selera. Jadi tidak heran kalau bakso menjadi salah satu kuliner favorit masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan. Tapi ternyata nih pendengar, di balik kelezatannya, bakso juga menyimpan sejumlah manfaat gizi gitu ya. Jadi bukan sekedar bikin kita kenyang gitu ya, tapi dari bakso ini juga kan mengandung bahan daging sapi. Ini adalah bahan utama, mengandung protein yang membantu untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, serta kaya akan zat besi dan juga vitamin B12 yang penting untuk pembentukan sel darah merah, juga menjaga fungsi sistem saraf. Bukan hanya baksonya, tapi pelengkapnya juga seperti sawi hijau, toge, itu bisa memberikan tambahan serat, vitamin, dan mineral. Sementara mie dan juga bihun menjadi sumber karbohidrat yang mampu menyediakan energi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi itu manfaatnya ya. Tapi ya sama sih sebetulnya seperti makanan lainnya, bakso juga tetap perlu dinikmati dengan bijak. Kuahnya ini umumnya sih mengandung natrium yang cukup tinggi karena kan asin gurih tadi gitu ya. Jadi kalau dikonsumsi secara berlebihan, maka dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, terutama bagi orang yang cukup sensitif terhadap asupan garam. Belum lagi kalau ditambahkan pakai gorengan ya, terus saus, sambal, atau porsi mie yang berlebihan, atau juga kacang-kacangan ya. Nah, tanpa disadari jumlah kalori dan natrium yang masuk ke dalam tubuh juga ikut meningkat. Nah, supaya lebih sehat, maka pilihlah bakso yang dibuat dari bahan berkualitas dan diolah secara higienis. Perbanyak juga sayurannya, kurangi penggunaan saus sambal, serta nikmati dengan porsi yang sesuai supaya manfaat gizinya juga tetap bisa dirasakan. Jadi pendengar, tidak perlu untuk yang Anda nggak mau bakso gitu, akhirnya menghindari karena tadi takut dengan bahan-bahan yang terkandung. Misalnya Anda bisa pilih yang dirasa misalnya baksonya Anda percaya gitu ya, oh ini benar-benar dari daging asli. Atau kalau mau bikin sendiri juga bisa, itu lebih terjamin gitu ya. Pokoknya yang menjaga pola makan, tidak perlu sampai menghindari bakso banget gitu ya, tetap diatur aja. Dan kuncinya adalah seimbang, tidak berlebihan, karena setiap menikmati makanan favorit dengan bijak juga menjadi bagian dari gaya hidup sehat. Mungkin dari Anda juga siang hari ini tengah menikmati santap siangnya dengan semangat.

Kembali informasi dalam kilas berita kami sampaikan saat ini pukul 12.32 waktu Indonesia Barat. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo untuk pertama kalinya menggelar program akad nikah bersama bagi WNI di Sapporo, Hokkaido, Jepang pada Minggu 19 Juli 2026. Berlokasi di Masjid Sapporo, kegiatan ini diikuti oleh 8 pasangan mempelai yang terdiri dari 2 pasangan sesama WNI dan 6 pasangan pernikahan campuran dengan warga negara Jepang. Program ini merupakan bentuk layanan jemput bola KBRI Tokyo bekerja sama dengan Ormas Indonesia di Hokkaido demi menghemat waktu serta biaya warga agar tidak perlu pergi ke Tokyo atau pulang ke Indonesia. Mewakili Duta Besar Republik Indonesia, KBRI Tokyo berharap para mempelai dapat membangun keluarga yang harmonis dan penuh keberkahan. Demikian kilas berita untuk saat ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetaplah bersama kami.

0: Sobat RRI, di saat dunia semakin bergantung pada gawai, internet, dan teknologi digital, ada satu komunitas masyarakat di Indonesia yang justru memilih hidup tanpa listrik, tanpa ponsel, bahkan tanpa alas kaki. Mereka adalah suku Baduy. Mengapa mereka menolak modernitas? Dan apa makna dibalik pilihan hidup tersebut? Hari ini kita bahas di segmen Sekarang Anda Tahu. Suku Baduy adalah masyarakat adat yang tinggal di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Banten. Mereka menyebut diri mereka Urang Kanekes. Suku Baduy terbagi menjadi dua kelompok utama, Baduy Dalam dan Baduy Luar. Baduy Dalam hidup dengan aturan adat yang paling ketat, sementara Baduy Luar menjadi penyangga antara Baduy Dalam dan dunia luar. Bagi mereka, adat bukan sekedar tradisi, melainkan hukum kehidupan yang diwariskan turun-temurun. Penolakan terhadap modernitas bukan berarti suku Baduy anti kemajuan. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk ketaatan terhadap amanat leluhur. Mereka memegang prinsip hidup pikuku, yaitu aturan adat yang mengajarkan keseimbangan antara manusia dan alam. Karena itulah, Baduy Dalam menolak listrik, kendaraan, teknologi digital, bahkan pakaian modern. Semua dilakukan agar alam tidak rusak dan kehidupan tetap berjalan selaras dengan tatanan semesta. Bagi suku Baduy, perubahan berlebihan dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan hidup. Dalam keseharian, masyarakat Baduy hidup dari bertani, berladang, dan menenun. Mereka berjalan kaki kemanapun, menggunakan pakaian sederhana berwarna putih atau hitam. Rumah mereka dibangun tanpa paku, menggunakan bahan alami dari alam sekitar. Semua aktivitas dilakukan tanpa merusak lingkungan. Menariknya, mereka tidak mengenal konsep eksploitasi alam. Hutan dijaga, sungai dilindungi, dan tanah diperlakukan sebagai sumber kehidupan, bukan objek ekonomi. Di tengah arus globalisasi, Baduy Luar mulai bersentuhan dengan dunia luar. Sebagian di antara mereka mengenal pendidikan formal, bahkan teknologi sederhana. Namun, Baduy Dalam tetap teguh menjaga batas. Wilayah mereka dilindungi aturan adat dan tidak semua orang boleh masuk. Pilihan hidup ini bukan bentuk penolakan terhadap dunia, melainkan cara menjaga identitas dan kearifan lokal. Sobat RRI, di saat dunia bergerak cepat, suku Baduy mengajarkan arti menahan diri, hidup secukupnya, dan menjaga alam dengan penuh tanggung jawab. Di tengah zaman digital, mereka mengingatkan kita bahwa kemajuan sejati bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang keseimbangan dan keberlanjutan. Suku Baduy memilih berjalan pelan agar alam tetap terjaga dan adat tetap hidup. Sebuah pilihan yang sederhana, namun penuh makna. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini. Pro 1 RRI Bogor.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

biasanya memang minuman dingin dan segar yang akan membantu mengurangi rasa panas dalam tubuh, rasa gerah gitu ya, tenggorokan yang kering. Tapi ada cara lain juga yang biasanya cukup enak juga sih untuk kita lakukan kalau cuaca lagi panas, yaitu berteduh di bawah pohon, pendengar ya. Apalagi kalau misalnya di kebun raya gitu ya, cuaca lagi panas terus kita baring-baring deket pohon atau pakai tikar ya, samak gitu ya. Kemudian tiduran di bawah pohon tuh enak banget. Yang punya kebun di rumahnya juga kayaknya sering juga melakukan itu ya. Dan kalau di perkotaan cukup banyak juga sih pohon-pohon yang berjajar di sepanjang jalan. Kadang ada juga yang misalnya dekat lampu merah terus ada pohon. Akhirnya pas lampu merah mepet dulu ke pohon biar neduh kan, panas ya nungguin lampu merah. Nah, memang pohon yang berjajar di sepanjang jalan seringkali dianggap sebagai pelengkap keindahan kota. Padahal keberadaannya punya peran yang jauh lebih besar daripada sekedar memberikan keteduhan. Di tengah meningkatnya suhu udara akibat perubahan iklim, juga pesatnya pembangunan, pohon di pinggir jalan menjadi salah satu elemen penting yang menjaga kualitas lingkungan perkotaan. Salah satu manfaat yang paling terasa yaitu kemampuan untuk menurunkan suhu udara ya. Kanopi pohon mampu menghalangi sinar matahari langsung ke permukaan jalan dan juga trotoar, sehingga suhu di sekitarnya juga jadi lebih sejuk. Nah, efek ini juga membantu mengurangi fenomena urban heat island atau pulau panas perkotaan, yaitu ketika kawasan kota punya suhu lebih tinggi dibanding daerah sekitarnya karena dominasi bangunan dan juga aspal. Selain itu, pohon juga berfungsi sebagai penyaring udara alami, pendengar. Dedaunannya dapat menangkap debu, asap kendaraan, juga berbagai partikel polusi yang berbahaya bagi kesehatan. Juga melalui proses fotosintesis, pohon ini bisa menyerap karbon dioksida, kemudian menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernafas. Dan keberadaan pohon di tepi jalan juga bisa membantu mengurangi resiko banjir. Akar pohon mampu menyerap air hujan ke dalam tanah, sehingga mengurangi limpasan air di permukaan jalan. Jadi genangan juga dapat diminimalkan ya, terutama saat hujan deras mengguyur kawasan perkotaan. Dan dari sisi keselamatan, pohon juga dapat berfungsi sebagai pembatas alami antara kendaraan bermotor dengan area pejalan kaki. Barisan pohon juga membantu meredam kebisingan lalu lintas sehingga lingkungan jadi lebih nyaman, baik juga untuk pengguna jalan maupun warga yang tinggal di sekitarnya. Jadi banyak manfaat deh ya dari pohon ini, yang bukan hanya bagi lingkungan sekitar tapi juga bisa berdampak pada kesehatan mental kita. Ternyata berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa ruang hijau di perkotaan dapat membantu untuk mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, juga membuat aktivitas berjalan kaki dan bersepeda jadi lebih menyenangkan. Dan jalan yang rindang pun cenderung untuk banyak dimanfaatkan untuk masyarakat beraktivitas di luar ruangan.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dan kepada tersangka berinisial BAP ini dilakukan penahanan.
2: Selama pelaksanaan patroli, tim gabungan berhasil melakukan penutupan 20 akses tambang tanpa izin.
3: Tidak akses sama sekali. Apalagi kalau pada saat anak-anak berkegiatan, ramean, dorong-dorongan kan resiko.
4: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor edisi siang ini Selasa 21 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menetapkan seorang ASN pemerintah Kabupaten Bogor sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD Bogor Utara dan RSUD Parung tahun anggaran 2021. PT Antam TBK Pongkor tutup 20 lubang galian emas ilegal dalam operasi gabungan yang dilakukannya. Pemerintah Kota Bogor terus mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Baik, saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menetapkan seorang ASN pemerintah Kabupaten Bogor sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD Bogor Utara dan RSUD Parung tahun anggaran 2021. Penyidik menemukan dugaan keterlibatan dalam pengaturan proyek yang menyebabkan kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Berikut Yofri Haryadi melaporkan.
5: Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung RSUD Bogor Utara atau RSUD Parung tahun anggaran 2021 terkuak satu persatu. Proyek pembangunan RSUD pada tahun anggaran 2021 menelan anggaran sekitar 93 miliar rupiah dari APBD Provinsi Jawa Barat itu pun terjadi penggelapan. Penggelapan saat dilakukan pelelangan dan penunjukan mitra kerja pemasok bahan material di dalamnya. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor merinci kerugian negara dengan total 9.170.191.000. Satu orang PNS Pemkab Bogor, inisial BAP, akhirnya ditetapkan menjadi tersangka. BAP memiliki peran mengatur pemenang dan pelaksana dalam proyek tersebut. Seperti disampaikan pelaksana harian PLH Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Bitsus Kejari Kabupaten Bogor, Rinaldi Adriansyah.
1: 1. Tanggal 20 Juli 2026 telah menetapkan satu orang tersangka berinisial BAP selaku mantan anggota Pokja Pemilihan Khusus 10 yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan kepada tersangka berinisial BAP ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Lapas Pondok Rajak. Perbuatan tersangka ini berkaitan dengan proses pemilihan penyedia barang dan jasa konstruksi pembangunan gedung RSUD Bogor Utara, di mana perbuatan tersangka diduga melanggar pasal 603 dan pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023.
5: Tersangka PNS Pemkab Bogor inisial BAP digelandang aparat penegak hukum ke Rutan Pondok Rajak Cibinong pada Senin 20 Juli malam. BAP merupakan mantan anggota Pokja Pemilihan Khusus 10 ULPBJ Kabupaten Bogor. Sementara itu Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor sebelumnya juga telah menerima pengembalian kerugian negara dari pihak swasta selaku mitra kerja dalam proyek pembangunan tersebut. Hal itu diungkapkan Kajari Kabupaten Bogor Deni Ahmad dalam rilisnya pada pertengahan Juni 2026 lalu.
6: Hasil audit perhitungan kerugian negara keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di proyek nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
5: Pengembalian kerugian tersebut dibebankan kepada pelaksana kerja yakni PT Jasa Semanggi Engineering sebesar 8,0 miliar rupiah, konsultan pengawas PT Daya Cipta Dian Rancana 1,17 miliar rupiah. Penitipan kerugian keuangan negara itu pun diserahkan melalui rekening Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor.
4: Pemerintah Kota Bogor terus mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Namun, aksesibilitas bangunan dan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas, anak-anak dan lansia masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Selengkapnya, Sony Agung Saputra melaporkan.
7: Aksesibilitas bangunan dan gedung di Kota Bogor bagi penyandang disabilitas anak-anak dan lansia masih menjadi perhatian. Persoalan tersebut kembali mengemuka dalam rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional di Kota Bogor, Selasa 21 Juli 2026, ketika sejumlah peserta menilai fasilitas yang tersedia belum sepenuhnya mendukung kebutuhan kelompok rentan. Ketua Difabel Action, Isna Nuraini, menyampaikan masih banyak bangunan sekolah maupun fasilitas pelayanan publik yang belum menyediakan sarana akses yang memadai bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, kondisi tersebut menyulitkan masyarakat disabilitas dalam memperoleh layanan publik, sehingga diperlukan perhatian lebih pemerintah Kota Bogor melalui regulasi yang mewajibkan setiap bangunan menyediakan fasilitas yang ramah bagi pengguna. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa prinsip pembangunan inklusif belum diterapkan secara merata di berbagai fasilitas umum.
3: Di Kota Bogor, kalau untuk layanan publik sih belum sepenuhnya akses ya, karena kita lihat terkadang untuk sekolah aja, kemarin kan anak saya baru masuk SMK ya, itu tangganya agak tinggi-tinggi dan sempit, itu kan tidak akses sama sekali, apalagi kalau pada saat anak-anak berkegiatan ramean, dorong-dorongan kan resiko. Jadi sebetulnya akses itu bukan hanya diperuntukkan untuk difabel aja. Kita mengawal Bogor sebagai kota inklusif itu mulai dari 2014. Jadi 12 tahun itu kita menuju kota inklusif sampai dengan tahun 2026 hari ini. Bismillah, eranya Kang Deddy bisa segera realisasi. Jadi misalnya kami dengan KPPN Bogor, kami dengan BPM SPH, kami menyampaikan bahwa ini loh, seperti ini loh harusnya.
7: Kepala Dinas Sosial Kota Bogor Atep Budiman menjelaskan pemerintah daerah saat ini tengah memperjuangkan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh akses layanan publik yang setara. Menurutnya Pemkot Bogor juga sedang mempertimbangkan penyusunan peraturan wali kota, perwali sebagai dasar hukum untuk memperkuat penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas di berbagai bangunan dan gedung pelayanan.
8: Nah kalau dilihat dari proses bisnis, sebetulnya bisa dielaborasi untuk mendukung itu. Tetapi untuk mengakomodir amanat local wisdom dalam konteks kota inklusif tadi, memang harus disiapkan oleh kita sendiri gitu. HCBG kan memang produknya kementerian ya. Walaupun secara teknis, dari syarat-syarat teknis, dari gambar, dari itu sudah sih sebenarnya. Cuma dari prosesnya saja kan, proses bisnisnya saja masih perlu disempurnakan. Tapi Kota Bogor sih sepertinya mampu karena kita punya aplikasi lokal juga kan untuk perizinan seperti PBG dan lain-lainnya. Ya kalau kami terlibat langsung dalam proses perizinan sih tentunya tidak ya, karena bukan dinas itu. Tetapi melalui perwali ini kan sudah langsung secara teknis diamanatkan. Dan prototipnya, perhitungan-perhitungan dari pusat juga sudah ada sebetulnya. Dan sudah bisa diadopsi oleh kita supaya secara operasional bisa dilaksanakan gitu ya. Itu salah satu aspeknya.
7: Melalui regulasi tersebut, pemerintah Kota Bogor diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat. Kehadiran aturan tersebut juga diharapkan menjadi acuan dalam pembangunan maupun penataan fasilitas umum agar dapat diakses secara nyaman oleh penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
9: Tahukah kalian sejarah Hari Anak Nasional melalui proses yang cukup rumit hingga ditetapkan pada tanggal 23 Juli oleh Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto, pada tahun 1984. Peringatan Hari Anak Nasional dimaknai sebagai kepedulian seluruh bangsa terhadap perlindungan anak Indonesia agar tumbuh dan berkembang dengan cara mendorong keluarga menjadi lembaga utama dalam memberikan perlindungan terhadap anak agar menghasilkan penerus bangsa yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
10: Hashtag Indonesia.
4: PT Antam TBK Pongkor tutup 20 lubang galian emas ilegal dalam operasi gabungan yang dilakukannya. Temuan lubang galian emas itu pun menjadi bukti masih eksisnya aktivitas galian emas ilegal di kawasan Gunung Salak Bogor. Yofri Haryadi melaporkan.
5: Tim patroli gabungan PT Antam dan aparat penegak hukum menutup 20 lubang tambang galian emas ilegal di area penambangan emas Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Dari aktivitas patroli gabungan yang dilakukan, yang menutup 20 akses lubang yang digunakan oleh para penambang emas liar Pongkor, termasuk 21 gubuk liar dan 17 dudukan gelundung atau alat pengolahan emas, beserta galon merkuri yang digunakan untuk proses pengolahannya. Java Region CSR and External Relations Subdivision Head PT Antam TBK Agustinus Toko Susetio mengatakan patroli gabungan tersebut merupakan bentuk nyata sinergi seluruh pemangku berkepentingan dalam menjaga keselamatan lingkungan dan objek vital negara.
2: Selama pelaksanaan patroli, tim gabungan berhasil melakukan penutupan 20 akses tambang tanpa izin, penertiban 21 gubuk, 17 dudukan gelundung, serta menertibkan berbagai sarana pendukung aktivitas pertambangan tanpa izin. Tim juga melakukan pengamanan dan pemusnahan barang-barang yang digunakan untuk aktivitas tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melibatkan 118 personil dari berbagai unsur, yaitu PT Antam UBP Pongkor, Mitra Pengamanan, Polda Jawa Barat, Pam Ofit Polda Jawa Barat, Denpom 3-1 Bogor, Koramil Nanggung, Polsek Nanggung, Polres Bogor, Satpol PP.
5: Namun sayang, pada saat operasi dilakukan selama kurang lebih 3 hari, aktivitas para penambang emas ilegal itu pun sepi dan diduga terjadi kebocoran informasi. Kapolsek Nanggung AKP Ano Junaidi menegaskan bahwa patroli yang dilaksanakan bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk penegakan aturan di lapangan.
11: Dikatakan oleh Antam, kita perlu bantuan pengamanan, rencana akan dilaksanakan penertiban peti selama 3 hari ke depan, mungkin dari Rabu sampai hari Jumat. Kita juga akan menelusuri sumber-sumber air, karena sekarang musim kemarau banyak, ada beberapa masyarakat tentunya yang terdampak karena air di bawah, di hilir, digunakan oleh keperluan masyarakat. Jadi kita telusurin sekalian patroli dengan Antam. Kita hanya bersikap membackup dalam, ada beberapa lokasi kita sudah itukan, tapi nanti mungkin hari terakhir baru akan disampaikan secara jelas dari PT.
5: Patroli tim gabungan menyisir lokasi di antaranya kawasan Gunung Cibutak, Pasir Jawa dan Cibendel Muara Kapur. Petugas mengamankan barang bukti, peralatan linggis, cangkul, palu dan garpu besi untuk menutup aktivitas pertambangan ilegal itu. Petugas juga menemukan banyak limbah yang diduga ditinggalkan para penambang berupa ribuan karung bekas, botol minuman plastik serta berbagai jenis sampah lainnya yang tersebar di sekitar lokasi areal lubang galian tersebut.
4: BPJS Kesehatan terus mendorong peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN untuk memastikan status kepesertaannya tetap aktif. Upaya ini dilakukan agar masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tanpa kendala saat membutuhkan perawatan medis. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
12: Keaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dinilai penting agar masyarakat tetap mendapatkan perlindungan kesehatan saat membutuhkan pelayanan medis. BPJS Kesehatan pun menghimbau peserta untuk rutin memeriksakan status kepesertaan serta segera mengaktifkannya kembali apabila dinonaktifkan. Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Asep Komarudin mengatakan, peserta yang kepesertaannya nonaktif masih dapat mengaktifkan kembali melalui Kementerian Sosial, pemerintah daerah maupun secara mandiri. Ia juga menghimbau peserta mengecek status kepesertaan secara berkala melalui aplikasi mobile JKN.
13: Diberi kesempatan untuk mengurus mengaktifkan kembali. Bisa mengaktifkan kembali tadi seperti kalau memang masuk desil 1-5 itu bisa diaktifkan kembali ke Kemensos. Atau yang kedua bisa juga mengaktifkan kembali melalui jalur Pemda, mengajukan ke pemerintah kabupaten atau kotanya. Kemudian yang ketiga bisa mandiri, Pak. Yang nonaktif di bulan Februari ini, daftar di hari ini, langsung aktif hari ini juga. Saran saya, silahkan segera download aplikasi Mobile JKN dan dicek secara berkala setiap akhir bulan, karena setiap bulan itu, Kemensos itu akan menonaktifkan di akhir bulan.
12: Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cibinong, Dr. Irma Janti Lande Batara, mengingatkan peserta, khususnya peserta mandiri, untuk menjaga kepesertaannya tetap aktif. Menurutnya, program Rehab 3.0 diharapkan dapat membantu membantu peserta memperoleh kembali perlindungan kesehatan.
14: Kami dari BPJS Kesehatan mengharapkan bahwa semua peserta JKN itu, terutama yang mandiri, kepesertaannya itu aktif. Karena sakit itu bisa datang kapan saja. Biaya pengobatan juga kita tahu sekarang sangat besar. Oleh karena itu, dengan program Rehab TGA 0 ini, kita harapkan kita bisa memberikan perlindungan kesehatan. Karena perlindungan kesehatan ini sangat penting bagi anggota keluarga kita.
12: BPJS Kesehatan berharap semakin banyak masyarakat yang memastikan status kepesertaan JKN tetap aktif. Dengan perlindungan kesehatan yang berkesinambungan, peserta dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala status kepesertaan ketika sewaktu-waktu membutuhkan pelayanan medis.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
4: DPRD Kota Bogor mendorong percepatan implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan seksual serta perlindungan anak. Menyusul meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, perundungan di sekolah dasar, hingga kasus HIV pada remaja di Kota Bogor. Ketua Panitia Khusus DPRD Kota Bogor, Devi Prihartini Sultani, mengatakan perda tersebut sudah memiliki kekuatan hukum sehingga seluruh OPD dapat segera melaksanakan kewenangannya melalui SOP, petunjuk teknis maupun kebijakan administratif yang tersedia. Menurutnya, keselamatan dan perlindungan anak tidak boleh ditunda. Selanjutnya kita beralih ke Warta Olahraga. Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kota Bogor menargetkan kembali meraih prestasi terbaik pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Wali Kota Bogor Dedi Arahim menghadiri kejuaraan daerah atau Kejurda Courage Jawa Barat 2026 yang berlangsung di Gor Pajajaran Kota Bogor. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
15: Dua atlet andalan Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kota Bogor, Sebastian Sianturi dan Nagita Febrianti, siap tampil habis-habisan dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026 mendatang. Kedua pemanjat tebing kebanggaan Kota Hujan ini mengusung misi besar untuk mempertahankan gelar juara umum yang berhasil diraih FPTI Kota Bogor pada edisi sebelumnya. Menghadapi kompetisi yang diprediksi bakal berlangsung ketat, Sebastian Sianturi menegaskan tekadnya untuk memberikan hasil yang terbaik demi membawa pulang piala kemenangan.
16: Karena kan kita juga pertahanin, kita sebagai Porda tahun lalu juara umum, jadi kita harus pertahankan itu juga. Yang sebagai orang tahu, mempertahankan lebih sulit daripada meraih. Ya, harus dong pastinya. Soalnya kita juga kontingen lain juga pastinya lebih latihan lebih keras lagi buat mengejar kita. Dan kita juga jangan kendor sama kita di atas gini. Ada 6, Senin sampai Sabtu. Pokoknya selang-seling kalau kita ini Senin, Rabu, Jumatnya itu paginya ada jogging tambahan dan pull up. Terus Senin, fisik kita tuh ada di hari Selasa sama Sabtu.
15: Sementara itu Nagita Febrianti mengungkapkan bahwa menjaga performa tidak hanya sekedar mengasah teknik memanjat, melainkan juga menjaga ketahanan mental di atas papan panjat demi mempertahankan juara umum di Polprov mendatang.
17: Sebenarnya kalau misalkan pressure pasti ada ya, apalagi tuan rumah gitu. Apalagi kemarin kita juara umum, gimana caranya kita bisa mempertahankan juara umum juga. Terus pressure-nya, sebenarnya kalau saya gimana jadiin pressure itu biar saya makin jadi semangat gitu. Terus habis itu kalau bisa sih dibawa enjoy aja sih. Iya.
15: Dengan persiapan matang, disiplin tinggi, serta tekad membara dari para atletnya, FPTI Kota Bogor optimistis dapat kembali mendominasi cabang olahraga panjat tebing dan mengukuhkan dominasi mereka di Porprov 2026. Wali Kota Bogor Dedi Arahim menyaksikan langsung kejuaraan daerah Kejurda Courage Jawa Barat 2026 yang digelar di Gor Indoor Hall B Kompleks Gor Pajajaran Kota Bogor pada akhir pekan kemarin. Sebanyak 120 atlet dari 12 kabupaten dan kota se-Jawa Barat berpartisipasi dalam ajang ini yang sekaligus menjadi tahapan persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado. Dalam kesempatan tersebut, Dedi Arahim menegaskan bahwa kejuaraan ini menjadi momentum strategis menjaring atlet potensial guna memperkuat identitas Kota Bogor sebagai City of Martial Art melalui pembinaan berkesinambungan. Pengurus cabang Perkusi Jawa Barat turut mengapresiasi dukungan tersebut dan berharap ajang ini menjadi batu loncatan bagi para atlet untuk meraih prestasi hingga tingkat internasional.

Ya tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Asta Cita RR Bogor siang ini, saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ade Sri Wahyuni, juga penata teknik Dwi Hikmawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Bogor. Udah makan siang gimana? Lapangan tengah aman? Kang Jack udah makan siang?
1: Alhamdulillah.
0: Menu apa hari ini?
1: Ayam sama jamur.
0: Oh, nasi makan berat ya. Kabita makan bakso tuh?
1: Belum.
0: Belum.
1: Masih kenyang ya.
0: Masih kenyang ya. Oke, memang kalau yang namanya bakso sih nggak mesti makan siang aja ya. Ada juga yang sarapan pakai bakso. Selain makan siang, makan sore. Kalau bakso sih sebenarnya bukan harus sesuai jam makan ya, tapi sesuai keinginan aja sih. Entah kenapa jadi pengen bahas bakso. Karena tadi itu di acara Lagu Sunda sempat ini juga bahas informasinya soal bakso gitu. Jadi kebayang untuk gimana kalau Pro Dangdut nanti bahas bakso juga gitu ya. Nah, tentu bakso ini kan jadi kuliner favorit banyak orang di Indonesia. Selain praktis, dimana-mana juga banyak, terus harganya juga yang ramah di kantong. Terus berbagai suasana, mau cuaca panas, cuaca dingin gitu ya, mau pagi, siang, malam, pokoknya bakso mah fleksibel gitu ya, bisa dimakan kapan aja. Terus juga kalau membayangkan semangkuk bakso, apalagi yang misalnya baksonya tuh benar-benar daging, kenyal, kuahnya gurih, sambalnya mantap gitu ya, pokoknya bikin kita jadi ngiler. Tapi memang setiap orang seleranya akan berbeda. Ada yang merasa kalau makan bakso tuh enggak. Hah, apa ini? Ini. Oh itu. Ya, saya lagi calling Kang Jack nunjuk itu apa, saya bingung kan ya. Ada yang ngerasa kalau makan bakso tuh kurang nikmat kalau misalnya enggak pakai semua enggak pedas gitu ya, enggak pakai saus, enggak pakai sambal, kecapnya juga harus banyak gitu ya. Atau ada juga yang merasa kayaknya enggak nikmat kalau enggak pakai tetelan, baksonya bakso tetelan. Ada juga yang merasa enggak nikmat kalau enggak pakai kerupuk gitu. Atau enggak nikmat kalau enggak pakai bawang goreng. Atau enggak nikmat kalau sendirian. Harus ada temennya gitu ya, temen ngobrolnya juga. Atau misalnya enggak minumnya es jeruk gitu, enggak minumnya es teh manis. Nah, pokoknya ada banyak selera gitu ya. Nah, kalau Kang Jack sendiri yang sekarang nih kepikiran makan bakso enggak nikmat kalau apa kira-kira?
2: Entar aja deh.
0: Entar aja. Kirain mau dijawab sekarang. Sambil nunggu atensi dulu aja kali ya. Baik, untuk para pendengar juga boleh yang mau gabung di 081-5x4200. Makan bakso gak nikmat, gak afdol kalau titik-titik-titik apa coba tuh. Silakan langsung gabung aja di 081-5x4200 atau juga WhatsApp atau juga live chat RRI Digital, sorry gitu ya. Silakan langsung aja untuk beratensi, nanti akan kita bacakan format nama, spasi alamat, lagu requestan, topik obrolan, dan juga salam yang pengen dikirimkan. Pokoknya kita nunggu ya untuk atensinya sampai dengan jam 3 nanti. Mungkin ada juga yang kebetulan sambil menikmati semangkuk bakso favoritnya
2: ya, ada yang kurang gak sih?
0: Ada yang kurang gak sih? Oke, kita tunggu ya untuk kebersamaannya di Pro Dangdut RRI Bogor.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Semoga masih semangat ya aktivitas yang Anda jalani hari ini. Cuaca bakal hujan gak sih nih? Kalau kalau roman-roman yang kita ngelihat keluar nih, memang adem sih. Ya tapi pokoknya antisipasi aja cuaca. Kalau sore Bogor ya memang seperti itu, siangnya bisa.
1: Hujan juga gak sih? Di Dermaga hujan malam?
0: Enggak.
1: Enggak ya, sini malam hujan.
0: Kayaknya gerimis, tapi gerimis kecil halus.
1: Lumayan, saya gitu. Sampai jam 23.
0: Di sana daerah Kendang. Di sini. Oh iya, saya lupa Bapak di sini.
1: Kan sampai malam di sini kemarin ya.
0: Mohon maaf ya. Ya, apapun cuacanya, mau panas, mau hujan gitu ya, mau musim salju, mau mau musim durian, musim rambutan, yep. Pokoknya yang namanya makan bakso mah bisa dinikmati kapan aja. Betul. Mau pagi, siang, sore, malam gitu ya. Kalau kita membayangkan semangkuk bakso tuh memang nikmat banget. Ajib. Gitu kan? Ajib. Ajib pisan gitu ya. Walaupun selera orang berbeda-beda. Betul. Ada yang merasa kalau makan bakso kayaknya kurang kalau enggak pakai kerupuk gitu. Nah, secara spesifik lagi kerupuk kulit misalnya, okay, atau pangsit misalnya, gitu, atau sukro, yep, gitu kan. Nah, kalau Kang Jack merasa
1: beritanya ya.
0: Nanti katanya ya, jawabnya nanti.
1: Oke, biar lagu dulu kan.
0: Maklum faktor maklum, U pendengar.
1: Ya. Enggak, tadi sengaja biar pendengar juga
0: penasaran.
1: Okay. Kan biar enggak langsung deg-deg ya.
0: Nah, kalau Kang
1: saya, makan bakso yang penting adalah pedes.
0: Harus pedes. Harus
1: pedes, tapi pedesnya pedes standar sih.
0: Pedes standarnya.
1: Masih bisa dinikmati. Mm-hmm. Kemudian pakai tetelan juga.
0: Pakai tetelan.
1: Pastinya.
0: Baik.
1: Enak kan?
0: Ih, enak banget itu.
1: Enak
0: ya.
1: Enak banget.
0: Di sini kayaknya kita gas
1: boleh,
0: kali
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh lah ya.
0: BM ya.
1: BM. Itu tadi yang bilang apa?
0: Tadi ada teman kita yang komen.
1: Yang komen ya, enggak enak kalau.
0: Enggak enak kalau Kalau kalau bayar katanya.
1: Kalau bayar.
0: Gimana? Kan namanya juga beli bakso ya harus bayar. Jadi maunya ditraktir gitu ya. Jadi
1: enak sih.
0: Jadi ya, berarti kalau makan bakso kurang kalau enggak ditraktir.
1: Nah, benar itu. Itu intinya gitu ya.
0: Tadi teman kita ada yang apa namanya iseng-iseng komen juga soalnya
1: kalau
0: ya.
1: Kalau Ices ini gimana?
0: Makan bakso enggak nikmat kalau udah dingin.
1: Nah, sama. Jadi kalau apalagi kalau ada tetelan tadi ya,
0: nampleg. Benar itu nampleg, ada iya itu.
1: Lemak-lemaknya itu ya itu nampleg gitu apa
0: sama
1: namanya?
0: Sama kalau misalnya ya. Apa? Kayak kurang bumbu gitu loh. Jadi
1: bumbu,
0: walaupun misalnya udah kita racik juga, misalnya suka ada ya bakso yang kita beli ternyata kayak bumbunya kurang gitu, kita tambahin garam kok malah makin aneh rasanya. Ada juga yang gitu. Nah, itu kayak mengurangi kenikmatan. Kayak
1: di luar ekspektasi ya kadang-kadang.
0: Kalau gitu gak makan di sini
1: ya, gitu. Kadang-kadang pernah gijol apa, pingin ngebayangin nih makan bakso enak banget, tapi begitu tak datang ke tukang bakso kok perasaan B aja gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Nah, biasa
1: itu
0: aja
1: jong
0: gitu,
1: ya.
0: Iya, betul. Jadi mengurangi kenikmatan kalau seperti itu ya. Baik, kita sapa untuk para pendengar yang udah rame ternyata.
1: Nah, banyak ya.
0: Hobi ngabaraso, iya.
1: Apalagi cuaca panas. Apa mis dasem ya?
0: Mis lada asem pah etanya. Oke, kita sapa para pendengar kita. Yang pertama dari Cibubur dulu ada Kang Heru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen lagunya Cinta Segitiga dari Roma Irama. Salam untuk rekan-rekan pendengar, semoga sehat selalu, bahagia juga. Nah, kalau Kang Heru makan bakso enggak nikmat kalau dimakan dengan kuah yang sudah dingin.
1: Nah,
0: iya, setuju.
1: Cocok ya.
0: Ya, betul, sepakat sekali ini mah ya. Dan tanpa pedes katanya. Jadi kalau udah dingin terus enggak pedes tuh enggak nikmat katanya. Oke, terima kasih untuk atensinya. Roma Irama.
1: Cinta Segitiga. Kang Heru ya tadi.
0: Terus juga selamat siang Pro Dangdut Pak Onoichi Parigi Bogor Utara, mau minta lagunya Terdiam Sepi versi yang mana aja. Salamnya buat para pendengar setia Pro Dangdut, hatur nuhun. Untuk yang lagi bertugas Teh Marisa, kali ini ada Kang Jack juga yang nemenin ya. Tetap semangat. Dan ternyata kalau Pak Onoy makan bakso enggak nikmat kalau enggak ada tetelannya katanya.
1: Sama ya. Tadi saya juga seperti itu, ada tetelan. Saya kadang-kadang kalau minta tukang bakso minta ke
0: tukang
1: bakso, udah kenal ya, udah akrab ya. Mas, minta mas, katanya mas.
0: Apalagi pakai itu apa, tulang rangu.
1: Saya tuh kadang-kadang beli bakso gini, ada yang dekat rumah ya. Agak malam.
0: Oh, karena dia tinggal sih sebenarnya di bawah ya, di bawahnya itu,
1: kan,
0: itu ya. Bawah-bawahnya.
1: Ambilin Mas,
0: ya. Akan dikocek-kocek sama dia
1: ada
0: tuh ya.
1: Ada sum-sumnya tuh kan suka dikasih pada itu.
0: Nikmat banget itu ya. Dan kalau Pak Ona ini harus pedes asam plus pakai kerupuk sama es teh gitu katanya.
1: Lengkap lagi minumnya lengkap ya es teh.
0: Lengkap banget. Kalau enggak kayak gitu enggak nikmat katanya. Yep. Ya. Oke, makasih Pak Ona. Lanjut juga nih ada Siapa lagi nih? Mangga, Kang Jack deh yang bacain.
1: Yang mana sih?
0: Yang ini nih.
1: Yang mana nih? Hendar.
0: Ini Hendar, Hendar betul. Tadi lagunya udah kita puterin.
1: Oke, okay, Kang Hendar di Cigombong. Oh, jauh nih Cigombong ya.
0: Cigombong.
1: Oke, okay, kalau saya makan bakso kondisi perut kenyang. Oh, enggak enak ya kali ya. Karena kalau apa sih nih? Kalau saya makan bakso kondisi perut kenyang,
0: habis makan nasi jadi enggak nikmat.
1: Ah, benar.
0: Iya, karena udah kenyang duluan ya, kan.
1: Bawahnya gimana gitu ya.
0: Tapi ada tambahan tuh. Kalau makan bakso udah dingin enggak enak.
1: Oh, gitu sama ya, udah dingin apalagi kenyang seperti sekarang. Iya, saya mau kalau diajak makan bakso enggak mau juga sih. Masih kenyang soalnya. Jam 4, jam 5 udah itu, waktunya makan malam, mungkin bisa sebagai pengganti makan malam.
0: Ganjel-ganjel dulu lah ya.
1: Jam 4 aja ya.
0: Kode nih.
1: Jam 4 aja nih.
0: Atau kode mau traktir saya kali.
1: Siap, udah siap.
0: Baik, request lagunya.
1: Aku apa tadi? Cinta Segitiga.
0: Evita Mala.
1: Aduh, udah diputar kan?
0: Udah.
1: Yang Sampai Jumpa Lagi.
0: Betul.
1: Oke, udah diputar lagunya Kang Hendar ya di Cigombong.
0: Betul. Oke, ini ditanyain. Apa? Mbak Ica, Bang Jack kemana aja yang gak pernah siaran lah.
1: Nah, ini ada nih. Ini ada lagi siaran nemenin. Kemarin juga ada siaran ya sore ya.
0: Berapa hari lalu juga ada
1: kemarin
0: hari.
1: Ada.
0: Oh iya kemarin.
1: Kemarin Cak, kemarin.
0: Betul, berarti belum sempat dengerin kali kemarin.
1: Oke,
0: ya.
1: Siap.
0: Kita lanjut lagi bacain atensi lainnya.
1: Ini boleh?
0: Wow, ini dikirimin
1: nih,
0: fotonya nih.
1: Ini nih, lebih seru lagi nih.
0: Wow.
1: Apalagi kalau diajakin ya. Lebih seru nih, siapa nih?
0: Kang Boy.
1: Duh, Kang Boy harusnya ngundang Kang Boy ya. Kang Boy itu yang udah kesini kan ya?
0: Betul, yang sering kesini juga.
1: Harusnya Kang Boy ngundang kesana. Kemana teh Kang Boy itu siapus ya?
0: Di Cileueur, ini Cileueur, Babakan Cileueur
1: nih. Mana nih Kang Boy? Mana nih Kang Boy, BCA Babakan Cileueur. Kalau menurut saya
0: kurang enak.
1: Masih ngetik lagi.
0: Ada tambahan.
1: Kalau kurang enak kalau enggak pakai saus atau sambal rasanya akan hambar. Oke. Salamnya buat Reno, Teh Yanti, Kang Wahyu, Kang Handra, Kang Satria, Bagas, Mama Nurma, juga untuk Teh Marisa. Hatur nuhun.
0: Sami-sami. Okay, pengen gambar lagu Kereta Malam.
1: Kereta Malam asik nih, Kereta Malam deh.
0: Berarti Kang Boy emang enggak suka bakso bening gitu ya. Padahal ada juga yang
1: tipenya
0: memang
1: saya
0: lebih suka bakso. Oh, Kang Jack gitu ya.
1: Nah, kalau makan bakso bening, enggak pakai kecap, enggak pakai saus, sambal.
0: Hanya
1: aja.
0: Sambal, ah, sambal itu aja. Ya. Oke, baik. Selera memang berbeda-beda.
1: Selera berbeda-beda. Ya.
0: Satu lagi deh sebelum diputerin lagu. Assalamualaikum Teh Marisa, Kang Wahyu, Cipicung. Kalau bakso itu kurang afdol, enggak nikmat tanpa keripik stick katanya. Kurang karasa kriuk-kriuk.
1: Nah, kayak enggak ada kriuk-kriuk ya.
0: Gitu aja mantep katanya kalau udah ditambahin pakai keripik stick.
1: Ada yang kriuk-kriuknya pokoknya gitu ya, yang crispy-crispy-nya.
0: Oke, minta lagunya Nasar Bukan Rahwana. Salamnya buat Boy BCL, Reno, Handra, Julian, Kang Jack, Bah Kismin, Satria, Teh Yanti, Mama Intan, Mama Nurma, dan buat Teh Marisa. Terima kasih. Sama-sama terima kasih juga ya. Oke, kita lanjut deh untuk dengerin lagu. Nanti dibacain lagi atensi-atensi lainnya. Pokoknya rame ini ternyata bahas bakso. Di 081-5x4200 ya. Pokoknya Pro Dangdut kita masih akan mengudara sampai dengan jam 3 nanti. Sekarang kita dengerin lagu berikutnya yang memang sudah di request oleh para pendengar kita yang tadi juga udah dibacain atensinya. Kali ini kita punya Jihan Audi dengan Terdiam Sepi.

Selama ini kita mengenal Bogor dengan sebutan Kota Hujan. Selain dijuluki sebagai Kota Hujan, Bogor ternyata mendapat julukan lain, yaitu sebagai Kota Petir. Karena dalam sehari pernah mendapatkan sambaran petir hingga 322 kali, yang normalnya hanya 80 kali. Hal ini tercatat dalam Guinness Book of World Record. Seringnya Bogor yang dijuluki Kota Hujan dihujani petir karena daerah ini berada pada kelembaban udara yang ideal untuk terjadinya petir. Penyebab lain tingginya frekuensi petir di wilayah Bogor adalah keberadaan Gunung Salak dan Gunung Pangrango. Kedua gunung tersebut mengalihkan awan yang menuju Bogor ke ketinggian yang potensial menimbulkan petir.

0: Waktu lagi off air ada sedikit perdebatan nih antara kenapa? Saya sama Kang.
1: Kenapa?
0: Ini benar ya cinta segitiga?
1: Iya, saya pikir cinta yang ini. Saya pikir itu yang di play ternyata.
0: Itu kayaknya Rita Sugiharto deh.
1: Tapi versi Roman juga ada.
0: Soalnya yang kita temukan kan di playlist nih yang gitu, ini. Jadi yang semoga gitu sih betul ya. Tadi ada yang request lagu Cinta Segitiga Roma Irama. Ternyata dari soundtrack film tahun 1979. Oke, kita bacain lagi dan masih bahas soal bakso, pendengar ya. Bakso yang memang jadi kuliner favorit, gampang banget ditemukan di mana-mana, harganya juga ramah di kantong.
1: Yep.
0: Tapi kalau makan bakso tuh nggak nikmat kalau titik-titik-titik apa coba
1: Ica
0: ya?
1: Ica sendiri
0: ya,
1: sekarang gimana?
0: Kan tadi udah juga.
1: Apa sih?
0: Kalau enggak apa kalau udah dingin.
1: Oh, udah diusir sih. Oh iya ya.
0: Ini udah memang faktor itu seperti
1: kita balik lagi kemarin.
0: Lupa ya, enggak konsen
1: bener. Aduh,
0: nih.
1: Gak konsen.
0: Padahal udah makan siang tadi
1: udah,
0: kan. Udah
1: apa,
0: ya.
1: Karena kepingin makan bakso ya.
0: Jadi kabita kan. Soalnya tadi ada yang kirimin foto baksonya kan.
1: Siapa tadi Kang?
0: Tadi Kang Boy ya.
1: Kang Boy. Aduh,
0: semangkuk bakso terus sambalnya di pinggir-pinggir. Aduh, jadi kabita memang ya.
1: Siap Kang Boy lah. Hatur nuhun. Nanti meluncur Kang Boy.
0: Terus juga kita lanjut lagi ada sebentar. Ini mungkin cuma gabung aja ya, okay, tapi enggak apa-apa deh kita sapa aja. Ada Kong Birawa belum pakai komen topik obrolan tapi mau salam aja katanya buat Nana, Kang Omik, Mama Fresia, Alki Kaila, Kang Didin juga makasih. Terus juga tadi ada yang gak suka bakso katanya. Kalau Brian gak suka bakso gitu. Waduh, aja.
1: Mungkin gak ada di sana ya. Yang jual bakso, meatball adanya ya. Ih, meatball.
0: Iya, meatball ya. Betul. Karena pecinta bola, ini pecinta bola ya.
1: Ini. Jauh ini.
0: Iya betul. Mau kasih selamat juga kayaknya buat Spanyol yang udah jadi juara dunia gitu. Baik, kita kembali ke bakso ya. Masalah bakso nih.
1: Siap, siap, saya baca lagi nih, Cak.
0: Julian. Baik.
1: Oke, Julian Coma, selamat siang Marisa. Makan bakso kalau enggak pakai sambal kurang nikmat.
0: Betul,
1: terasa
0: banget.
1: Tidak makan bakso. Jadi harus pedes.
0: Harus pedes ya. Pengen lagunya?
1: Lagunya apa nih? Tahan perasaan ketemu mantan.
0: Winagasima
1: ya. Untuk Teng Tiara yang terimut di Jambu Dua, Teh Yanti yang makin glowing di Jembatan Hitam, Bu Siti Haryati yang terhebat di Ciwaringin, Ibu Berta yang tercantik Ciawi, Abah Kismin yang terganteng. Makasih untuk Marisa.
0: Sama-sama. Kang Jack juga makasih.
1: Siap.
0: Dan juga Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, pengen lagunya Sejengkal Tanah Irfan Mansur. Kalau saya makan bakso kurang nikmat kalau tidak pakai tetelan daging. Setuju juga ini Ibu ya. Untuk Mbak Marisa makasih, selamat siang. Salam untuk Abah Kismin, Kang Julian, juga untuk Ibu Berta.
1: Ibu Berta yang mana Ibu Berta?
0: Ibu Berta yang pelatih vokal.
1: Oh,
0: Mbak Berta itu.
1: Iya,
0: iya betul.
1: Pelatih vokal itu.
0: Pelatih vokal.
1: Suka ikut kirim ini juga request ya.
0: Mungkin saya cuma asal tebak ini.
1: Suka bener itu ya.
0: Oke, lanjut ada Ibu Supriyati belum komen topik obrolan tapi sudah menyampaikan salam juga buat kita. Lagunya kita pending dulu aja ya. Aku benci padamu. Lanjut ada siapa nih? Oh, ini ada yang sempat datang ke lapangan Sakura. Saya datang tapi agak malam dan enggak sampai tuntas karena harus siaran pagi.
1: Harus siaran pagi. Betul. Saya pikir langsung dari sana langsung ke sini siaran pagi.
0: Iya, hampir sih nyaris-nyaris sih.
1: Ya?
0: Karena cuma dapat tidur sebentar untuk lanjut siaran pagi.
1: Enggak
0: dibacain kan, Jack?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Marisa. Hadir di kawasan Dukumenteng Ciapus. Siapa tadi namanya?
0: Reno.
1: Reno ya,
0: itu ada tulisan.
1: Reno di atas tuh, saya nggak baca requestannya ya. Reno ya, ikutan topiknya kalau bakso cocok banget pakai gorengan, pas banget itu aja Kak ya.
0: Oh, jadi biar makin kenyang,
1: lebih kenyang gorengan. Ada yang ini nggak sih, yang apa namanya? Versi Sangguan itu cah.
0: Di Sangguan.
1: Banyak
0: ada, yang kan, ada di Sangguan tuh ya, yang biasanya sekalian sarapan gitu
1: ya.
0: Kalau yang memang
1: pasti
0: makannya di
1: jarang ya cah.
0: Di jam
1: siang ya,
0: ada aja sih.
1: Kamu udah buka ya?
0: Ada yang udah ngider, yang misalnya
1: ngider
0: jam 8 tuh
1: udah ada ya.
0: Gitu.
1: Rata-rata jam 9, jam 10 ya biasanya.
0: Atau yang apa namanya, yang jualannya di depan sekolahan biasanya itu juga
1: udah
0: buka
1: ya.
0: Pagi-pagi.
1: Oke, lanjut ya.
0: Oke.
1: Harus pakai apa tadi, gorengan.
0: Harus pakai
1: biar lebih nikmat. Lagunya apa sih Kak?
0: Melili.
1: Kamu istimewa ya, Melili ya. Salam buat Kang Boy, Teh Yanti, Kang Wahyu, Kang Gomet, Abah Kispin, Bang Ang, Kang Julai, Kang Capung, Handra. Spesial untuk Kak Ica aja, semoga sehat selalu. Oh iya Kak Ica, saya dapat hadiah nobar ya di lapangan.
0: Alhamdulillah
1: ya, dapat topi dan juga merchandise. Mm-hmm.
0: Dan kita juga terima kasih untuk pendengar yang memang kemarin sudah meramaikan bola gembira RRI Bogor gitu ya. Semoga jadi acara yang seru, mudah-mudahan di kesempatan lain juga
1: bisa ngadain lagi acara-acara lain. Betul. Ya di mana aja ya?
0: Iya, di mana aja.
1: Dimana
0: pokoknya
1: aja.
0: Tunggu aja
1: nanti
0: kabar-kabarnya.
1: Agus, kita akan adain acara lagi di luar sana.
0: Mudah-mudahan ya. Lanjut juga ada ini tadi udah ya, Hendar. Ah, ini nih Kang Igoi Paragoi di Jalan Batara Tarikolo Ciluar Gang Sadewa. Kalau bakso itu lebih enak kalau airnya panas dan juga mis dasyum, katanya manis pedas asyum. Salamnya buat keluarga Bapak Boi, ada Bi Ica, Wa Nunung, Wawawan. Semoga sehat semua. Lagunya Menyulam Kain Rapuh untuk kru, selamat bertugas. Ini kayak lagu favorit banget. Ini kalau kita lihat recent chatnya ya memang sangat suka banget lagunya dari Yulia Citra.
1: Memang taunya lebih aja. Oke, Kang Gia, selamat siang Kang Iko ya. Hatunun ya.
0: Kita tadi lagu dulu aja ya.
1: Kang Unin tadi.
0: Oh iya,
1: yang
0: oh iya,
1: di Lebak
0: Kang
1: Jawa Unin. Tadi yang katanya makan bakso gak enak kalau gak sama pacar.
0: Hey. Pacar yang mana coba nih, kalau berani
1: Unin.
0: Bawa.
1: Kang Unin ya.
0: Foto.
1: Ayo.
0: No pic hoax
1: ya. Kang Unin di Lebak Jawa, Bubulak ya.
0: Selamat siang.
1: Lagi mendengarkan sambil ngangon hayam.
0: Aduh.
1: Kan hayamnya banyak.
0: Ternaknya banyak.
1: Nanti kita mengirim katanya buat
0: buat apa?
1: Buat 17 Agustusan.
0: Buat 17-an.
1: Memotong ayam katanya.
0: Benar ya?
1: Ya,
0: benar ya?
1: Ya, siap. Saya tunggu
0: sambil
1: ya.
0: Sama pacarnya nih. Apa gimana nanti?
1: Kayaknya tadi begitu pas telepon ya.
0: Oke, bercanda. Pokoknya selamat siang aja. Salam juga untuk keluarga dan pastinya untuk para pendengar. Kita juga masih ada di Pro Dangdut. Kita sekarang seru-seruan lagi dengerin lagu berikutnya. Ada Juwita Bahar dengan Kereta Malam.
1: Asik.

Nanti dilanjut lagi bacain atensi. Sementara kita juga punya kewajiban untuk membacakan panggilan sidang dari Pengadilan Agama Depok ya. Bagi Anda pendengar yang mungkin mengenal nama yang kami sebut, nanti bisa meneruskan informasi ini yang merupakan informasi resmi dari Pengadilan Agama Depok memanggil Jainuddin bin Jailani, tempat dan tanggal lahir Bogor 12 Juni 1970 dengan tempat kediaman dahulu di Kampung Cikumpa RT 5 RW 10 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Namun sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik itu di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai pihak tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sumiyati binti Nasim sebagai penggugat melawan Jainuddin bin Jailani sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, juga dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Nah, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan juga jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan merupakan informasi resmi dari Pengadilan Agama Depok.

Saatnya untuk kami sampaikan informasi dalam kilas berita. Presiden Prabowo Subianto mengakui sejumlah persoalan ekonomi dan sosial yang dihadapi Indonesia ternyata jauh lebih besar dari perkiraan pemerintah sebelumnya. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin, Presiden menyoroti masalah ketimpangan sosial, kurangnya lapangan kerja, hingga kemiskinan ekstrim yang masih dirasakan oleh masyarakat. Menurut Presiden, akar masalah ini salah satunya dipicu oleh kebocoran kekayaan negara senilai ribuan triliun rupiah akibat praktik manipulasi perdagangan dan penyelundupan. Meski demikian, Presiden menegaskan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih telah mendapat mandat dari rakyat untuk bekerja keras menyelesaikan persoalan tersebut dan membenahi tata kelola ekonomi sosial. Demikian kilas berita untuk saat ini, terima kasih dan tetaplah bersama kami.

0: yang tentu bikin siang hari ini jadi lebih
1: semangat.
0: Semangat ceria.
1: Jam segini jam rawan sih, Cak.
0: Jam rawan ngantuk sama lapar. Nah, udah mulai. Biasanya sih gitu.
1: Paduan tadi kan jam 12 saat makan siang. Jam segini harus butuh cas
0: asupan lagi, lagi gitu ya. Nyemil-nyemil. Seperti semangkuk bakso.
1: Tetap ya, bahasan kita adalah bakso. Gak enak kalau
0: apa kira-kira? Apakah misalnya nggak nikmat kalau ini ada soalnya teman saya tapi mie ayam sih teman kita. Ya. Jadi kalau beli mie ayam tuh sambalnya harus banyak. Saya lupa harus 2 atau 3 sendok pokoknya itu udah matuh aja
1: standar
0: bah. Standarnya SPD gitu ya. Jadi kalau beli mie ayam sih tapi mungkin bakso juga sama kali ya harus gitu. Mungkin ada juga pendengar lain yang kalau makan bakso ya ukuran sambalnya harus berapa sendok
1: segini,
0: gitu ya.
1: Patokannya udah ada ya, standar
0: nah. Atau misalnya enggak nikmat kalau enggak ada es jeruk. Jadi setelah tadi kuah-kuah, kuah-kuah panas, pedas, harus minumnya yang dingin-dingin dengan es jeruk. Ya, bisa
1: redam,
0: juga sih.
1: Redam pedas tadi.
0: Atau es campur. Wah, itu jadi kebayang juga. Udah, pokoknya kita kalau ngebahas soal bakso pasti jadi ngerendeng kemana-mana tuh. Pengen ini itu ya. Atau mungkin ada juga yang suka makan bakso ditambahin ceker.
1: Ada ya?
0: Ada juga.
1: Ceker ayam.
0: Ceker ayam. Iya dong, ceker ayam.
1: Ceker sapi yang sum-sum itu.
0: Iya juga, bisa juga. Kan, iya. Karena sekarang tuh varian bakso banyak, tuh udah banyak, kreatif banget ya banyak, para pengusaha bakso juga.
1: Persaingan dagang tinggi kan ya. Jadi harus inovasinya benar-benar ada gitu. Jadi kalau misalnya yang standar-standar mungkin yang bisa enggak laku lah ya. Kalau ada variasi-variasi baru, varian rasanya apa juga bentukannya sekarang kan ada yang gepeng, ada yang segitiga,
0: ada yang kotak ada yang beranak.
1: Salah satu apa namanya untuk menarik ya strategi dagangnya iya. Gitu
0: betul harus inovasi, penuh dengan kreasi dan inovasi
1: supaya tetap lancar maju viral
0: dan viral memang itu. Sekarang tapi yang nggak menjamin juga kalau misalnya viral terkenal cepat kemudian akan langgeng nggak juga betul. Karena ternyata banyak juga itu ya usaha-usaha yang
1: banyak faktor yang
0: viral sesaat terus udah hilang aja gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau disapa juga sama Kang Jack yang ada di sini atau di WhatsApp
1: sini,
0: kita.
1: Di sini dulu.
0: Boleh.
1: Onur Parapai ya, selamat siang Kak Onur ya. Terima kasih sudah gabung. Ada juga Kameta Kristina ya. Terima kasih juga sudah gabung juga ada Putu Widian Pari juga. Ratna Sari juga udah gabung. Oke, terima kasih yang udah gabung ya.
0: Tadi ada Kang siapa Kos yang bilang kalau makan bakso enggak nikmat.
1: Kalau enggak pakai sambal, enggak pakai saus.
0: Sama enggak ditemenin. Sama
1: salamnya untuk Tehina yang lagi jualan di pasar. Sukasari
0: kan. Atur nuhun ya. Sekarang kita sapa lagi pendengar berikutnya ada Handra di Ciomas bareng sama Umi. Sudah kirim WhatsAppnya ke Pro 1. Mau kirim salam buat Teh Tiara Jambu 2, Teh Yati Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Teh Erlita Citerap, Mamah Norma di Gang Amil, Julian di Ciomas, Bang Reno Aba Kismin, Kang Satria, Kang Wahyu Cipicung, Kang Julai BBHS Apen Azhar, kemudian juga Gomet Irama Boy BCL Bagas Mahesa. Terus juga JPS Bang Jack Bojong Sari. Nah kalau ngebaso itu gak nikmat atau enaknya sih pakai pedes manis kecapnya banyak gitu. Karena kalau Handra lebih suka pakai kecap gitu aja. Pengen lagunya Happy Asmara Tiara. Ada pantun nih menutup atensinya. Tias Mirasi nyender di kaca. Terima kasih buat Mbak Marisa dan juga untuk Bang Jack juga saya selalu.
1: Oke, hatur nuhun Handra dan Uminya ya. Oke, hatur nuhun sudah gabung di siang hari ini. Baik. Apa nih?
0: Kemudian juga
1: Bang Toro tuh tadi, Bang Toro di Citeureup. Mana benar ya?
0: Benar ya,
1: Bang Toro. Lagunya Gondang Dia Bahasan. Ini nyambung enggak sebentar ya? Ini sebentar nih, saya baca dulu nih.
0: Kalau ini
1: dia mau sekali promosi.
0: Mau referensi tempat.
1: Bakso.
0: Enggak apa-apa deh ya.
1: Situ
0: Undik. Enggak apa-apa kali ya. Pokoknya di kita sebut aja nama wilayahnya.
1: Oh, di situ Undik Lu William. Jauh ya, Cak?
0: Yang punyanya ini. Mas Marzuki
1: deh. Mas Marzuki. Oh, iya, ada nih, Mbak. Ini ada tuh. Ini makan bakso tanpa kerupuk, tanpa topping, sudah mantul banget. Oh, rekomendasi. Kirain teh dia enggak enak, enggak nikmat makan bakso tanpa kerupuk. Ternyata makan bakso tanpa kerupuk aja udah enak. Itu udah mantul banget.
0: Semuanya terbayarkan karena baksonya di Situ Udik Lewil yang tadi.
2: Jauh ya, Citurup ke Situ Udik kebayang gak sih berapa sih jam sih, Cak?
0: Tapi kalau memang pemburu kuliner mah selalu... Cak.
1: Kita aja ke kampus 1 jam
2: aja ke sana aja. Ini kan daerah sana ya. Dari situ aja, dari sini ya, dari sini kan.
0: Ya kalau misalnya seleranya sebetulnya di sana, favoritnya di sana.
1: 2 jam. Udah gitu datang kan habis. Bayangkan. Capek di jalan.
0: Capek di jalan. Oke, makasih. Mungkin ini bisa jadi referensi kita juga nanti.
2: Oke,
0: ya.
2: Situ Udik ya di Cibung Bulang.
0: Kabupaten Bogor. Oke, betul. Siap. Kalau dari tempat saya mah masih bisa tinggal lurus aja,
2: tinggal
0: sih.
2: Tinggal sama. Ya. Saya juga dari sini tinggal lurus.
0: Lurus ya. Atur nuhun untuk Pak Toro ya. Berikutnya.
2: Mana Pak Toro
0: ini
2: tadi?
0: Setelah Pak Toro.
2: Oke, Pak Nurdi ya, Nurdi ya. Oke, selamat siang Pro Dangdut, Kang Nurdi di Sukawening Dramaga. Info lagi gersang nih cuacanya. Lagunya Jaja Miharja, Salam Aja. Oh ini di bawah, okay. Bawah itu yang ini, salah. Nah ini, kalau makan bakso kurang nampol kalau nggak pakai sayuran sama sambal yang pedas. Kalau pakai itu kan terasa nikmat, mantap deh. Apalagi
0: ditambah
2: nasi. Duh, ini kan tim nasi kan, benar kan? Tim nasi. Beuh, warna warnanya katanya lagunya Jaja Miharja, Cinta Sabun Bani itu Barisa dan Kang Jack, terima kasih sehat terus. Atur nuhun Kang Nurdi ya. Di Dramaga nih benar tim nasi nih, semua seperti saya nih.
0: Makan kurang ya.
2: Tim nasi saya kalau makan bakso-baksonya aja, benar sama Kang Nurdi sama mirip nih. Sayur toge. Nama tahu saya pakai tahu gitu, pakai tetelan, minta tetelan
0: plus wareg, wareg gitu,
2: plus sangu.
0: Terus juga Kang Boy ya. Oh, Kang Boy juga ngasih ini nih rekomendasi, katanya ada bakso di Rancamaya katanya.
2: Cogrek Rancamaya. Wah, jauh-jauh dari sini ya. Tadi lebih liang, ini sekarang Rancamaya. Lumayan sejam perjalanan dari sini.
0: Dari Babakan Cileueur ke Rancamaya itu lumayan ya, tapi enggak sejauh Cibinong ke
2: Citurup Cileueur tadi ya. Lumayan Citurup ke sini aja bolehlah setengah jam lebih ya, setengah jam lebih, terus kesananya mungkin sejam. Ini ya lumayan sejam lah. Oke,
0: betul.
2: Siap.
0: Terus juga ya. Terakhir, ini kayaknya terakhir ya setelah kita coba tadi.
2: Oh itu dia yang Bang Wi tadi tuh yang tadi nelfon, ini yang Lebak Jawa yang mau ngasih ayam nih. Ngasih ayam tadi.
0: Yang katanya makan bakso sama pacar ya.
2: Makasih udah dibacain atensinya lagunya.
0: Ku pinta maaf darimu Bang Mansur.
2: Bang Mansur kita buat cari kan masih cukup.
0: Mudah-mudahan masih cukup ya. Karena baru minta lagunya jam segini nih, sedangkan masih ada deret lagu berikutnya. Ya mudah-mudahan masih kekejar.
2: Oke, gitu siap. Ya. Matur nuwun ya.
0: Nah itu dia pendengar, ternyata udah banyak ya yang komen
2: di sini. Juga nih, bentar. Ada cappuccino
0: ada
2: juga
0: lagi.
2: Selamat siang sudah gabung, makasih. Ada A buah jeruk ya sudah gabung juga. Matur nuwun.
0: Siapa
2: ya.
0: Buah jeruk?
2: Ini A. buah jeruk kan itu ya. Kemarin terima kasih sudah gabung ya di siang hari ini.
0: Oke, pokoknya sih yang namanya makan bakso tuh selalu jadi favorit semua orang gitu ya, di mana-mana orang tuh hobi banget. Dan bahkan kalau apa namanya lebaran.
2: Lebaran tuh yang dicari bakso sama mie ayam.
0: Iya benar. Entah kenapa ya.
2: Entah kenapa itu pasti Islam menjadi kuliner paling diburu pas lebaran. Nah, apalagi hari pertama antri
0: jam 10 aja udah pada ngantri ya, di tempat bakso gitu kan tempat. Padahal masih ada
2: ketupat mungkin karena menunya hampir sama seragam ya, ketupat plus kawan-kawannya gitu. Jadi
0: rendang dan macam-macam.
2: Jadi bakso menjadi buruan utama ya di pas lebaran.
0: Oke, sekarang kita dengerin lagu lainnya. Walaupun waktu kita juga memang menyisakan sedikit lagi, tapi masih bisa diselipi beberapa lagu. Salah satunya adalah Happy Asmara dengan Tiara.

0: kita lagi asik nih.
1: Cah, lagi enak nih lagunya Cah. Balik lagi Cah. Balik lagi.
0: Mundur lagi ke jam lagi. Setengah dua. Tapi memang waktu tidak bisa kita kembalikan.
1: Betul.
0: Gitu ya. Kita tidak bisa mundur karena waktu akan terus maju. Dan sekarang sudah jam 3 sore. Tandanya untuk mengakhiri Prodangdut RRI Bogor sekaligus juga rangkaian Bogor siang ini. Saya udah dinas dari jam 10 tadi loh.
1: Gitu ya?
0: Iya betul, saya udah 5 jam di meja siar ini. Baru masuk studionya setengah 2 memang. Pas Prodangdut baru nongol. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung siang hari ini mendengarkan siaran kita. Semoga terhibur dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Semoga lagunya juga menjadi favorit ya untuk didengarkan siang hari ini. Dan obrolan tentang semangkuk basonya tadi juga bikin Anda jadi ngiler.
1: Oke, makasih sekali lagi untuk yang sudah gabung ya di Pro 1 RRI Bogor siang ini. Jangan
0: kita
1: lupa, jangan
0: nanti,
1: lupa besok apa? Masih besok ada Pro
0: Dangdut. Masih ada karena setiap hari kan.
1: Hari, setiap hari ada jam setengah dua sampai jam tiga sore.
0: Ya dan sekarang Marisa, Kang Jek juga pamit karena harus berganti tugas. Setelah ini akan ada Alif yang akan menemani di rangkaian Bogor sore ini. Sama 5 jam juga nanti tugasnya. Jadi selamat mendengarkan dan tetap stay tune terus bersama kami. Marisa, Kang Jek pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadah.
2: Mendengarkan Bogor siang ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor sore ini. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Setelah tadi seru-seruan ya bersama dengan Teh Ica dan juga Bang Jack, saatnya kita lanjutkan untuk rangkaian Bogor sore ini. Pendengar, Anda bersama Alif Dayita untuk hari ini, di sore hari ini sampai nanti pukul 8 malam kurang lebih ya waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, menyapa Anda dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34, Kota Bogor. Semoga selalu sehat semuanya dalam keadaan apapun ya. Semoga Anda juga tidak ada halangan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan pulang atau mungkin sedang dalam usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas di siang hari ini, di sore hari ini ya, menuju jam pulang. Biasanya sudah mulai malas-malasan, tapi semoga dengan kehadiran Pro 1 RRI Bogor dengan Bogor sore ini dan juga dengan Alif di sini ya, semakin membuat Anda lebih semangat lagi untuk segera menyelesaikan deadline dan juga untuk menemani Anda di perjalanan pulang nanti. Akan ada segmen-segmen informatif dan juga musik-musik pilihan untuk menemani sore hari Anda, yang nantinya kita akan awali dengan informasi seputar kebencanaan dan mitigasinya dalam segmen Kentongan. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia menyimpan potensi bencana yang beragam, mulai dari banjir, longsor, gempa, hingga angin kencang yang bisa datang kapan saja. Sebagai mitigasi menghadapi bencana, kita perlu menyiapkan tas siaga bencana. Tujuannya, sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat yang aman. Lalu, apa saja isi dari tas bencana ini? Anda bisa membawa surat-surat penting seperti ijazah atau surat tanah, obat-obatan pribadi dan P3K, makanan tahan lama seperti mie instan atau biskuit. Bawa juga alat penerangan seperti senter atau lilin, serta peluit untuk meminta tolong saat darurat. Perlengkapan mandi seperti sabun dan sikat gigi juga penting. Kemudian, siapkan ponsel dan power bank untuk komunikasi dan cek info bencana. Terakhir, bawa pakaian ganti agar tetap nyaman jika harus mengungsi. Pastikan untuk memilih dan memilah barang penting apa saja yang akan dibawa selama berada di pengungsian.

Saatnya kami awali untuk Bogor sore ini dengan segmen Kentongan Pendengar, sebuah ruang informasi kita untuk mengetahui segala hal tentang kebencanaan dan juga mitigasinya. Apalagi saat ini kita sudah memasuki musim kemarau, di mana identik dengan suhu udara yang tinggi, kemudian cuaca yang terik, serta angin kencang yang berembus ketika kita beraktivitas di luar ruangan ya. Dan kombinasi ini ternyata pendengar bisa menurunkan kelembapan udara secara drastis ya, serta membuat vegetasi di sekitar kita menjadi sangat kering. Bahkan nih, percikan api sekecil apapun bisa cepat menyebar dan juga membesar, bahkan bisa memicu kebakaran hebat di area permukiman, lahan kosong, maupun di hutan juga ya. Karena identik juga kalau musim kemarau kita sering melihat berita-berita ada kebakaran hutan, terutama di wilayah-wilayah Sumatera dan Kalimantan begitu ya. Kalau misalnya di wilayah sekitar kita sendiri, biasanya memang kebakaran di permukiman atau mungkin di lahan kosong, di lahan yang memang kering begitu ya. Itu saja penyebabnya cukup sepele. Bisa saja akibat dari puntung rokok atau mungkin juga ada gesekan ya memang dari pohon-pohonan kering begitu ya. Dan guna menekan resiko ini, lembaga seperti BMKG atau Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dan juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus mengimbau pentingnya mitigasi dan juga pencegahan dini mulai dari tingkat rumah tangga hingga sektor perkebunan pendengar. Dan untuk panduannya, kita akan bahas bersama bagaimana mitigasinya di musim kemarau seperti sekarang ini. Untuk Anda yang tinggal di lingkungan rumah dan permukiman pendengar ya, biasanya kebakaran di permukiman ini kerap dipicu oleh aktivitas harian yang dianggap sepele tapi berdampak besar di tengah suhu ekstrim pendengar. Pertama, yang pastinya harus kita lakukan adalah memeriksa instalasi listrik secara berkala pendengar. Ini merupakan hal yang cukup penting ya untuk kita patuhi bersama, karena kita tahu konsleting listrik ini ternyata menjadi penyebab utama kebakaran rumah pendengar. Dari beberapa informasi atau mungkin berita yang kita pernah baca begitu ya, kebakaran di permukiman biasanya disebabkan oleh korsleting listrik di satu rumah yang bisa merembet ke beberapa rumah di kanan kirinya begitu. Oleh karena itulah, Dinas Pemadam Kebakaran mengimbau masyarakat untuk rutin memeriksa kondisi kabel yang mengelupas, serta ini yang penting nih, tidak menumpuk steker pada satu stop kontak begitu ya. Jadi jangan disusun-susun, ada stop kontak panjang, nanti ditambahin T lagi begitu ya. Itu harus dihindari, serta menggunakan peralatan yang berstandar resmi atau SNI pendengar. Selain itu juga, kita harus mulai bijak menggunakan kompor dan gas, karena jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan yang pastinya ya, karena memang siapa tahu kompor yang menyala tanpa pengawasan itu masakan bisa gosong yang pertama ya, bisa juga apinya langsung merembet ke peralatan yang lainnya. BNPB mengingatkan untuk yang hendak berpergian lama atau mungkin sekedar nggak harus berpergian lama deh, keluar rumah ya, pastikan untuk selalu mengecek kompor menyala, kompor apakah sudah mati apa belum. Nah, untuk yang ingin bepergian lama, pastikan untuk selalu melepas regulator dari tabung gas untuk mencegah risiko kebocoran. Untuk mitigasi yang lainnya akan kita bahas setelah deretan lagu berikut ini.

0: Waktunya Kentongan.
1: Sepanjang tahun 2024, lebih dari 13.000 kasus kebakaran terjadi di Indonesia. Sebagian besar bukan karena bencana alam, melainkan karena kelalaian manusia. Dari kompor yang lupa dimatikan, sampai sisa api kecil yang dianggap sudah padam. Kecil, tapi cukup untuk membakar wilayah pemukiman. Seperti pada 13 Oktober 2023, kebakaran hebat melanda kampung adat Baduy di Rangkas Bitung, Banten. Api diduga berasal dari tungku kayu bakar yang belum benar-benar padam. Tak ada korban jiwa, namun puluhan orang kehilangan tempat tinggalnya dan satu komunitas adat kehilangan sebagian warisan budayanya. Dalam nyala kecil, api jadi teman. Dalam lengah sesaat, ia jadi musuh yang tinggalkan kehancuran.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Presenta.
1: Selamat sore, saatnya kami hadirkan kilas berita. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fenomena sekolah negeri yang sepi peminat di sejumlah daerah. Menurut Puan, evaluasi diperlukan untuk mengetahui penyebab rendahnya jumlah peserta didik, mulai dari lokasi sekolah yang jauh dari permukiman, kualitas pendidikan, hingga minimnya jumlah calon siswa di wilayah tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha menilai kondisi tersebut banyak terjadi di sekolah dasar negeri dan dipengaruhi keberadaan sekolah swasta yang menjadi pilihan masyarakat. DPR mendorong kementerian terkait segera membahas persoalan ini agar dapat dirumuskan kebijakan yang tepat dalam menjaga pemerataan dan kualitas layanan pendidikan di Indonesia. Demikian kilas berita untuk saat ini, tetaplah bersama kami untuk Bogor sore ini.

Kita lanjutkan untuk membahas mitigasi dalam mencegah kebakaran besar, terutama di cuaca seperti sekarang ya, di musim kemarau ini. Selanjutnya adalah pastinya untuk Anda yang perokok begitu ya, jangan buang puntung rokok sembarangan, karena bara pada puntung rokok ini dapat membakar tumpukan sampah ataupun juga dedaunan kering dalam hitungan detik saat tertiup angin kemarau. Jadi bara sekecil apapun di cuaca kering seperti saat ini, kalau sudah sampai, kalau sudah jatuh ke tempat yang kering begitu ya, itu akan sangat mudah membakar, terutama bahan-bahan yang mudah terbakar begitu ya. Dan juga di musim kemarau seperti ini juga, untuk Anda dihimbau untuk tidak membakar sampah dan juga mengolah lahan dengan api. Ini terutama untuk mencegah potensi kebakaran hutan dan juga lahan ya, atau karhutla yang meningkat saat kemarau tiba. Karena membakar sampah di pekarangan atau membersihkan lahan dengan metode tebang bakar ternyata sangat berbahaya, pendengar. Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB menegaskan, pembakaran lahan ini berisiko tinggi meluas yang tidak terkendali akibat angin kencang. Karena memang apalagi kalau membakarnya di lahan terbuka begitu ya, di lahan terbuka, dan juga untuk membuka lahan yang biasanya karena memang metode untuk membakar lahan demi tebang bakar begitu ya, tebang bakar ini adalah metode yang simple, mudah memang, tetapi ternyata resikonya juga cukup berbahaya ya untuk sekitarnya. Jadi pastikan untuk jangan membakar sampah dulu deh, dan juga mengolah lahan dengan api, pendengar ya. Kemudian juga pakar kebencanaan menyarankan kita semua untuk membersihkan dedaunan, semak, dan juga rumput mati di sekitar pekarangan atau di area permukiman secara rutin, pendengar. Seperti yang tadi sudah saya bilang, karena memang vegetasi kering itu menjadi salah satu pemicu dari kebakaran itu sendiri, dengan gesekan, apalagi ketika angin kencang begitu ya, gesekan sedikit tuh biasanya gesekan yang berkali-kali begitu ya, ketika kita ibaratkan ketika melakukan dulu adalah praktikum begitu, kayu kering kita gosokkan berkali-kali, ternyata itu akan memunculkan api. Nah, itulah konsep dari vegetasi kering yang harus kita bersihkan, karena kalau tidak mereka akan bergesekan berkali-kali hingga akhirnya memunculkan api begitu ya. Selain itu juga ini sebagai pemutus rantai api agar api tidak merambat ke bangunan begitu, mendengar. Selain tadi langkah-langkah yang sudah kita bahas bersama ya, untuk mencegah kebakaran di area lingkungan rumah, dan juga untuk mencegah kebakaran di area lahan kosong, perkebunan, dan juga hutan, ada juga kesiapsiagaan dini yang perlu kita siapkan juga, pendengarnya. Yang pertama, pastikan untuk menyediakan minimal satu unit APAR atau alat pemadam api ringan yang biasanya kita ketemui di kantor-kantor begitu ya, ada yang tabung merah itu juga setidaknya diusahakan ada di rumah begitu, atau mungkin setidaknya siapkan karung goni basah ya untuk memadamkan titik api kecil sebelum nantinya meluas, pendengar. Dan catat juga kontak darurat ketika kebakaran terjadi, untuk meminimalisir, untuk mencegah juga. Kalau misalnya amit-amit ada kebakaran yang terjadi di sekitar kita, kita langsung bisa menghubungi call center dan juga menghubungi pemadam kebakaran terdekat ya, ataupun juga posko bencana BNPB atau BPBD setempat, supaya kebakaran bisa tertangani lebih cepat dan lebih aman.

0: Ah, cepat habis amat nih rokok. Buang ah.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.

Pendengar, musim kemarau mungkin identik ya dengan cuaca yang terik dan juga angin yang kencang. Tapi percikan api sekecil apapun, entah itu dari tumpukan steker yang overload, atau kompor yang lupa dimatikan, atau bahkan sebatang puntung rokok yang dibuang sembarangan, ini ternyata bisa menjadi musibah besar hanya dalam hitungan detik, pendengar. Lewat kentongan hari ini, kita diajak untuk kembali sadar ya, kalau pencegahan bencana ini tidak harus menunggu aksi besar. Bencana bisa kita cegah dari langkah paling sederhana di dalam rumah sendiri. Jadi sempatkan waktu sebentar untuk mengecek instalasi listrik kita ya. Pastikan untuk regulator gas terpasang dengan aman dan juga hentikan kebiasaan membakar sampah di pekarangan. Karena selain bisa memicu kebakaran, hal ini juga mengganggu kenyamanan untuk masyarakat di sekitar kita ya, pendengar ya. Ingat, kalau kepedulian kita hari ini adalah perlindungan terbaik untuk keluarga dan tetangga di sekitar kita. Mencegah jauh lebih mudah dan juga lebih murah daripada memadamkan. Jangan lupa ya untuk selalu menyimpan nomor darurat damkar dan juga BPBD setempat di ponsel Anda, biar nantinya kalau ada potensi bahaya kita bisa langsung responsif dan juga saling menjaga. Terima kasih sudah menyimak segmen Kentongan, sebuah ruang informasi kebencanaan dan mitigasi untuk edisi hari ini. Saat lagi kita akan nantikan untuk bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Bandung untuk mengikuti lintas Jabar sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
3: Kalau bangunannya mah ruko ya, saya lihat nih gitu ya. Cuman kita mah kan tadi posisinya trotoarnya yang dirusak. Kan tidak boleh, itu kan melanggar ini Perda 9 tahun 2019 dan Perda nomor 5 tahun 2022 melanggar perda itu.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, berkat informasi dan juga kerjasama dengan ojek online, pencurian kendaraan roda 4 ataupun mobil di Sukabumi dapat diamankan Satlantas Polres Cianjur dan juga diserahkan ke pihak Satreskrim. Laporannya disampaikan reporter Ryan Sofian.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur terus melaksanakan pengiriman air bersih pada setiap warga yang meminta air bersih dampak dari kemarau di beberapa wilayah di Cianjur. Dalam pengiriman air bersih pada warga yang terdampak mulai kering, menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Cianjur Samudra, sudah melakukan pendistribusian air bersih ke dua kecamatan.
5: Yang terdampak kekeringan dan masyarakat meminta untuk disalurkan distribusi air bersih, walaupun memang sebagian di Kecamatan Cibinong ini juga masih ada ya, di beberapa sumur warga ada, masih ada airnya gitu. Di samping itu juga warga juga masih bisa memanfaatkan air sungai ya, air sungai yang memang masih ada gitu ya, untuk kegiatan sehari-hari. Gitu.
4: Pendistribusian air bersih berkolaborasi dengan PDAM Tirta Mukti dan PMI. Kedua kecamatan itu diantaranya Kecamatan Cianjur dan Kecamatan Cibinong. Penyaluran air bersih untuk warga yang kekeringan.
5: Sudah menyalurkan pendistribusian air bersih ke dua kecamatan. Dan ini berdasarkan surat yang masuk kepada kami, kepada BPBD. Itu barangkali kan
6: yang itu yang terdampak kekeringan
5: ya, yang terdampak kekeringan dan masyarakat meminta untuk disalurkan distribusi air bersih, walaupun memang sebagian di Kecamatan Cibinong ini juga masih ada ya, di beberapa sumur warga ada, masih ada.
4: 105 penerima air bersih di Kampung Warung Tiru RT 05 RW 01 dan di Kampung Cicadas 85 KK RT 06 RW 03 Desa Sukajadi Kampung Tipar RT 11 RW 1 Desa Pamoyanan Kecamatan Cibinong dan Kampung Pasir Siri RT 02 RW 11 Desa Pemuyanan juga Kecamatan Cibinong Cianjur Selatan. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menetapkan seorang aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Bogor sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD Bogor Utara dan juga RSUD Parung tahun anggaran 2021. Penyidik menemukan dugaan keterlibatan dalam pengaturan proyek yang menyebabkan kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Berikut Yofri Haryadi melaporkan.
7: Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung RSUD Bogor Utara atau RSUD Parung tahun anggaran 2021 terkuak satu persatu. Proyek pembangunan RSUD pada tahun anggaran 2021 menelan anggaran sekitar 93 miliar rupiah dari APBD Provinsi Jawa Barat itu pun terjadi penggelapan. Penggelapan saat dilakukan pelelangan dan penunjukan mitra kerja pemasok bahan material di dalamnya. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor merinci kerugian negara dengan total 9.170.191.000. Satu orang PNS Pemkab Bogor, inisial BAP, akhirnya ditetapkan menjadi tersangka. BAP memiliki peran mengatur pemenang dan pelaksana dalam proyek tersebut. Seperti disampaikan pelaksana harian PLH Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Bitsus Kejari Kabupaten Bogor, Rinaldi Adriansyah.
8: 1. Tanggal 20 Juli 2026 telah menetapkan satu orang tersangka berinisial BAP selaku mantan anggota Pokja Pemilihan Khusus 10 yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dan kepada tersangka berinisial BAP ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Lapas Pondok Rajak. Perbuatan tersangka ini berkaitan dengan proses pemilihan penyedia barang dan jasa konstruksi pembangunan gedung RSUD Bogor Utara, di mana perbuatan tersangka diduga melanggar pasal 603 dan pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023.
7: Tersangka PNS Pemkab Bogor inisial BAP digelandang aparat penegak hukum ke Rutan Pondok Rajak Cibinong pada Senin 20 Juli malam. BAP merupakan mantan anggota Pokja Pemilihan Khusus 10 ULPBJ Kabupaten Bogor. Sementara itu Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor sebelumnya juga telah menerima pengembalian kerugian negara dari pihak swasta selaku mitra kerja dalam proyek pembangunan tersebut. Hal itu diungkapkan Kajari Kabupaten Bogor Deni Ahmad dalam rilisnya pada pertengahan Juni 2026 lalu.
2: Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, di proyek nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
7: Pengembalian kerugian tersebut dibebankan kepada pelaksana kerja yakni PT Jasa Semanggi Engineering sebesar 8,0 miliar rupiah, konsultan pengawas PT Daya Cipta Dian Rancana 1,17 miliar rupiah. Penitipan kerugian keuangan negara itu pun diserahkan melalui rekening Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor.
1: Berita lainnya, pendengar. BPBD Kota Cirebon menetapkan status siaga darurat kemarau hingga September. Laporannya disampaikan reporter Rena Safira.
9: Siaga darurat bencana kekeringan atau kebakaran lahan yaitu per 1 Juli sampai dengan 30 September 2026.
10: BPBD Kota Cirebon menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran lahan selama musim kemarau tahun 2026. Penetapan tersebut berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September berdasarkan keputusan pemerintah daerah dan informasi BMKG. Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kota Cirebon, Sunar Di mengatakan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Agustus dengan potensi cuaca lebih ekstrim. Seluruh kecamatan di Kota Cirebon ditetapkan berstatus siaga untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bencana hidrometeorologi kering.
9: Kita di Kota Cirebon berdasarkan sebelumnya juga bahwa untuk Kota Cirebon sudah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan atau kebakaran lahan yaitu per 1 Juli sampai dengan 30 September 2026 berdasarkan keputusan Wali Kota nomor 179 tahun 2006, di mana kita tetapkan untuk semua wilayah kecamatan kita tetapkan sebagai status siaga darurat.
10: Menurutnya, dampak kemarau terhadap kebencanaan masih tergolong normal meskipun beberapa wilayah mulai mengalami kekeringan. BPBD terus memantau perkembangan cuaca serta memperkuat koordinasi bersama seluruh instansi terkait dalam menghadapi potensi bencana. Sunardi menjelaskan kesiapsiagaan personil dan peralatan terus ditingkatkan agar penanganan bencana berlangsung cepat apabila diperlukan. Langkah tersebut menjadi bagian strategi mengurangi resiko kerugian masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Rena Safira melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berikutnya, PT Antam TBK Pongkor tutup 20 lubang galian emas ilegal dalam operasi gabungan yang dilakukannya. Temuan lubang galian emas ilegal itu pun menjadi bukti masih eksisnya aktivitas galian emas ilegal di kawasan Gunung Salak, Bogor. Yofri Haryadi melaporkan.
7: Tim patroli gabungan PT Antam dan aparat penegak hukum menutup 20 lubang tambang galian emas ilegal di area penambangan emas Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Dari aktivitas patroli gabungan yang dilakukan, yang menutup 20 akses lubang yang digunakan oleh para penambang emas liar Pongkor, termasuk 21 gubuk liar dan 17 dudukan gelundung atau alat pengolahan emas beserta galon merkuri yang digunakan untuk proses pengolahannya. Java Region CSR and External Relations Subdivision Head PT Antam TBK Agustinus Toko Susetio mengatakan patroli gabungan tersebut merupakan bentuk nyata sinergi seluruh pemangku berkepentingan dalam menjaga keselamatan lingkungan dan objek vital negara.
11: Selama pelaksanaan patroli, tim gabungan berhasil melakukan penutupan 20 akses tambang tanpa izin, penertiban 21 gubuk, 17 dudukan gelundung, serta menertibkan berbagai sarana pendukung aktivitas pertambangan tanpa izin. Tim juga melakukan pengamanan dan pemusnahan barang-barang yang digunakan untuk aktivitas tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melibatkan 118 personil dari berbagai unsur, yaitu PT Antam UBP Pongkor, Mitra Pengamanan, Polda Jawa Barat, Pam Ofit Polda Jawa Barat, Denpom 3-1 Bogor, Koramil Nanggung, Polsek Nanggung, Polres Bogor, Satpol PP.
7: Namun sayang, pada saat operasi dilakukan selama kurang lebih 3 hari, aktivitas para penambang emas ilegal itu pun sepi dan diduga terjadi kebocoran informasi. Kapolsek Nanggung AKP Ano Junaidi menegaskan bahwa patroli yang dilaksanakan bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk penegakan aturan di lapangan.
12: Kita oleh Anton, kita perlu bantuan pengamanan, rencana akan dilaksanakan penertiban peti selama 3 hari ke depan, mungkin dari Rabu sampai hari Jumat. Kita juga akan menelusuri sumber-sumber air, karena sekarang musim kemarau banyak ada beberapa masyarakat tentunya yang terdampak karena air di bawah, di hilir, digunakan oleh keperluan masyarakat. Jadi kita telusurin sekalian patroli dengan Antam, kita hanya bersikap membackup ke dalam. Ada beberapa lokasi kita sudah itu kan, tapi nanti mungkin hari terakhir baru akan disampaikan secara jelas dari PT.
7: Patroli tim gabungan menyisir lokasi di antaranya kawasan Gunung Cibutak, Pasir Jawa, dan Cibendel Muara Kapur. Petugas mengamankan barang bukti, peralatan linggis, cangkul, palu, dan garpu besi untuk menutup aktivitas pertambangan ilegal itu. Petugas juga menemukan banyak limbah yang diduga ditinggalkan para penambang berupa ribuan karung bekas, botol minuman plastik, serta berbagai jenis sampah lainnya yang tersebar di sekitar lokasi areal lubang galian tersebut.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pendaftaran Duta Batik Jawa Barat 2026 dibuka, mengajak generasi muda untuk menjadi duta pelestarian batik. Laporannya disampaikan reporter Sekar Damayanti.
13: Dan tentunya akan juga ada grand final pemilihan Duta Batik Jawa Barat.
14: Pendaftaran Duta Batik Jawa Barat 2026 resmi dibuka mulai Juni hingga 22 Agustus 2026 sebagai bagian dari rangkaian Jambore Batik Jawa Barat yang akan digelar pada 24 sampai 25 Oktober 2026. Ketua Umum Yayasan Batik Jawa Barat, Sandy Dede Yusuf, mengatakan pemilihan Duta Batik Jawa Barat bertujuan mengajak generasi muda dari berbagai kabupaten atau kota di Jawa Barat untuk berperan aktif mempromosikan batik daerah sekaligus mengenalkan kekayaan motif dan budaya batik kepada masyarakat yang lebih luas.
13: Pembukaannya juga dilakukan di Hotel Golden Flower pada pagi hari. Insyaallah nanti kita akan launching buku Batik Jawa Barat, Ibu Menteri dan Bapak Menteri yang hadir nanti yang meresmikan. Ada fashion show-nya juga, jadi batik Cirebon juga keunikan seperti apa Indramayu, Bagari, Tasik dan daerah pembatikan baru nanti kita akan peragakan di sana. Nanti di acara di malam harinya akan ada fashion acara Jambore Batik Jawa Barat dan tentunya akan juga ada grand final pemilihan Duta Batik Jawa Barat.
14: Ia menambahkan proses pendaftaran ajang ini dibuka sejak Juni hingga awal Agustus 2026 secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, dan grand final pemilihan Duta Batik Jawa Barat akan menjadi salah satu agenda puncak dalam Jambore Batik Jawa Barat 2026 bersama pameran batik, peluncuran buku Batik Jawa Barat, dan pagelaran busana batik. Menurutnya kehadiran Duta Batik Jawa Barat diharapkan mampu menjadi ujung tombak pelestarian batik serta memperkuat promosi batik Jawa Barat di tingkat nasional. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Berikutnya pendengar, anak-anak pada usia dini perlu dibekali keberanian untuk menolak sentuhan tidak pantas sebagai bentuk perlindungan dari kekerasan dan juga pelecehan. Laporannya disampaikan reporter Vivi Slamiati.
15: Kalau anak merasa takut, ini akan kelihatan tadi dari perubahan perilakunya.
16: Anak usia dini perlu dibekali keberanian untuk mengatakan tidak terhadap sentuhan yang tidak pantas. Kemampuan tersebut menjadi bagian penting dari pendidikan body safety untuk melindungi anak dari resiko kekerasan maupun pelecehan. Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Nilam Kusumawati Putri mengatakan, anak harus lebih dulu mengenali bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh. Setelah itu, anak perlu diajarkan cara merespon apabila mengalami tindakan yang tidak semestinya.
15: Yang pertama tadi kan saya sudah bilang bahwa kita harus mengenalkan batasan-batasan yang bagian mana yang boleh disentuh dan mana yang tidak disentuh. Kemudian kita juga harus berikan pemahaman lagi kepada anak bahwa saat ada orang-orang yang menyentuh bagian tubuh yang memang tidak seharusnya disentuh itu harus bilang tidak atau teriak atau bilang ke ibu guru atau orang tua seperti itu. Memang hal ini tuh tidak mudah ya, karena kadang ada anak yang takut atau mendapatkan ancaman dari si pelaku-pelaku tersebut. Kalau anak merasa takut, ini akan kelihatan tadi dari perubahan perilakunya, baru itu orang tua yang bisa masuk.
16: Dalam mengakui tidak semua anak mampu langsung menolak atau melapor karena sebagian merasa takut atau mendapat ancaman dari pelaku. Oleh karena itu, peran orang tua sangat dibutuhkan untuk mengenali perubahan perilaku anak dan memberikan rasa aman. Selain mengedukasi anak, ia menilai orang dewasa di lingkungan sekitar juga harus memiliki kesadaran untuk menghormati batasan tubuh anak. Kebiasaan memeluk atau mencium anak tanpa izin sebaiknya tidak lagi dianggap sebagai hal yang wajar. Vivi Slamiyati melaporkan.
17: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Anda masih bersama kami pendengar dalam Warta Jabar Sore. Berita selanjutnya, SMPN 1 Serang Panjang Kabupaten Subang mengubah pola MPLS tahun ajaran 2026-2027 agar terjadi kolaboratif antara peran orang tua dan juga sekolah dalam mendidik anak yang berprestasi dan juga berkarakter. Kita simak catatan reporter Ruslan Effendi.
18: Wisatawan yang berlibur ke Pelora Wisata Bunga Dekastilo Ciater Subang saat libur sekolah termasuk libur akhir pekan kemarin punya wahana favorit baru yaitu monorel. Salah satunya Iis, wisatawan asal Garut yang sudah 10 kali ke Dekastilo, ia mengaku baru pertama kali mencoba monorel dan merasa suasananya berbeda.
19: Kemana mau bawa keluar? Wisatawan dari mana nih, Bu?
20: Dari Garut.
19: Dari Garut. Bagaimana, Bu? Baru pertama kali ya kelihatannya nih?
20: Iya. Lagi nih, Ma, naik.
19: Monorel.
20: Monorel. Kalau ke sinema lebih dari 10 tahun.
19: Terus, ini bagaimana, enak gak naik monorel nih?
20: Enak, luar biasa, adem. Adem.
18: Menurut Iis, dulu ia sering membawa keluarga besar dari Garut, Kalimantan, Bandung hingga Subang untuk mencoba wahana lain seperti Biang Lala, Kursi Sultan, Flying Fox, dan Rainbow Slide. Animo masyarakat terhadap monorel ternyata cukup tinggi. Divisi Marketing Pelora Wisata Bunga Dekastilo Agus Arif Muhammad kepada RRI mengatakan pihaknya mencatat tidak kurang dari 100 wisatawan berebut mencoba wahana ini setiap harinya.
19: Ini rutenya berapa meter, berapa ratus meter atau berapa kilo untuk monorel?
20: Kita berhubung mungkin kalau dari panjang dari stasiun ke sini itu 130-an. Ya. Hubung bulat belok, jadi lumayan.
19: Lumayannya.
20: Berapa menit sih?
21: Kurang lebih 5 menit.
19: 5 menit ya? Jarak tempuhnya.
18: Dengan pemandangan alam Ciater dan lebih dari 20 wahana, Dekastilo diharapkan terus menjadi tujuan wisata keluarga di Subang. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Berita selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Bogor terus mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, aksesibilitas bangunan dan juga fasilitas publik bagi penyandang disabilitas, anak-anak dan juga lansia masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Selengkapnya, laporannya disampaikan reporter Sony Agung Saputra.
3: Aksesibilitas bangunan dan gedung di Kota Bogor bagi penyandang disabilitas, anak-anak dan lansia masih menjadi perhatian. Persoalan tersebut kembali mengemuka dalam rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional di Kota Bogor, Selasa 21 Juli 2026. Ketika sejumlah peserta menilai fasilitas yang tersedia belum sepenuhnya mendukung kebutuhan kelompok rentan. Ketua Difabel Action, Isna Nur Aini, menyampaikan masih banyak bangunan sekolah maupun fasilitas pelayan publik yang belum menyediakan sarana akses yang memadai bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, kondisi tersebut menyulitkan masyarakat disabilitas dalam memperoleh layanan publik, sehingga diperlukan perhatian lebih pemerintah Kota Bogor melalui regulasi yang mewajibkan setiap bangunan menyediakan fasilitas yang ramah bagi pengguna. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa prinsip pembangunan inklusif belum diterapkan secara merata di berbagai fasilitas umum.
6: Kota Bogor. Kalau untuk layanan publik sih belum sepenuhnya akses ya, karena kita lihat terkadang untuk sekolah aja, kemarin kan anak saya baru masuk SMK ya, itu tangganya agak tinggi-tinggi dan sempit, itu kan tidak akses sama sekali. Apalagi kalau pada saat anak-anak berkegiatan ramean, dorong-dorongan kan resiko. Jadi sebetulnya akses itu bukan hanya diperuntukkan untuk difabel aja. Kita mengawal Bogor sebagai kota inklusif itu mulai dari 2014. Jadi 12 tahun itu kita menuju kota inklusif sampai dengan tahun 2026 hari ini. Bismillah, eranya Kang Deddy bisa segera realisasi. Jadi misalnya kami dengan KPPN Bogor, kami dengan BPM SPH, kami menyampaikan bahwa ini loh, seperti ini loh harusnya.
3: Kepala Dinas Sosial Kota Bogor Atep Budiman menjelaskan, pemerintah daerah saat ini tengah memperjuangkan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh akses layanan publik yang setara. Menurutnya, Pemkot Bogor juga sedang mempertimbangkan penyusunan peraturan wali kota, perwali, sebagai dasar hukum untuk memperkuat penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas di berbagai bangunan dan gedung pelayanan.
22: Nah, kalau dilihat dari proses bisnis, sebetulnya bisa dielaborasi untuk mendukung itu. Tetapi untuk mengakomodir amanat local wisdom dalam konteks kota inklusif tadi, memang harus disiapkan oleh kita sendiri gitu. Sebagai kan memang produknya kementerian ya. Walaupun secara teknis, dari syarat-syarat teknis, dari gambar, dari itu sudah sih sebenarnya. Cuma dari prosesnya saja kan, proses bisnisnya saja masih perlu disempurnakan. Tapi Kota Bogor sih sepertinya mampu karena kita punya aplikasi lokal juga kan untuk perizinan seperti PBG dan lain-lainnya. Ya kalau kami terlibat langsung dalam proses perizinan sih tentunya tidak ya, karena bukan dinas itu. Tetapi melalui perwali ini kan sudah langsung secara teknis diamanatkan. Dan prototipnya, perhitungan-perhitungan dari pusat juga sudah ada sebetulnya. Dan sudah bisa diadopsi oleh kita supaya secara operasional bisa dilaksanakan gitu ya. Itu salah satu aspeknya.
3: Melalui regulasi tersebut, pemerintah Kota Bogor diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat. Kehadiran aturan tersebut juga diharapkan menjadi acuan dalam pembangunan maupun penataan fasilitas umum agar dapat diakses secara nyaman oleh penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan.
1: Pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, pemerintah Kota Bandung menyegel lokasi penebangan 12 pohon tanpa izin di Cijerah. Pemilik dipanggil untuk pemeriksaan. Laporannya disampaikan reporter Atep Burhanuddin.
23: Pemerintah Kota Bandung menyegel sebuah lokasi di Jalan Pasar Pola Cijerah, Kota Bandung, setelah menemukan dugaan pelanggaran berupa penebangan 12 pohon tanpa izin serta rencana pemanfaatan trotoar yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan sekaligus tindak lanjut atas laporan masyarakat dan kewilayahan. Selain menyegel lokasi, pemerintah Kota Bandung juga memanggil pemilik lahan untuk menjalani proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan dirinya menerima laporan dari camat terkait dugaan penebangan pohon tanpa izin yang diduga dilakukan pada dini hari. Menurut Erwin, hingga saat ini pemilik yang dipanggil belum memenuhi panggilan pemeriksaan. Meski demikian, pemerintah Kota Bandung tetap mengedepankan penyelesaian yang bijaksana tanpa mengabaikan penegakan hukum. Berdasarkan informasi dari aparat kewilayahan, penebangan pohon dilakukan secara mandiri dan diduga berlangsung sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat sehingga tidak terpantau oleh petugas. Erwin menegaskan setiap penebangan pohon di Kota Bandung wajib memperoleh izin dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP. Jika permohonan disetujui, proses penebangan akan dilakukan sesuai prosedur oleh dinas terkait. Atas dugaan pelaksanaan tersebut, pelaku dapat dikenai sanksi sesuai berketentuan dalam peraturan daerah berupa denda hingga 10 juta serta sanksi pidana sesuai peraturan yang berlaku. Selain persoalan penebangan pohon, pemerintah Kota Batu juga menyoroti rencana penggunaan trotoar yang dinilai tidak sesuai fungsi. Ia menegaskan trotoar merupakan fasilitas umum yang harus diprioritaskan bagi pejalan kaki.
2: Penebangan pohon, ada 12 pohon ya yang ditebang, terus juga di trotoarnya rusak. Saya sudah instruksikan ke Pak Camat, tadi hadir semua Satpol PP untuk menyegel itu dan memanggil owner ya, yang katanya sih itu mereka tidak tahu siapa yang menebang karena dilaksanakannya jam 2 malam gitu. Itu sih kalau bangunannya mah ruko ya saya lihat gitu ya, cuman kita mah kan tadi posisinya trotoarnya yang dirusak. Kan tidak boleh, itu kan melanggar ini Perda 9 tahun 2019 dan Perda nomor 5 tahun 2022 melanggar perda itu.
23: Meski demikian, pemerintah Kota Bandung memastikan penataan ruang kota tetap memperhatikan keberlangsungan usaha masyarakat. Salah satu upaya yang tengah disiapkan yakni pembangunan UMKM Center di 30 kecamatan sebagai pusat kuliner dan pengembangan usaha. Ia menambahkan pemerintah kewilayahan akan terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga fungsi fasilitas umum agar tidak disalahgunakan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
17: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Selamat kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk sore ini Anda ditemani Alif Dayita sampai nanti kurang lebih pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Baru saja kita simak bersama ya Lintas Jabar Sore bersama dengan Korwil 12 Bandung Bogor Cirebon untuk mengetahui informasi seputar di Jawa Barat pendengar untuk hari ini. Kita lanjutkan ya untuk mengisi sore ini dengan informasi-informasi menarik, salah satunya yang akan saya bawakan setelah ini. Untuk Anda yang pernah nonton film atau mungkin penggemar film, terutama film-film Mandarin begitu ya, film-film Cina, mungkin pernah ingat juga ada satu film judulnya Shaolin Soccer, di mana sering diputar juga ya di televisi kalau misalnya di musim liburan, di mana memerankan ada si aktor kawakannya Stephen Chow begitu, yang memiliki satu klub sepak bola yang unik begitu ya, ketika memadukan antara sepak bola dan juga Shaolin kungfu begitu. Dan ternyata sang aktor kawakan ini memproduksi film dengan genre yang sama pendengar, ada film baru dengan bisa dibilang sequelnya ya, ini berjudul Kung Fu Soccer pendengar ya. Informasinya akan kami hadirkan setelah deretan lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Kali kedua dari Raisa mendengar. Seperti yang satu ini juga, kalau Raisa mencoba untuk peruntungannya kali kedua, sama dengan Stephen Chow yang akhirnya juga kali kedua mencoba peruntungannya di dunia film, terutama untuk di film Shaolin Soccer ya, setelah Shaolin Soccer yang sempat populer lebih dari 2 dekade lalu. Kali ini aktor Taiwan ini, Hong Kong ya lebih tepatnya ya, merilis satu film, bisa dibilang komedi juga ya, komedi Mandarin juga, judulnya adalah Kung Fu Soccer. Kalau yang dulu bedanya, Shaolin Soccer yang dulu adalah berisikan tim-tim laki-laki begitu ya, yang bertemu dengan bintang sepak bola yang kakinya pincang akibat kecurangan rifle-nya begitu. Kali ini Stephen Chow sendiri tidak bermain ya dalam Kung Fu Soccer ini, melainkan menjadi sutradara, menghadirkan kisah baru dengan fokus pada tim sepak bola wanita, pendengar. Ceritanya mengikuti perjuangan dari tim MMA yang berusaha membuktikan kemampuan mereka dalam turnamen bergengsi Supreme Invincible Cup. Di bawah kepemimpinan sang kapten Shuang Shuang bersama dengan striker Yulong dan pelatih mereka Su Feng, tim yang semula dipandang sebelah mata mulai bangkit dengan memadukan teknik bela diri dan juga permainan sepak bola ya, sesuai dengan judulnya Kung Fu Soccer. Mereka berusaha untuk mengatasi berbagai tantangan demi meraih gelar juara. Selain disutradarai oleh Stephen Chow, ini film ini dibintangi oleh Zhang Xiaofei. Ada juga aktris Tiongkok terkenal Dilra Badil Murad serta Aimi, pendengar ya, aktris muda juga. Dan tentu saja kehadiran para pemeran ini menjadi salah satu daya tariknya, yang pada akhirnya nih per Sabtu 18 Juli kemarin, film ini sudah menembus pendapatan box office sebesar 1,1 miliar yuan atau sekitar 2,6 triliun rupiah, pendengar. Ini juga termasuk hasil penjualan tiket prapenayangan ya. Jadi memang untuk Stephen Chow sendiri pertama kali mengumumkan proyek dari Kung Fu Soccer ini pada pertengahan 2023 sekaligus membuka audisi internasional untuk mencari para pemerannya. Sejak penyusunan naskah hingga seluruh proses syuting selesai, produksi film ini memakan waktu sekitar 2 tahun, pendengar. Jadi penasaran gak sih, pengen nonton juga versi lain dari Shaolin Soccer yang pertama saja sudah penuh gelak tawa? Apalagi yang adegan ketika sang kipernya yang waktu diperankan oleh Vicky Zhao ya, yang perempuan yang pada akhirnya botak begitu setelah menjadi biksu, kemudian ternyata salah gawang, parkirnya di gawang lawan, ternyata harusnya di gawang sendiri. Akhirnya itu jadi salah satu adegan memorable begitu ya. Bagaimana dengan Kung Fu Soccer ini? Anda bisa menyaksikan film tersebut ya. Indonesia ternyata kebagian juga untuk menyaksikan film ini mulai tayang di bioskop nanti tanggal 12 Agustus 2026. Kita nantikan saja seperti apa nanti kelucuan atau bagaimana alur kisahnya ya, apakah nanti juga seperti Shaolin Soccer sebelumnya. Kita tunggu saja.

0: Sibuku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Anak Pemberani, Percaya Diri dan Mandiri. Buku cerita ini merupakan hasil karya Dewi Candika yang diterbitkan oleh Bumi Aksara tahun 2019. Buku ini mempunyai 19 cerita berbeda tentang life skills atau keterampilan hidup yang harus dimiliki anak, khususnya ketika mereka sedang tidak bersama orang tuanya. Dalam buku ini ada cerita tentang penculikan, bertahan hidup ketika terjadi bencana, dan masih banyak lagi. Tidak hanya gaya bahasanya yang ringan, buku ini juga dilengkapi dengan ilustrasi menarik yang membuat anak senang membacanya. Buku yang satu ini disajikan dalam dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tentunya buku Anak Pemberani, Percaya Diri dan Mandiri bisa Anda perkenalkan kepada anak-anak sebagai ragam buku bacaan agar mereka bertambah pengetahuannya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Lutung Kasarung. Film pertama yang diproduksi di Indonesia yang kala itu bernama Hindia Belanda. Film bisu ini dirilis di tahun 1926 oleh NV Java Film Company. Disutradarai dan diproduseri oleh L. Huveldorp. Sedangkan sinematografernya adalah G. Kragers. Pemutaran perdananya di Kota Bandung dari tanggal 31 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927.

Saatnya kami sampaikan informasi terkait panggilan sidang pendengar dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Rustini binti Maing. Tempat dan tanggal lahir Bogor, 9 Oktober 1982. Tempat kediaman dahulu di Jalan Setu, Gang Bimba, Kampung Jati Jajar nomor Jati Jajar 1, maksud kami nomor 49, RT2 RW2, Kelurahan Jati Jajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, yang sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat serta keberadaannya, baik di dalam maupun di luar Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang untuk menghadiri sidang di Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Sahlani bin Risan sebagai pemohon melawan Rustini binti Maing sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

Salah satu kekuatan terbesar ekonomi digital adalah jangkauan tanpa batas. Produk lokal dari kampung kecil bisa dikenal pembeli dari luar daerah bahkan luar negeri. Dengan platform digital, kreativitas Indonesia bisa dilihat lebih luas, UMKM bisa tumbuh lebih cepat, pekerja muda bisa membuka usaha baru, dan masyarakat bisa melakukan transaksi dengan lebih mudah. Teknologi membuka panggung besar bagi siapa saja yang mau mencoba. Tidak perlu tempat besar, tidak perlu modal besar. Cukup ide, kerja keras, dan kemauan untuk memanfaatkan digital. Terus dukung potensi lokal agar mampu bersaing di pasar nasional dan global. Membangun ekonomi digital berarti membuka jalan untuk masa depan Indonesia.

Iya, setibanya di Madrid setelah menjuarai Piala Dunia 2026, sekitar 1,8 juta warga turun ke jalan untuk merayakan keberhasilan La Roja mengalahkan Argentina 1-0 di partai final. Sebelum mengikuti parade kemenangan, skuad Spanyol terlebih dahulu bertemu Raja Felipe VI dan Perdana Menteri Pedro Sanchez. Pemerintah Spanyol menyampaikan apresiasi atas perjuangan tim yang dinilai telah mengharumkan nama bangsa. Selanjutnya, para pemain dan staf pelatih mengikuti arak-arakan menggunakan bus atap terbuka melintasi pusat kota Madrid. Ribuan supporter memenuhi sepanjang rute parade hingga berakhir di Cibeles Square, pusat perayaan berbagai prestasi olahraga di Spanyol. Gelar juara Piala Dunia 2026 juga mencatatkan sejarah baru. Spanyol menjadi negara pertama yang secara bersamaan menyandang gelar juara dunia sepak bola putra dan putri setelah tim putri terlebih dahulu menjuarai Piala Dunia 2023. Demikian kilas berita untuk saat ini, tetaplah bersama kami untuk Bogor sore ini.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, di era digital seperti sekarang, aplikasi WhatsApp ternyata bukan hanya jadi aplikasi untuk berkirim pesan ya, tetapi juga menjadi ekspresi media untuk mengekspresikan diri. Jujur saja, pasti Anda, di antara Anda pasti ada yang sudah atau sering menggunakan salah satu fitur dari WhatsApp, yaitu status. Siapa yang sering pasang status di WhatsApp? Karena ternyata pendengar, penting untuk dipahami bahwa status WhatsApp ini memang bukan alat yang bisa digunakan untuk menilai kepribadian seseorang, begitu ya. Karena memang salah satu fitur WhatsApp, status WhatsApp ini bisa, seseorang ini bisa tanpa sadar sering memperlihatkan sebagian dari kepribadiannya, begitu ya. Tetapi ternyata apa yang dibagikan di media sosial sebaiknya dipandang sebagai petunjuk, bukan sebagai kesimpulan mutlak, begitu ya. Karena kali ini dikutip dari ipsikolog.co.id, seperti ditulis di rri.co.id, ternyata orang yang rutin mengunggah kegiatan sehari-hari seperti bekerja, berolahraga, ataupun menikmati makanan, biasanya senang berbagi pengalaman dengan orang terdekat, begitu. Jadi mereka cenderung terbuka dan juga menikmati interaksi sosial. Tetapi alasan seseorang sering berbagi aktivitas bisa sangat beragam ya. Misalnya sekedar mendokumentasikan momen atau berbagi informasi saja, pendengar ya. Ada beberapa indikasi begitu ya. Mungkin dari penilaian psikologis, orang yang memasang status WhatsApp ini ada berbagai jenis ya. Kalau dari tadi disebutkan orang yang mengungkapkan atau mengupload kehidupan, kegiatan sehari-hari ini mengindikasikan sifat yang terbuka dan senang berbagi. Ada juga mungkin dari Anda yang suka mengunggah kutipan motivasi ataupun juga inspirasi, begitu ya. Ternyata ini mencerminkan minat pada refleksi diri dan juga keinginan untuk menyebarkan energi positif. Ataupun juga ada yang suka menyebarkan momen-momen bersama dengan keluarga, begitu ya. Menandakan kalau si pemasang status ini memiliki peran penting. Keluarga ini sebagai sesuatu yang penting di dalam hidupnya, begitu. Ada juga yang suka mengunggah konten humor atau lucu, mendengar. Nah, kalau yang kayak gini, sepertinya para ahli menyebut tujuannya justru untuk menciptakan suasana santai, menghibur, ataupun juga membangun kedekatan. Ataupun juga Anda yang suka mengunggah tips ataupun informasi, ternyata ini menunjukkan kalau minat berbagi wawasan dan membantu orang lain ini cukup tinggi. Tapi ada juga nih, para ahli juga menyebutkan kalau Anda yang jarang buat status, ini kalau menunjukkan kalau preferensi untuk menjaga privasi bukan berarti tertutup ataupun secara atau juga disebut antisosial, begitu ya. Tapi hanya untuk menjaga privasi saja, begitu. Tetapi ternyata status media sosial hanyalah petunjuk awal ya, bukan untuk mengukur kepribadian seseorang secara pasti atau juga menyeluruh. Jadi ini tadi hanyalah pandangan para ahli terkait status apa saja sih yang sering diunggah gitu, dan juga bagaimana kepribadian orang terlihat dari status WhatsApp itu sendiri. Kalau Anda sendiri tipikal yang suka upload status WhatsApp atau mungkin justru sebagai penikmatnya saja?

Cinta dari EMI pendengar ya, menemani istirahat sore Anda di kesempatan hari Selasa 21 Juli 2026. Sambil juga santai-santai, leha-leha gitu ya, pastinya sambil memainkan ponsel atau enggak ya, sambil dengerin juga Pro 1 RRI Bogor, pakai aplikasi RRI Digital gitu ya. Karena sekarang mendengarkan radio tidak hanya bisa dilakukan dengan radio konvensional biasa ya, gak perlu putar-putar frekuensi, sekarang cukup pakai ponsel pun bisa begitu pendengar ya. Untuk Anda yang ingin mencoba sensasinya, bisa langsung download aplikasi RRI Digital di Play Store untuk Anda yang menggunakan Android, atau juga di App Store ya untuk Anda yang memakai ponsel iOS begitu, dengan sistem operasi iOS. Dimana nantinya di aplikasi RRI Digital ini tidak hanya bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Bogor, Anda juga bisa mendengarkan siaran dari seluruh Radio Republik Indonesia di Indonesia mendengar ya. Apapun itu, pastikan gunakan untuk aplikasi RRI Digital. Selain mendengarkan radio, Anda juga bisa chit-chat bersama kami juga ya, bersama dengan pendengar lainnya lewat fitur live chat yang ada di aplikasi RRI Digital. Jadi yuk download aplikasinya hanya di Play Store ataupun juga di App Store. Dan mendekati pukul 18 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kami hadirkan segmen religi untuk menantikan juga kumandang azan maghrib di wilayah Bogor dan sekitarnya yang pada hari ini akan berkumandang pada pukul 18:01 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya juga kami rangkaikan dengan pengajian ayat suci Al-Quran dan juga lagu-lagu religi untuk menemani Anda dalam beristirahat untuk jeda maghrib ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup ini adalah sebuah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan, kuasanya memberikan aku kekuatan. Ketika aku merasa rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Saudara pendengar, bersyukurlah dalam keadaan apapun.

dimiliki hanya dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri atau tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya atau berkuasa untuk bisa berbagi kebaikan. Hari ini, mulailah dari hal yang paling sederhana, sebuah senyuman yang tulus. Senyuman bisa jadi adalah sedekah yang menyelamatkan hari seseorang yang sedang patah semangat. Dunia mungkin terasa berat bagi sebagian orang, dan sapaan ramah bisa menjadi penyejuk hati. Jadikanlah kehadiran kita hari ini sebagai pembawa kedamaian, bukan beban bagi orang lain. Semangat menebarkan senyuman hari ini.

Bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Bogor sore ini bersama Alif. Dan selesai kita jeda ya untuk sholat maghrib bagi umat muslim di seluruh wilayah Bogor Raya. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah kita pada sore hari ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Kembali kami sampaikan informasi terkait panggilan sidang pendengar dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Agus Wahyudin bin Abdul Majid atau ABD Majid, tempat dan tanggal lahir Garut 8 Agustus 1964, dengan agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas yang bertempat kediaman dahulu di Gang H. Atan, RT 4 RW 12 Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, yang sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Mulyanah binti Ramli sebagai penggugat melawan Agus Wahyudin bin ABD Majid sebagai tergugat. Untuk selanjutnya diberitahukan kepada tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawabnya secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Panggilan sidang kedua pendengar masih dari Pengadilan Agama Depok. Kali ini memanggil Firman bin Dahrun Hasan, tempat dan tanggal lahir Jakarta.

Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok untuk pemeriksaan perkara cerai-gugat antara Dipya Apsari Putri Binti Mulyoto sebagai penggugat melawan Firman Bin Dahrun Hasan sebagai tergugat. Kepada tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban ini tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

Jumat sore, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Selain Bupati Lombok Barat, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam perkara yang merupakan hasil operasi tangkap tangan. KPK menduga terjadi pengaturan proyek pengadaan barang dan jasa bernilai puluhan miliar rupiah yang disertai dugaan suap dan gratifikasi. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti termasuk uang, saldo rekening, sertifikat tanah, dan kendaraan. Ketiga tersangka

Tersangka kini ditahan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. KPK menegaskan akan terus mengusut aliran dana serta dugaan gratifikasi lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. Demikian kilas berita untuk saat ini, saya Alif Dayita, terima kasih dan selamat sore.

Sunny atau cinta pertama ya dari Bunga Citra Lestari pendengar. Kali ini kami hadirkan informasi dari dunia sepak bola ya. Kalau tadinya kita sudah tahu, kita sudah ketahui bersama kalau Spanyol sudah merebut Piala Dunia 2026. Kali ini kabarnya bukan dari Spanyol, datang dari Federasi Sepak Bola Italia yang kali ini sedang berupaya untuk kembali membangkitkan kejayaan Gli Azzurri di kancah dunia. Karena kita tahu ya, Italia sendiri gagal melangkah ke putaran final Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun. Ini salah satu timnas yang biasanya menjadi langganan Piala Dunia, tapi sayangnya sudah 3 edisi tidak pernah tampil di putaran final Piala Dunia ya. Dan kali ini FIGC yang tadi disebutkan adalah Federasi Sepak Bola Italia bergerak cepat. Direktur teknis Paolo Maldini bersama dengan penasihat federasi Leonardo katanya nih dilaporkan sedang menggelar pertemuan intensif selama 3 hari bersama dengan Pep Guardiola di Barcelona. Pendengar, kira-kira ada apa ya? Ternyata diduga ya, langkah konkret ini diambil untuk mempresentasikan proyek jangka panjang timnas Italia ya, hingga gelaran Piala Dunia 2030 mendatang. Seperti yang kita tahu, Guardiola saat ini berstatus tanpa klub setelah menyelesaikan masa bakti 10 tahun yang bergembira dan juga menghasilkan 20 trofi bersama dengan klub Inggris Manchester City. Pendengar, meski demikian, jalan FIGC dipastikan tidaklah mudah karena presiden FIGC sendiri Giovanni Malago mengakui adanya keterbatasan anggaran federasi. Lagi-lagi anggaran ya. Selain itu juga Guardiola sendiri sempat menyatakan keinginannya untuk rehat sejenak dari dunia kepelatihan. Bagi para pencinta taktik dan juga sepak bola, tentu sangat menarik ya membayangkan sentuhan dingin juru taktik sekelas Guardiola menangani tim sekelas Italia. Namun jika kesepakatan ini tidak tercapai, nama-nama besar lainnya seperti Roberto Mancini dan juga Andrea Pirlo ini siap menjadi opsi utama untuk menggantikan posisi Gennaro Gattuso. Pendengar, akankah proyek ambisius ini menjadi titik balik kebangkitan sepak bola Italia? Kita nantikan bersama perkembangannya.

Pendengar, di sela-sela waktu istirahat Anda atau mungkin di saat waktu kosong, pastinya selalu dimanfaatkan dengan kegiatan yang positif begitu ya. Salah satunya adalah mengakses laman resmi kami di rri.co.id. Selain Anda mendapatkan informasi yang berkualitas, tentu saja informasi yang kami hadirkan terupdate pastinya ya, dengan beragam narasumber dan juga sumber yang terverifikasi dan juga berimbang tentunya. Dan Anda bisa mengaksesnya langsung melalui ponsel Anda ataupun melalui perangkat apapun ya, bisa melalui laptop Anda, PC begitu ya, dan juga lewat tablet Anda juga bisa. Cukup ketikkan www.rri.co.id di browser Anda yang ada di perangkat apapun itu browsernya, cukup ketikkan rri.co.id, maka langsung terbuka nih laman resmi kami dengan beragam informasi menarik dan juga semoga bermanfaat juga untuk Anda ya. Selain berita nasional, ada juga berita internasional, olahraga, dan tak lupa juga ada tips-tips menarik dan juga ada informasi seputar gaya hidup, ada hiburan juga untuk Anda yang ingin informasi seputar dunia hiburan tanah air ataupun juga luar negeri gitu lah, internasional juga bisa Anda akses di laman resmi kami. Jadi tunggu apa lagi? Akses untuk informasi terpercaya dan juga berimbang hanya di rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan segera bergabung bersama dengan Pusat Pemberitaan Pro3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra mengatakan, belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki 3 pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta ke masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHP baru, ya agak soft, lebih menyicung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya menyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan misalnya, ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek Batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Mandalena.
2: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76 persen terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan primer.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4 persen secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8 persen secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76 persen dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
6: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68 persen dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76 persen dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
7: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat, ya itu yang akan berdampak kepada growth kedepannya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
9: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
10: Persetujuan pembaruan A3 tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76 persen, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN dan hingga saat ini A3 merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
9: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah
12: DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
13: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFII ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
12: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
15: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan, karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
15: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
10: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US, serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
15: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahradin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
16: Ya, tentang itu, ya, bulanan, bantuan.
17: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang tadi
16: berkata. Jatah bulanan. Jatah bulanan.
17: Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
16: Untuk bantuan.
17: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai, yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
17: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh?
16: Orlando.
17: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama. BC2 adalah Bang Rizal. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kan? Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya?
16: Uang.
17: Untuk BC1 berapa tuh disiapkan?
16: Oh,
17: sesuai
16: BC1,
17: dengan penyampaiannya Ocoy.
16: 3M.
17: 3M baik. Nah, BC2 Bang Rizal.
16: 2M.
17: 2M baik. BC3 Sisprian.
16: 1M.
17: 1M baik.
18: Sementara itu, Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
19: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta, fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah, ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
18: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Fitt telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
20: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
21: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
20: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
21: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
20: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Haris Mariski.
22: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
23: Kita memberikan apresiasi ya, kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
22: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
1: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan, begitu ada yang telepon saya, wah rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia ya. Semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
22: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.
4: Mengakhiri kebersamaan kita di Bogor sore ini, pendengar, kami hadirkan mimbar agama Buddha dengan tema berhenti untuk mempersulit diri sendiri. Dan sekaligus juga menutup kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasinya di Bogor sore ini pada hari Selasa 21 Juli 2026. Setelah ini akan ada rangkaian Bogor malam ini yang akan dipandu oleh rekan saya ada Kang Arul. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Alif Dayita undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam sahabat dalam dhamma. Berjumpa lagi kita di Radio RRI Pro 1 Bogor dalam acara Mimbar Agama Buddha. Baik sahabat dalam dhamma, izinkan nanti kira-kira saya dalam waktu 30 menit ke depan ya, berbagi dhamma, berbagi cerita kepada teman-teman yang mendengarkan siaran ini. Pada pertemuan hari ini, saya ingin membahas berkaitan ya kehidupan keseharian yang kita jalani ya, berkaitan segala aktivitas, segala bentuk kegiatan yang kita isi dalam keseharian kita. Karena judulnya itu ini saya sudah persiapkan.

Tuh alangkah baiknya karena ini apa ya pertemuan yang sangat baik. Mari kita awali pertemuan kita dengan membacakan doa. Saya akan pimpin untuk membacakan doa Wandana. Mari kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Terpujilah sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sebelumnya, terimalah salam dhamma dari saya, Sukihoto Namo Buddhaya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Pak Sukadi. Di Kota Bogor ini saya seorang pengajar pendidikan agama Buddha di SMA. Ada dua SMA saya mengajar. Dan juga ada satu aktivitas mengajar di kampus di Jakarta. Baik, sahabat dalam dhamma, mari kita mulai percakapan kita atau diskusi dhamma kita berkaitan judul tadi saya sudah pilih, itu berhenti mempersulit diri sendiri. Berkaitan topik ini, berhenti mempersulit diri kita sendiri, sahabat dalam dhamma, memang terkadang kita dalam keseharian kita ya, kita itu keseharian kita terkadang kita overthinking, mungkin saya dahului penjelasannya dengan kata seperti itu. Pikiran kita memperkeruh diri kita, bukan hanya hati dan pikiran kita ya. Kita karena overthinking, rasanya segala sesuatu itu jadi susah. Seperti benang yang kusut, kita itu tidak bisa urai mana pangkalnya, mana ujungnya. Segala sesuatunya itu menyatu. Yang harusnya biasa saja menjadi rumit luar biasa. Baik, itu kalau dalam quote Dhammapada yang ingin saya bacakan ya, pikiran kita adalah pelopor. Baik, sahabat dalam dhamma, izinkan saya membacakan kutipan agama Buddha berkaitan pikiran. Kutipannya itu seperti ini. Ada dua kutipan yang saya bacakan. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati yang mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran yang murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya, bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan badannya. Baik, sahabat dalam dhamma, demikian kutipan berkaitan pikiran ini. Baik ataupun buruk, yang pikiran pikirkan itu akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Jika pikiran kita terbiasa berpikir berkaitan yang jelek-jelek, yang negatif-negatif, ya jangan salahkan nanti jika kehidupan ini banyak hal negatif yang hadir dan muncul dalam keseharian kita. Oke, tentunya kita tidak mau ya kalau itu terjadi. Kita yang inginkan ya sebaliknya gitu. Yang positif, yang positif, yang bahagia-bahagia, pasti kita senang dan happy. Sahabat dalam dhamma, dari kutipan tadi, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, baik yang negatif maupun yang positif, maka kita harus bisa mengupayakan. Kita harus bisa menjaga pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita yang kita berpikir tadi, karena akan menjadi perbuatan selanjutnya, ya semoga kita bisa menjaga tetap positif. Saya ingin membuat catatannya seperti ini. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, karena akan menjadi ucapan kita. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, karena akan menjadi tindakan kita. Hati-hati dengan apa yang kita lakukan atau kita action kita, karena akan menjadi bagian dari kehidupan kita.
ya menjadi ya

0: kebiasaan kita lah, keseharian kita. Hati-hati dengan kebiasaan yang kita lakukan, karena akan menjadi kehidupan kita sesungguhnya atau gambaran kehidupan kita seluruhnya. Sebab awalnya adalah pikiran rupanya. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, akan menjadi ucapan, perbuatan, kebiasaan, dan kehidupan kita. Teman-teman, bercerita ini maka saya ada satu ingat kata-kata bajik dari guru saya berkaitan disiplin diri. Ya, disiplin diri adalah bentuk mencintai diri yang paling sesungguhnya. Action tentang apa self love yang sesungguhnya. Disiplin diri itu sangat saya katakan, karena kemarin saya banyak bercerita berkaitan podcast apa disiplin diri dan motivasi. Motivasi itu terkadang apa ya, itu tidak terlalu berguna ya, karena itu hanya bus sementara. Tetapi ketika bus itu apa lenyap, maka ya ini tubuh kita seperti harus membutuhkan doping lagi gitu. Tetapi dengan disiplin, maka stamina akan tetap terjaga. Di dalam konteks ini saya berbicara tentu dengan disiplin diri yang positif. Kita punya aktivitas yang positif sehingga kehidupan kita positif. Oke, kalau ditanya positifnya apa ya, terserah Anda bagaimana menjalani kehidupan ini dengan positif. Karena di tema kita berhenti mempersulit diri kita sendiri, maka saya ingin anjurkan tentu kita harus bersikap punya pola pikir yang positif, punya perbuatan yang positif, punya ucapan yang positif, hingga kehidupan kita positif. Baik, teman-teman, sahabat dalam dhamma, sebelum saya lanjutkan percakapan ini, izinkan saya memberikan break dulu supaya siaran ini enak didengar dan bisa menjadi bagian yang Anda ikuti dengan baik. Baik, sahabat dalam dhamma, dimanapun teman-teman mendengarkan siaran ini, mungkin yang sudah di rumah, di kantor, ataupun di perjalanan, saya doakan semoga semuanya dalam kondisi baik. Semoga Sang Triratna, Buddha, Dhamma, Sangha senantiasa menjadi pelindung kita. Oke, terutama yang mungkin masih di perjalanan ya, karena baru pulang kerja, karena saya dapat informasi siaran ini tayang di malam hari. Oke, yang masih di kendaraan yang bisa mendengarkan siaran ini mungkin lewat mobil atau earphone di MRT ataupun busway. Semoga Anda nanti sampai rumah dengan selamat, Anda bisa menikmati malam berkumpul dengan keluarga. Baik, teman-teman, sahabat dalam dhamma, mari kita lanjut percakapan kita atau diskusi kita berkaitan berhenti mempersulit diri sendiri. Pikiran kita, tadi saya katakan, terkadang memang mempersulit diri kita sendiri. Hal-hal yang belum ada, kita khawatirkan. Hal-hal yang sudah ada, kita lupakan. Ya, katanya kan ada ungkapan seperti itu ya. Kekhawatiran tidak mendatangkan kebahagiaan yang ada di hari esok. Tetapi kekhawatiran menghilangkan kebahagiaan yang sudah ada hari ini. Itulah sisi negatif dari kekhawatiran. Pikiran kita bercerita yang terlalu kemana-mana, yang terkadang entah itu terjadi atau tidak, kita sudah takut duluan. Kebahagiaannya tidak dapat, yang sudah ada itu hilang. Karena judul ini berhenti mempersulit diri sendiri, saya ingin bercerita tentang memang terkadang ya yang mempersulit diri kita sendiri ya pikiran kita. Kalau di apa? Karena kita berbicara sisi internal ya tentang diri kita ya. Kalau berbicara sisi eksternal ya nanti kita kita berbicara orang lain. Baik, teman-teman, berbicara tentang berkaitan mempersulit diri sendiri yang dari pikiran terkadang muncul adalah ya pertama ya ini. Kita terlalu memikirkan bagaimana orang lain menilai kita. Oke, dalam ungkapan yang sindiran kita berbicara, kita terkadang terlalu peduli atau terlalu care dengan pemikiran orang lain. Padahal care kita itu care yang tidak tepat. Berbicara tentang peduli yang tidak tepat, saya ada salah satu contoh itu seperti ini. Ada salah satu cerita, seseorang itu sangat baik. Ya, Ceritanya dia itu di sebuah ladang, ya di sebuah ladang, petani ini melihat ular yang sedang kehausan. Oke? Karena di hatinya tumbuh kebaikan, walaupun kebaikannya ini saya nilai kurang tepat ya. Dia itu memberikan air minum ke ular itu dengan cara tangannya disodorkan. Oke? Nah, karena tangannya disodorkan, ular itu ya minumnya cukup minumlah beberapa detik saja, berapa menit sebelum sampai menit gitu. Selesai minum, ular itu menggigit menggigit tangan petani. Baik, ringkas cerita, mana yang salah? Ular atau petani yang salah? Oke? Sepertinya tidak usah dijawab, silakan dijawab dalam hati saja. Tetapi kesimpulannya adalah kebaikan yang kita berikan kepada sesuatu yang salah, memang kebaikan itu bernilai tidak tepat. Seperti tadi saya berbicara berkaitan tentang kita mempersulit diri kita sendiri, kita memikirkan segala bentuk penilaian orang lain terhadap kita. Oke? Karena memang hal ini sepertinya tidak usah kita pikirkan ya. Memang di dunia ini katanya ada beberapa hal yang tidak perlu dipikirkan ya. Mungkin termasuk ini ya. Karena apa? Ya buang-buang waktu. Apalagi kalau dia tidak peduli dengan kita. Kita harus belajar terkadang ya sudahlah ya. Terimalah karmamu masing-masing. Positif atau negatif. Kalau kita berbuat yang baik, ya semoga orang lain memikirkan kita dengan cara yang baik. Tetapi kalau memang kita berbuat negatif, ya kita harus belajar introspeksi diri. Mungkin orang lain ada benarnya juga untuk kita. Tetapi kalau tidak, ya sudahlah, tidak usah dipikirkan, lupakan saja. Baik, sahabat dalam dhamma, itu hal pertama yang kita membuat diri kita itu rumit, diri kita itu sulit. Padahal tidak ada, kita terlalu worry, terlalu khawatir. Nanti dia akan berkata ini, nanti dia berkata itu, dan ya memang tidak ada. Tetapi kita itu khawatir duluan dengan segala sesuatu yang tidak ada. Pikiran bercerita ya kemana-mana. Baik, teman-teman sedama, karena waktunya panjang dan kita masih leluasa untuk bercerita, izinkan saya melanjutkan cerita. Yang kedua yang membentuk, yang mempersulit diri kita sendiri adalah terkadang kita perfeksionis yang tidak sehat. Berkaitan cerita perfeksionis yang tidak sehat, kita mengharapkan dunia berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Oke? Kita tidak fleksibel. Ketika mau A, semuanya harus bentuknya A. Walaupun kenyataan, walaupun orang lain memberikan kita nasihat, kita masih tetap keras kepala, auban. Itu juga salah satu bentuk ya tidak baik lah. Karena memang kalau mau bercerita perfeksionis, perfeksionis itu baik, tetapi terkadang kita juga harus tahu diri, tahu kondisi. Jika kondisinya memang tidak memungkinkan, maka ya kita harus belajar fleksibel. Perfeksionisnya mungkin direvisi atau kita ya membuat pengecualian tentang segala sesuatu yang hadir. Kita bisa bersifat ya terbuka lah ya, kita tidak sebegitu kakunya dalam menghadapi perjalanan kehidupan ini. Memang dalam diri kita, kita selalu menginginkan yang terbaik. Kita selalu menginginkan pokoknya harus seperti ini, harus seperti itu dan lain sebagainya. Tetapi terkadang realitas berkata lain. Ketika realitas berkata lain, ya maka mungkin kita harus belajar untuk improvisasi dalam perjalanan kehidupan ini. Perfeksionis yang tidak sehat juga mempersulit diri kita sendiri. Ibaratnya begini, baik, saya karena saya manusia yang berumur 35, saya bercerita perfeksionis ya terkadang ada juga dalam diri saya. Terkadang kita berharap ketika kita mendapatkan pasangan, saya maunya seperti ini. Ya baik, mungkin satu religion, lalu ramping, tinggi, putih, cantik, pintar, lulusan universitas yang bagus dan lain sebagainya. Pokoknya segala sesuatunya harus positif dan dapat nilai plus. Oke, tapi realitas berkata lain. Bentuk idealisme tadi tidak muncul di permukaan. Walaupun kita temukan yang A, selalu muncul ada kekurangan sedikit. Kita temukan B, selalu muncul kekurangan sedikit. Ketemu C juga ada kekurangannya juga. Lalu hingga waktunya habis, kita tidak menemukan siapapun. Ya, ini bentuk perfeksionis yang tidak sehat. Baik, itu mempersulit diri kita sendiri. Karena teman-teman, saya ingin bercerita ketiga ya, karena ini waktunya terus berjalan dan kita juga ada ya batasan waktu 30 menit ke depan. Baik, yang ketiga adalah berhentilah membandingkan diri sendiri secara berlebihan. Membandingkan diri sendiri, apalagi membandingkan diri sendiri dengan orang lain yang mungkin saya katakan jauh lebih berhasil, jauh lebih menawan, jauh ya banyak hal lain yang terkadang membuat kita iri, ini juga hal yang mempersulit diri kita sendiri. Kita tidak sehat. Ungkapan agama yang dianjurkan adalah, kalau kita membandingkan, bandingkanlah diri kita diri hari ini dengan masa lalu yang pernah kita lewati. Oke, saya ungkapkan sekali lagi, kalau mau belajar membandingkan, ungkapkan apa, bandingkanlah masa lalu kita ya dengan hari ini kita. Jika hari ini kita lebih baik dari masa lalu dalam ya kemoralan, sikap, sopan santun dan lain sebagainya, artinya kita berhasil. Tetapi jika kita membandingkan diri kita dengan masa lalu, masa lalu malah jauh lebih baik, berarti ada kemunduran dalam diri kita. Maka ini layak harus Anda pikirkan dengan baik. Anda artinya menurun. Baik, sahabat dalam dhamma, bercerita tentang mempersulit diri sendiri, ya ini faktor-faktor internal yang membuat kita tuh jalannya jauh lebih rumit. Pikiran itu bercerita jauh lebih crowded. Mulut kita diam, tapi pikiran kita berbicara begitu keras. Oke, teman-teman, saya masih terus berlanjut karena ini ada 5 poin tentang apa bentuk mempersulit diri sendiri sebelum nanti saya berikan konklusi atau jawaban Buddha Dhamma tentang bagaimana kita mengatasi kesulitan yang kita timbulkan sendiri. Yang selanjutnya adalah menghidupkan kembali kenangan lama atau luka lama ya. Ini juga salah satu bentuk mempersulit diri sendiri. Kenangan negatif atau hal-hal negatif yang sudah lewat di masa lalu, kita coba untuk acak-acak kembali atau kita korek-korek kembali. Seperti luka ya, luka yang sudah mau mengering, tapi kita buka kembali maka rasa sakitnya akan timbul. Oke? Itu luka fisik. Kalau luka pikiran apakah ada? Ada. Anjuran dhamma adalah ketika kita memang memiliki kekurangan atau kesalahan di masa lalu, ya memang ada salah satu ajaran yang mengajarkan, ya kita harus belajar untuk ikhlas, kita harus belajar menerima. Terimalah karmamu. Setelah kita terima karma yang mungkin negatif yang dulu pernah kita lakukan, nanti konsekuensinya apa? Ya kita berbuat kebaikan yang baru. Karena apa? Dengan kebaikan yang baru, semoga karma-karma baik baru juga akan tumbuh dengan subur. Karma-karma baik baru akan menyertai perjalanan kita di hari-hari yang baru juga. Ya, luka lama ya sudah kita biarkan, diamkan dia, semoga sembuh. Lalu kita menanam kebaikan-kebaikan yang baru dan kita hidup di hari ini. Ya, karena tidak ada kabar baru dari masa lalu. Dan kabar baik dari masa depan pun belum pasti. Yang ada adalah hari ini, atau dalam bahasa Inggris itu biasanya disebut present ya, hari ini ya, kehadiran atau hadiah hari ini yang wajib kita nikmati. Baik, yang terakhir ini dari 5 poin, karena waktu sudah menunjukkan di angka 20 menit. Ketakutan kita terhadap sesuatu yang belum terjadi. Ya, ini kekhawatiran akan masa depan ataupun masa lalu yang tadi saya sudah ungkapkan. Memang ini seperti mencuri kedamaian kita hari ini. Kekhawatiran tidak menghadirkan kebahagiaan hari esok untuk hadir di hari ini. Tetapi kekhawatiran mencuri hadiah hari ini atau kebahagiaan hari ini. Baik teman-teman, sahabat dalam dhamma, berkaitan judul berhenti mempersulit diri kita sendiri, pikiran kita yang terkadang mempersulit diri kita sendiri, ya kita harus latih, kita harus kendalikan dengan baik. Oke. Di bagian ujung cerita ini, lalu saya ingin menawarkan tentang bagaimana cara Buddhis untuk ya kita berhenti untuk mempersulit kehidupan kita sendiri. Kita harus sadari kehidupan dalam apa konsep Buddhis segala sesuatu itu anicca. Dalam ajaran tiga corak umum, hidup itu anicca. Oke, anicca artinya apa? Segala sesuatu itu berubah, penuh dengan perubahan. Yang tidak diharapkan kan katanya perubahan yang dari baik menjadi tidak baik, yang positif ke negatif, pasti semuanya hindarin. Tapi kalau kehidupannya itu yang tidak baik jadi baik, ini kehidupan yang sangat dinantikan semua orang. Jangankan teman-teman yang mendengarkan siaran ini, saya pun sama ya, saya pun berharap ya ini segala positif yang baik itu cepat datang, cepat berkumpul, cepat ya cepat menggunung lah sehingga kita menjadi kaya. Karena dengan kaya kita memiliki kelebihan, jadi pikiran kita berpikir segala sesuatu jadi mudah rasanya, ya seperti itu jadi lebih mudah. Tapi walaupun demikian ya kenyataan juga belum tentu. Baik, yang pertama adalah bagaimana kita mengatasi apa pikiran yang selalu sulit, selalu tidak terkendali. Ya kita paham salah satu konsep kehidupan ini selalu anicca, selalu berubah. Yang kedua ya, berkaitan tilakana adalah anicca duka. Ya, oke. Yang kedua itu duka. Segala sesuatu tidak memuaskan. Yang kita sudah peroleh dengan baik, berubah juga, tidak menyenangkan juga, ada juga yang tidak memuaskan, hati kita menjadi kacau lagi, ada duka, ketidakpuasan lagi. Memang realitasnya tuh begitu. Saya potong cepat saja yang dengan ketiga ya, anicca duka ananta, segala sesuatunya berkondisi dan tidak tetap ya. Kebahagiaan yang kita pegang bisa dikurangi dengan mungkin kehadiran orang lain, atau juga kebahagiaan yang kita pegang bertambah dengan kehadiran orang lain. Baik, dalam hidup memang kita harus ya menjaga keseimbangan atau jalan tengah. Baik, itu tiga kondisi kehidupan kita. Jadi ketika kita tahu pandangan kita benar, ya memang kehidupan itu seperti ini. Penuh dengan perubahan, penuh dengan ketidakkekalan, penuh dengan penderitaan, dan penuh dengan kondisi yang tidak tetap. Maka karena sudah tahu, ya berarti kita harus berpikiran positif. Kita itu harus bisa menjaga gulma-gulma yang tumbuh dengan sembarangan. Kita angkat, kita siang, kita bersihkan. Sehingga tanaman kebaikan kita tumbuh dengan subur. Baik, sahabat dalam dhamma, saya sapa terakhir ini ya sebelum siaran ini berakhir ya, sahabat dalam dhamma yang mendengarkan siaran ini. Semoga kita pandai menjaga diri kita, menjaga pikiran kita, menjaga ucapan kita, menjaga perbuatan kita, menjaga ya ini ya namanya saya katakan kebiasaan kita sehingga kehidupan kita terjaga. Oke, berkaitan hidup di jalan tengah, dalam paham ajaran Buddha, kita selalu ditawarkan untuk mempraktikkan jalan mulia berunsur delapan. Oke, karena tadi kita bercerita tentang pikiran. Pikiran itu biasanya timbul dari cara memandang kita, pandangan kita. Oke, kita harus bisa menjaga pandangan kita. Kita tadi tahu, kita tahu kehidupan ini memang penuh dengan penderitaan, ketidakkekalan, dan segala sesuatu itu akan berubah. Pandangan kita akan benar. Jadi pikiran kita itu mengorbitnya ke arah yang benar, ke arah yang positif. Oke? Ketika pandangan kita benar, ya semoga pikiran kita juga benar adanya. Oke? Segala sesuatu itu selalu menawarkan dua sisi. Terkadang setiap hal itu bisa kita pandang secara negatif ataupun pandang secara positif. Pilihan ada di Anda. Anda penentu kehidupan Anda. Terkadang saya katakan realitas sosial di masyarakat mengundang kita untuk berpikiran negatif itunya jauh lebih cepat. Tetapi kalau kita terlatih dengan baik, semoga pikiran kita mengarahkan ke yang positif. Itu kan tujuan kita beragama ya, supaya kita selamat dari kehidupan ini, kita terlahir di alam yang bahagia. Baik, berkaitan pengertian pikiran sudah kita selesaikan. Yang ketiga adalah bagaimana ucapan kita dan perbuatan kita. Semoga karena dengan menjalankan ucapan yang baik dan perbuatan baik dan penghidupan yang baik, kita juga menjadi pribadi yang baik. Sila kita terjaga dengan kebaikan. Ya, karena sila kita terjaga dengan baik, ya ini ya untuk menopangnya memang dalam kalau berbicara dalam unsur 8 itu ada 3 unsur. Ada sila, samadhi, dan panya. Oke, saya akan lanjutkan dulu sebelum saya buat kesimpulan. Tadi berkaitan menjaga kemoralan kita, kita jaga ucapan kita, perbuatan kita, dan kehidupan kita, habit kita lah. Yang ketiga, memang karena dalam hidup kita aspeknya begitu banyak, ada sesuatu yang kita bisa pahami dan ada sesuatu yang mungkin di luar pemahaman kita. Bukan karena itu tidak ada, tetapi yang kita tidak mampu saja untuk menjangkaunya, masih tidak mampu. Kita harus belajar banyak hal sehingga kita mampu untuk menangkap segala fenomena yang terjadi di kehidupan ini. Yang ketiga adalah kita memiliki perhatian benar, konsentrasi benar, dan daya upaya benar. Artinya kita melatih keheningan kita, pengembangan mental kita berkembang dengan baik. Perkembangan mental kita, ya batin kita, kita bisa menjaga ketika segala kondisi mungkin membuat kita marah, kita belajar untuk tenang dan tidak marah. Oke, segala kondisi yang mungkin membuat kita risau, kita belajar untuk tenang dan tidak risau dan belajar untuk mengikhlaskan. Itu dalam Buddhis disebut samadhi, pengembangan mental, batin kita berkembang dengan baik. Yang ketiga tadi saya berbicara sila, samadhi, panya. Panya itu wisdom. Tadi di depan berkaitan pandangan. Ini seperti lingkaran yang saling mengkait dan saling memperkuat dan membantu. Dari mana posisi Anda akan mulai? Ya terserah Anda bagaimana Anda yang mungkin paling terjangkau, enriched bagi diri Anda. Ya, karena ini segala sesuatu saling kait mengkait. Baik, sahabat dalam dhamma, berkaitan topik berhenti mempersulit diri sendiri, saya ingin membagi karena sehat ya. Yang pertama tadi ya, kita harus menjaga pikiran kita dengan baik karena akan menjadi ucapan kita. Kita harus belajar menjaga ucapan kita dengan baik karena akan menjadi perbuatan kita. Kita harus menjaga perbuatan kita dengan baik karena akan menjadi kebiasaan kita. Kita harus menjaga kebiasaan kita dengan baik karena akan menjadi kehidupan kita. Jadi kita harus melatih self-disiplin kita dengan baik. Lakukan hal-hal yang baik, positif dalam keseharian. Walaupun itu terkadang berat ya, seperti bangun pagi atau melakukan kebaikan, terkadang berat, tetapi percayalah, ini adalah sebuah bentuk kecintaan, self-disiplin dalam diri yang membantu kita berkembang. Kebijaksanaan kita berkembang, sila kita berkembang, samadhi kita berkembang. Dan semoga di akhir perjalanan ini, kalau dalam tujuan umat Buddha ya, kita terlahir dalam bahagialah, kalau belum bisa mencapai nibbana. Baik, sahabat dalam dhamma, mungkin demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita hari ini ya. Semoga kita semua adalah orang yang berbahagia. Kita bahagia di kehidupan ini, kita bahagia di kehidupan selanjutnya. Baik, sahabat dalam dhamma, izinkan saya menutup pertemuan kita hari ini karena ceritanya sudah saya sampaikan semuanya ya sepertinya ya. Semoga kita pandai menjaga diri kita sendiri. Baik, saya akan tutup dengan doa yang sangat baik dari agama Buddha, yaitu berkaitan kita mendoakan semua makhluk. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, salam.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Bogor malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam jumpa pendengar. Senang sekali saya Nasrul Alwi kembali menyapa untuk menemani aktivitas maupun istirahat Anda ya di hari ini Selasa 21 Juli 2026 ya. Selasa yang tampaknya punya suasana yang unik dari pagi ya. Entah hiruk pikuknya yang mungkin saat ini sudah mulai mereda ya, tapi namanya juga pikiran, kadang masih sibuk berlari kemana-mana. Ada yang masih di jalan pulang atau masih menyelesaikan pekerjaan, atau mungkin baru punya waktu untuk benar-benar menikmati malam hari ini. Kita akan rangkai segmen untuk menemani Anda, diwarnai 4 segmen terpisah saudara. Kita akan awali segmen pembuka dengan ngobras yang ngobrol seputar komunitas, dilanjutkan ragam budaya, koleksi lagu-lagu Pasombu Sihol saudara, koleksi lagu Irama Batak yang nanti kita akan hadirkan hingga tepat di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kemudian Sandiwara Radio segmen ketiga, dan dilanjutkan dengan Ruang Rindu segmen penutup dengan format koleksi lagu-lagu dari dalam negeri sendiri. Dan karena tematik era tahun 2000 sampai dengan 2010 yang menjadi format lagu untuk nanti kita akan hadirkan hingga tengah malam saudara. Dan satu hal yang menjadi menarik di tanggal 21 Juli pendengar ya, jadi ternyata di hari ini pendengar diperingati sebagai hari UFO nasional ya. Jadi UFO ini singkatan dari benda terbang aneh atau unidentified flying object ya, yang resmi berdiri di tanggal 26 Oktober 1997 sebetulnya. Ini komunitasnya. Tapi kalau dari beberapa hal yang tampaknya menjadi sebuah catatan laporan ya, dan juga beberapa komunitas yang berusaha untuk mengenal cahaya misterius di langit begitu saudara, yang tentu berakhir sebagai desas-desus, nanti kita akan coba telusuri lebih jauh untuk kita ungkap di segmen pembuka ngobras ngobrol seputar komunitas saudara pendengar di segmen pembuka ini. Dan koleksi lagu lainnya juga masih akan terus kami hadirkan untuk Anda, disertai dengan informasi menarik seputar ngobras ngobrol seputar komunitas segmen pembuka Bogor malam ini.

0: Grazie.
1: Temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
2: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
1: Oke, satu langkah dulu deh.
2: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

Meluangkan waktu untuk menatap langit malam, bisa jadi di tengah kilau bintang atau gelapnya angkasa, pernah muncul nih satu pertanyaan sederhana. Apakah masih ada sesuatu di luar sana yang belum berhasil kita pahami? Dan tampaknya pertanyaan ini justru dari rasa penasaran ya. Dan kadang ilmu pengetahuan yang kita tahu terus berkembang, manusia juga selalu pengen mencari tahu apa yang terjadi di langit ya, dari pergerakan bintang, hujan meteor, hingga berbagai fenomena yang belum langsung bisa dijelaskan. Nah, bertepatan di tanggal 21 Juli, sejumlah komunitas pendengar pengamat UFO ya di Indonesia memperingati hari UFO Nasional, saudara pendengar. Ini bukan merupakan hari peringatan resmi pemerintah memang, melainkan sebuah momen yang diinisiasi oleh komunitas untuk mendorong literasi antariksa dan juga mengajak masyarakat memahami fenomena benda terbang tidak dikenal begitu ya, dengan pendekatan yang ilmiah. Dan menariknya, istilah UFO ini sering disalahpahami. Banyak orang langsung mengkaitkannya dengan pesawat luar angkasa atau alien begitu ya. Padahal UFO itu hanyalah singkatan dari unidentified flying object, yaitu benda terbang yang belum berhasil dikenali saat pertama kali diamati. Jadi tidak semua UFO itu adalah pesawat makhluk luar angkasa, karena dalam banyak kasus setelah diteliti ternyata itu adalah satelit, ada juga balon cuaca ya, atau juga drone ya, ataupun fenomena atmosfer, bahkan pantulan cahaya. Walau begitu, ada juga sejumlah laporan yang belum bisa dijelaskan secara tuntas nih karena kurangnya data, dan justru dari situlah rasa penasarannya muncul. Di Indonesia sendiri tidak lepas dari berbagai cerita mengenai penampakan benda terbang aneh dari Jakarta, Bandung ya, Yogyakarta, kemudian juga ada di Malang, Bali, hingga

orang-orang yang ingin meneliti berbagai laporan penampakan secara lebih sistematis begitu. Jadi kalau misalkan ada laporan dari masyarakat ya, tim Beta UFO ini berusaha mengumpulkan informasi selengkap mungkin, dari mulai mewawancarai saksi, mencatat waktu kejadian ya, memeriksa kondisi cuaca, arah pandang, hingga membandingkannya dengan data astronomi untuk kemudian lintas penerbangannya. Tujuannya pun sederhana, jangan sampai kesimpulan itu diambil terlalu cepat, karena apa yang terlihat aneh itu belum tentu benar-benar misterius, saudara. Nanti kita akan investigasi lagi nih mengenai aktivitas lainnya dari Beta UFO Indonesia.

0: Di balik rimbunnya bambu yang melambai di pekarangan, tersimpan satu kekayaan yang perlahan menarik perhatian para ilmuwan. Rebung bukan sekedar pelengkap gulai atau sayur. Jurnal Advance in Bamboo Science edisi November 2025 menyebutnya sebagai superfood, pangan fungsional masa depan. Serat, protein, vitamin, dan mineral bersatu di dalamnya. Rendah lemak, ramah di jantung, dan terbukti membantu menjaga kadar gula darah. Indonesia adalah rumah bagi 170 bambu terbanyak di dunia. Dunia baru mulai meneliti, sementara kita sudah menikmatinya lintas generasi. Sebuah pengingat bahwa kekayaan alam seringkali tumbuh dekat dari kita. Rebung, sederhana, namun mendunia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lagu ini milik dari Solfai, pendengar. Judulnya adalah Melewatkanmu, ya. Dan jika melewatkan pembahasan dari awal kita di segmen ngobrol seputar komunitas, yaitu komunitas UFO. Banyak yang mengira kalau komunitas UFO itu berisi orang-orang yang berburu piring terbang gitu ya. Padahal aktivitas Beta UFO Indonesia ini jauh lebih luas dari itu. Jadi komunitas ini rutin menggelar diskusi, seminar dan juga forum berbagi pengetahuan, mengundang berbagai kalangan mulai dari pengamat langit, pecinta astronomi, kemudian juga mahasiswa hingga masyarakat yang sekedar memiliki rasa ingin tahu. Dan mereka juga pernah berpartisipasi dalam pameran serta kegiatan edukasi dengan tujuan memperkenalkan bahwa fenomena UFO itu bisa dikaji melalui pendekatan yang kritis dan berbasis data. Dan hingga saat ini, pendengar, berbagai laporan penampakan dari seluruh Indonesia masih menjadi bagian dari dokumentasi komunitas ini, ya. Sebagian berhasil dijelaskan, sebagian masih menunggu data tambahan, dan sebagian lagi menjadi pengingat bahwa alam semesta masih menyimpan banyak hal yang belum sepenuhnya dipahami. Dan yang menarik, Beta UFO tidak mengajak masyarakat untuk langsung mempercayai setiap klaim. Justru mereka mendorong agar setiap laporan itu diteliti, kemudian diverifikasi, kemudian dibandingkan juga dengan berbagai penjelasan ilmiah sebelum menarik kesimpulan. Karena dalam dunia pengetahuan, rasa penasaran merupakan awal dari penemuan. Jadi rasa penasaran juga harus diringi dengan sikap kritis dan juga kemauan untuk mencari fakta. Jadi ketika malam Anda kembali menatap langit, mungkin melihat bintang, ya. Mungkin juga sebuah satelit yang melintas, atau ada sesuatu yang belum langsung bisa dikenali. Tapi apapun itu, langit selalu mengajarkan satu hal. Semakin banyak kita belajar, ya, semakin kita juga menyadari masih luas hal-hal yang belum kita ketahui. Dan barangkali itulah yang membuat alam semesta selalu terasa menarik untuk terus dijelajahi, saudara pendengar. Masih tersisa 9 menit ke depan kebersamaan kita untuk segmen ini. Tetaplah bersama kami di Bogor malam ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Mendekati pukul 21 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, sebelum kita akhiri segmen pembuka ini di Ngobras ya, ngobrolin tentang UFO serta komunitas Beta UFO Indonesia. Kali ini kami ingatkan kembali, terutama bagi Anda yang pernah merasakan sebuah pengalaman yang kurang menyenangkan, ada keluhan terkait pelayanan publik, fasilitas umum, atau mungkin ada persoalan di lingkungan sekitar yang menurut Anda perlu mendapat perhatian. Jika jawabannya iya, tentu jangan hanya menjadi obrolan di rumah saja atau menjadi status dan perbincangan di grup chat WA ya. Karena suara Anda bisa jadi awal sebuah perubahan. Kita memiliki program Halo RRI, pendengar, ruang yang tentu kami tujukan bagi Anda menyampaikan aspirasi, berbagai laporan, masukan ataupun keluhan ya, mulai dari layanan publik, infrastruktur, lingkungan, persoalan sosial hingga hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, Anda bisa sampaikan di program Halo RRI yang menjadi tempat untuk menampung aspirasi Anda, saudara. Namun tentu setiap hal yang masuk akan kita teruskan, kemudian ditanggapi langsung oleh narasumber ataupun instansi terkait, yang artinya aspirasi yang Anda sampaikan memiliki peluang untuk didengar oleh pihak yang memiliki kewenangan sekaligus menjadi bagian dari solusi. Ikut berpartisipasinya juga mudah, menyampaikan aspirasi melalui telepon 0251-831-2450, kemudian bisa berkirim pesan ataupun voice note ya di nomor 08154200. Manfaatkan juga fitur live chat di aplikasi RRI Digital, saudara. Bisa kirim pesan DM juga di akun resmi Instagram Pro1 RRI Bogor. Jadi kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan, jangan ragu untuk bersuara, karena setiap masukan yang disampaikan dengan baik bisa menjadi langkah kecil untuk menuju perubahan yang lebih baik. Jangan lewatkan program Halo RRI yang hadir setiap Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, saudara. Sebelum nanti kita berganti ke segmen berikutnya, akan hadir ragam budaya untuk Anda. Kita tutup dengan koleksi lagu milik dari Ardito Pramono x Erwin Gutawa. Ini

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, salam budaya Horas. Saudara pendengar, komposisi lagu-lagu daerah kembali kami hadirkan untuk segmen kedua lanjutan Bogor malam ini ya, edisi Selasa malam, memainkan koleksi lagu-lagu Batak yang tentu kami putarkan sekaligus mengirimkan ragam informasi seputar budaya yang akan berlanjut hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar yang ingin bergabung sekaligus merekomendasikan lagu sesuai dengan format lagu daerahnya, kita undang ya di 08 1 5 4 200. Jangan lupa format dengan mengetik nama spasi domisili Anda. Saya tunggu di 08 1 5 4 200.

Kesetaraan gender adalah kesempatan yang sama bagi gender laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan politik. Terlebih di zaman modernisasi saat ini, laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengambil peran dan menggapai impian. Maka, pemberdayaan perempuan penting bagi kemajuan sebuah negara.

Selamat malam untuk kalian yang baru saja stay tune bersama kami, Pro 1 RRI Bogor, saudara. Memainkan koleksi lagu-lagu daerah ya, untuk Pak Sombu Sihol, irama khas Batak kita akan hadirkan untuk Anda. Setengah jam perjalanan kita baru saja dimulai. Artinya setengah jam berikutnya beberapa rekomendasi sudah siap untuk kami kabulkan dan main di playlist ragam budaya. Satu alam untuk Ibu Siti Ariati di Ciwaringin, tadi lagu Inangnya sudah kita putarkan ya. Titip salam aja untuk Abah Kismin sama Kang Zulian dan juga Ibu Berta. Terima kasih sama-sama. Kali ini bagi Anda yang ingin turut beratensi ya, silakan 08-15x4200. Pendengar, pernah gak ketemu dengan seseorang yang bukan berasal dari suku Batak tapi memiliki marga Batak begitu di belakang namanya? Sekilas memang agak mengherankan ya, karena selama ini kita mengenal marga Batak sebagai identitas yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ayah. Jadi marga bukan hanya nama keluarga, tapi juga menjadi penanda asal-usul, ikatan keluarga, dan juga posisi seseorang dalam kehidupan adat masyarakat Batak. Namun menariknya, dalam kehidupan masyarakat Batak ini terdapat sebuah tradisi yang memberikan ruang bagi orang di luar suku Batak untuk menjadi bagian dari sistem kekerabatan tersebut ya. Dan tradisi itu dikenal dengan nama mangain. Ini adalah proses adat pemberian atau pengangkatan marga kepada seseorang yang bukan berasal dari suku Batak. Jadi tradisi ini bukan sekedar memberikan nama baru, melainkan memasukkan seseorang ke dalam sistem kekerabatan Batak yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Dan praktek ini paling sering ditemui dalam perkawinan antar suku ya. Misalnya ketika seorang perempuan atau laki-laki dari luar suku Batak itu menikah dengan orang Batak. Dan supaya bisa mengikuti seluruh proses adat dan memiliki kedudukan yang jelas di dalam keluarga besar, maka orang tersebut akan menerima marga melalui proses mangain ini, saudara ya. Dan di masyarakat Batak hampir setiap upacara adat berkaitan dengan posisi kekerabatan ya. Ada pihak hula-hula yaitu keluarga pemberi perempuan, ada dongan tubuh yaitu sesama satu marga, ada juga boru yaitu pihak penerima perempuan, dan ketiga unsur tadi memiliki filosofi yang dikenal dengan nama Dalihan Natolu. Ini merupakan sistem kekerabatan yang menjadi landasan hubungan sosial dalam masyarakat Batak, saudara. Jadi tanpa marga, seseorang tidak memiliki posisi yang jelas dalam struktur tadi, dan akibatnya akan sulit juga menjalankan peran adat dalam berbagai acara, mulai dari pernikahan, kelahiran, hingga upacara kematian, saudara. Dan untuk itulah mangain menjadi sangat penting ya. Jadi seseorang secara resmi diterima menjadi bagian dari salah satu marga dengan hak dan kewajiban adat yang sama seperti anggota marga lainnya, pendengar. Oke, nanti kita sambung kembali informasinya. Untuk nanti kita akan putarkan beberapa rekomendasi lagu lainnya, sementara yang sudah siap kita hadirkan kembali di Pasombusi Hall.

populasi tikus di Indonesia mencapai 280 juta ekor dan menempatkan Indonesia sebagai populasi tikus terbesar keempat di dunia. Tapi ada yang lebih berbahaya dari itu, penyakit leptospirosis. Menurut data Kementerian Kesehatan, terdapat 1.132 kasus leptospirosis sepanjang 2024. Jumlah tinggi dalam satu dekade terakhir. Penyakit itu muncul melalui kencing tikus yang tersebar oleh genangan banjir, air tercemar, lumpur, hingga populasi tikus yang meningkat. Dapat menyebar melalui luka terbuka yang tak dilindungi pelindung kaki atau sarung tangan. Saat terinfeksi, akan muncul gejala demam, nyeri otot, mata merah, bahkan hingga menyebabkan kematian. Hindari bahaya leptospirosis dengan cara hidup bersih dan sehat. Bersihkan tempat yang terkena banjir dan kunjungi fasilitas kesehatan terdekat jika mulai merasakan gejalanya.

Rison Manurung, saudara pendengar, dengan Alusi Au, saudara ya. Di menit 48, lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Salam budaya Horas, masih di Pasombu Sihol, pendengar. Ulasan terkait tentang sebuah tradisi, saudara pendengar ya, yang berkaitan dengan mangain nih, saudara ya. Jadi dalam kehidupan masyarakat Batak terdapat sebuah tradisi yang memberikan ruang bagi orang di luar suku Batak untuk menjadi bagian dari sistem kekerabatan, saudara ya. Dan prosesnya juga bukan sekedar pemberian nama, ada musyawarah keluarga, ada kesepakatan dari pihak yang mengangkat ya, hingga prosesi adat yang melibatkan unsur-unsur kekerabatan. Dengan begitu pemberian marga menjadi sah secara adat untuk kemudian diakui oleh masyarakat. Menurut akademisi Dr. Anda Rita Tambunan MSI, praktik ini masih berlangsung hingga saat ini. Bahkan tidak jarang orang asing yang menikah dengan orang Batak juga mendapatkan marga melalui proses tersebut agar bisa menjalani kehidupan adat dengan lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa adat Batak tidak hanya menjaga garis keturunan, tapi juga memiliki cara untuk menerima orang baru ke dalam keluarga besarnya, dan tentu melalui mekanisme yang resmi ya, penuh penghormatan dan sesuai dengan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yang pada akhirnya marga bagi orang Batak bukan sekedar rangkaian nama di belakang identitas, namun cerita tentang asal-usul, tanggung jawab, persaudaraan, dan juga ikatan kekeluargaan yang sangat kuat. Dan lewat tradisi mangain, kita pun belajar satu hal yang menarik, bahwa sebuah budaya bisa tetap teguh menjaga akar tradisinya, namun di saat yang sama juga memiliki ruang untuk menerima, merangkul, dan menjadikan orang lain sebagai bagian dari keluarga besar, saudara pendengar. Oke, masih ada dua lagu lainnya untuk kita putarkan, masih di Pasombu Sihol, saudara.

Setiap budaya selalu menyimpan cerita tentang jati diri, tentang keluarga, ataupun nilai-nilai kehidupan yang terus dijaga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan malam ini kita belajar bahwa di balik sebuah marga Batak tersimpan ikatan kekerabatan, ya, ada rasa hormat dan juga filosofi kehidupan yang begitu mendalam. Dan semoga ragam budaya malam ini menambah wawasan kita sekaligus menumbuhkan kebanggaan akan kayanya warisan budaya Nusantara yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Pendengar Pasombu Sihol hadir kembali setiap Selasa malam. Insyaallah kita akan jumpa kembali di minggu depan. Jangan lewatkan, ragam segmen juga masih akan terus kami lanjutkan kembali. Selepas ini akan ada Sandiwara Radio dan juga Ruang Rindu. Pendengar, untuk Pasombu Sihol kita akhiri dengan lagu milik dari Vicky Sinipar featuring Ogar Nababan. Saudara pendengar, selamat malam, salam budaya, Horas, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih bagi Anda yang masih bergabung bersama kami Pro 1 RRI Bogor. Kita lanjutkan Bogor Malam ini pendengar, segmen ketiga. Sebagaimana biasa, kisah berbeda kita akan putarkan untuk Sandiwara Radio pendengar. Dan malam hari ini adalah produksi dari RRI Jakarta berjudul Rinjani. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kami hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Apa Rinjani? Kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
1: Aku lapar ibu. Masih ada gorengan gak ya bu?
0: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
1: Asik.
0: Mau makan di warung atau di rumah sayang?
1: Di sini saja bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
0: Ya sudah. Nih dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
1: Nanti Rinjani bantu ya bu.
0: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
1: Iya bu, nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
0: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk mencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itu pun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: suaranya bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu. Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama, Bu. Semua ini karena kerja kerasmu, Rinjani. Terus berkarya ya. Berjuang, jangan pernah lelah, ya, Rinjani?
2: Iya, Pak.
0: Baik.
2: Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya, Rinjani. Kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu, nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

dibawakan oleh Rini Jani sebagai Rini Jani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

0: Selaku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Surat-Surat Einstein yang Mengubah Dunia. Einstein lahir di Ulm, Württemberg, Jerman pada hari Jumat 14 Maret 1879 dari pasangan Hermann Einstein dan Pauline Koch. Ayah Einstein seorang insinyur dan pengusaha yang memproduksi peralatan listrik di Munich, Jerman. Sedangkan ibunya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan seorang musikus. Sejak kecil, Einstein sudah tampak seorang jenius. Ia mampu menunjukkan kemampuannya dalam memahami sains, terutama matematika dan fisika. Einstein memiliki rasa ingin tahu yang mendalam dan gairah yang tinggi untuk melakukan penyelidikan atas sebuah persoalan. Ketekunan dan keuletan telah menjadi karakter Einstein sejak kecil. Kehidupannya akrab dengan sains, filsafat, dan musik. Maka dari itu, selain dikenal sebagai seorang ilmuwan, Einstein juga seorang filsuf dan musikus. Dari kisah perjalanan hidup seorang Einstein yang terkenal dengan otak jeniusnya itu, ia juga mengalami kegagalan untuk meraih kesuksesannya. Setelah lulus dari pendidikannya di Politeknik, Einstein menghadapi kesulitan besar dalam menempuh karir akademiknya. Karena dirinya mempunyai hubungan yang tidak baik dengan para profesornya. Sebab Einstein mempunyai karakter yang suka berkata apa adanya dalam mengungkapkan perasaan, sehingga banyak profesor yang membimbing dirinya merasa kurang dihormati. Walaupun suka berkata apa adanya, Einstein merupakan sosok yang cinta damai, humanis, dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi dalam hal kemanusiaan. Sebagai seorang ilmuwan, sesungguhnya Einstein sangat tidak setuju jika bom atom dijadikan sebagai senjata untuk peperangan. Buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh siapapun. Pemaparan narasinya begitu mengalir, cukup enak dibaca dan mudah dipahami. Cocok sebagai bahan bacaan untuk keluarga di rumah, guna menambah khazanah wawasan ilmu pengetahuan kita bersama.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

sebuah nama yang mungkin juga sekarang hanya tinggal kenangan, pendengar. Dan kita akan buka lembaran memori itu bersama Ruang Rindu, di mana kita akan putarkan dan mengajak Anda untuk menikmati koleksi lagu-lagu populer ya, dari era tahun 2000 hingga 2010, pendengar. Masa di mana musik Indonesia dan juga dunia ini melahirkan banyak lagu yang hingga hari ini pun masih sering terdengar dan tidak kehilangan pesonanya. Tapi memang hanya koleksi lagu dari dalam negeri sendiri yang kita mainkan hingga tengah malam nanti kita bersama untuk Ruang Rindu. Yang mau bergabung jangan lupa format lengkapnya dengan mengetik nama, spasi domisili Anda, lalu kirim ke 08 15 4200. Seperti halnya ada Pak Didin di Wangun Gang Kudus ya, berterima kasih kepada RRI Bogor, khususnya kepada Kepala LPP RRI Bogor, Ibu Nurdiana, Ibu Ita, dan semua kru RRI Bogor. Pertuni katanya dilibatkan di acara Pesta Bola 2026 ya, betul sekali, seru-seruan ya, nobar kita dan juga debar bareng di lapangan Sakura saat final Piala Dunia berlangsung ya. Lagunya Java Jive katanya. Salam aja untuk semuanya. Baik, nanti kita sambung kembali dengan beberapa atensi yang sudah masuk. Yang mau gabung kita tunggu di 08 15 4200, saudara. Untuk Pak Didin kita hadirkan, ini dia koleksi lagu di playlist untuk Ruang Rindu Pro 1 RRI Bogor.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Playlist Ruang Rindu kali ini memainkan rekomendasi dari Ibu Siti Ariyati di Ciwaringin ya, sama Kang Iqbal nih barengan ya, Samson kenangan terindah katanya ya. Kang Iqbal di mana, di Al Barokah Gadog Tengah Curug Nangka Bogor ya, sudah diputarkan ya. Kirimnya untuk pendengar Pro 1 RRI Bogor. Kemudian juga siapa ini? Bang Jack Diki Chandra, tim Bareok 01 Sukajadi dan karyawan percetakan PAMS dan ABC Printing Gunung Batu, spesial buat istri tercinta aja, Tesiva Ananda Rizki. Ucuy, semoga sehat selalu katanya. Terima kasih sudah dibacakan sama-sama. Ibu Siti Ariyati di Ciwaringin juga terima kasih ya sudah bergabung. Dan kali ini tanpa berlama-lama, saya ingin mencoba untuk mengabulkan banyak permintaan ya atas rekomendasi lagu-lagu yang Anda request tentu saja di Ruang Rindu, seperti halnya lagu ini ya. Ini Kang Jalil request lagu Wali Band ya, dengan Yang. Oke, langsung saja kalau begitu, ini dia.

0: Ah, cepat habis amat nih rokok. Buang ah.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.

Lutung Kasarung. Film pertama yang diproduksi di Indonesia yang kala itu bernama Hindia Belanda. Film bisu ini dirilis di tahun 1926 oleh NV Java Film Company. Disutradarai dan diproduseri oleh L. Huveldorp. Sedangkan sinematografernya adalah G. Kragers. Pemutaran perdananya di Kota Bandung dari tanggal 31 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927.

0: Heran deh ah.
1: Heran kenapa?
0: Tuh, banyak banget yang bangga posting-posting barang mewah dari luar.
1: Iya sih ya, ngapain juga pada bangga? Padahal, negara kita tuh banyak loh karya-karya hebat.
0: Maksudnya?
1: Ya, saudara-saudara kita tuh banyak yang punya talenta hebat.
0: Iya juga sih ya. Sebenarnya kan produk kita itu nggak kalah hebat sama produk luar kan?
1: Nah, itu betul. Tapi, masa pandemi ini tuh kita prihatin banget loh.
0: Makanya kita harusnya bantu mereka nih.
1: Dengan cara apa?
0: Ya bisa belanja di usaha mikro, belanja di usaha ultra mikro. Pokoknya beli-beli karya produk Indonesia lah.
1: Nah, bener tuh. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi?
0: Tapi jangan cuma ngomong doang, beneran beli.
1: Iya.
2: Bangga menggunakan produk negeri sendiri, bentuk perjuangan di saat pandemi.

Menit 28 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar yang baru saja tiba di rumah mungkin ya, karena aktivitas hari ini cukup padat, ada lemburan mungkin atau ada pertemuan juga ya. Ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan sambari beristirahat, saudara pendengar. Koleksi lagu-lagu dari dalam negeri sendiri masih kita putarkan untuk Anda. Selamat malam untuk TNI Nasaid di ATS yang request lagu Marcel Siaan yang Candu Asmara. Kalau gak ready boleh dari Chris Patih, Bila Rasaku Ini Rasamu katanya. Sapa untuk semuanya aja. Salam happy untuk Kang Aru dan kru, doa terbaik pastinya. Amin. Terima kasih sudah bergabung. Baik, beberapa di antara rekomendasi kita coba putarkan ya. Dan segera ini untuk Tenina Said yang request lagu Chris Patih, kami hadirkan masih di playlist Ruang Rindu Pro 1 RRI Bogor.

0: Lagu hadir sebagai bahasa universal untuk berkomunikasi di segala lapisan masyarakat. Lagu di Indonesia tidak melulu hanya soal cinta dan kegalauan, tapi juga tentang nasionalisme persatuan Indonesia. Lagu apa sih yang kamu tahu?
1: Lagu Garuda di Dadaku by Netral.
2: Bendera dari band Coklat.
3: Lagunya Meraih Bintang Via Valen.
0: Lebih dari itu, Indonesia memiliki segudang lagu nasionalisme yang bisa membangkitkan semangat juang kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, setiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja, gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak, hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya, ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan. Hasan anakku, jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rindu, saudara pendengar, menutup playlist dengan lagu Terlanjur Cinta dari Pasha Ungu featuring Rosa. Pendengar, 4 segmen sudah kami hadirkan mewarnai kebersamaan kita di Bogor malam ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Walaupun tidak keseluruhan rekomendasi lagunya bisa kita putarkan karena waktu juga yang membatasi. Dan semoga menghibur Anda. Dan tampaknya kita harus berakhir, saudara pendengar, untuk pertemuan kali ini di edisi hari Selasa 21 Juli 2026. Waktunya kita berpisah, insya Allah kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Nasrullah Alwi pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di wilayah Bogor dan sekitarnya atau bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu, tanggal 22 bulan Juli tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gerakan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, di hari Rabu ini yang mudah-mudahan menjadi hari yang menyenangkan untuk aktivitas yang Anda jalani di hari ke-22 bulan Juli tahun 2026. Ada Marissa yang siap bertugas dan juga pastinya kru dari Pro 1 RRI Bogor untuk menemani Anda hingga pukul 10 nanti dengan rangkaian acara. Di antaranya ada Mutiara Pagi yang akan mengawali kebersamaan kita sesaat lagi hingga pukul 6, dirangkaikan dengan informasi dalam Warta Berita Pagi RRI Bogor. Kemudian juga kita punya informasi bersama Pro 3 RRI dalam Warta Berita Sentral. Ada juga nanti Dialog Asta Cita dan dirangkaikan juga dengan program Halo RRI ya, yang menjadi program interaktif kami yang nanti siap menerima aduan layanan publik gitu. Kemudian juga pertanyaan ataupun keluhan lainnya. Nanti pokoknya selama 5 jam ke depan tentu kami akan hadirkan banyak informasi dan musik-musik terbaik untuk Anda. Selamat bergabung. Kita buka Mutiara Pagi dengan pengajian ayat suci Al-Quran. Dibacakan oleh Ramadan Najwa, Quran Surat Al-A'raf, ayat 189.

Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan. Quran Surat Yunus 110 ayat 56.

0: Yalah, lambat banget sih ini orang-orang.
1: Emang boleh?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian juga beberapa lagu religi sudah kita dengarkan. Pendengar, dan saatnya sekarang kita masuk di kajian Mutiara Pagi bersama Kiai Haji Asep Abdul Wadud yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Teh Marisa, sehat-sehat?
1: Sehat, alhamdulillah, seger banget,
2: betul,
1: dingin kayaknya hari ini.
2: Alhamdulillah, betul. Padahal kemarau ya.
1: Betul.
2: Memang biasanya suka terbulak, suka terbalik. Ya, kalau kemarau cuaca dingin, kalau musim hujan cuaca panas.
1: Haridang,
2: itulah kekuasaan Allah ya. Betul. Makanya Allah menciptakan dunia, menciptakan segala macam, pasti di balik itu ada hikmah.
1: Tentu.
2: Yang terkandung ya itu.
1: Termasuk juga kita akan bahas tentang ibadah haji dan umroh.
2: Ibadah haji dan umroh
1: dan itu juga
2: semua
1: memang
2: juga
1: sudah ketentuan
2: sudah
1: Allah.
2: Sudah ketentuan Allah ya di dalam Al-Qur'an, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu ayatnya, wajib bagi kita untuk menunaikan ibadah haji. Tapi nanti man istata'a. Syaratnya bagi yang mampu. Nah, bagaimana kalau dia tidak mampu, maka tidak usah berangkat. Nah, ini kita akan bahas man istata'a ya, yang ada di dalam Al-Qur'an. Ada beberapa man istata'a. Pertama, man istata'a itu mampu hartanya. Artinya dia sudah memiliki bekal untuk menyampaikan dia. Ya, contoh uangnya ada dan seterusnya, maka dia wajib. Nah, ini sekarang ini Teh Marisa, banyak orang yang terprovokasi ya dengan iming-iming umroh. Ya itu. Jadi sudahlah, daripada haji lama nunggu, mending umroh. Nah, ini juga keliru, karena kewajibannya adalah haji, bukan umroh. Ya, jadi kalau saya katakan, mohon maaf lah, kalau Bapak Ibu di rumah ada motor sampai 3-4, kalau tidak punya porsi, ini teng-tengen gitu ya, kebangetan gitu ya. Kalau mobil sudah ada 2 di rumah, terus tidak setor haji, ini juga kebangetan. Berarti bagi dia sudah istita'ah. Cuman mungkin karena alasan, biasanya alasannya macam-macam lah tema riset ya. Ada alasan, sekarang ini yang klasik alasannya adalah antrian. Wah, saya gak akan keumuran, usia saya sekarang udah 50 tahun. Sementara menunggu 26 tahun. Nah, maka saya tidak mungkinlah berangkat. Nah, itulah yang menjadi alasan seseorang tidak mau setor haji. Padahal pemerintah dalam hal ini Kemenhaju itu ada prioritas ya. Jadi bagi yang di atas usia 80 itu akan diberangkatkan lebih awal atau akan mendapatkan porsi khusus lansia. Dengan catatan ya, dia harus sudah setor 5 tahun Teh Marisa. Jadi 5 tahun, kalau belum 5 tahun, sekalipun usianya sudah 90 tahun, 100 tahun, dia tidak akan dulu mendapatkan prioritas. Jadi syarat prioritas, pertama lansia tentunya, yang kedua usia apa setornya, usia setornya sudah 5 tahun. Nah itu, jadi kalau dia masih menunda dengan alasan ini itu, nah itu nanti khawatir kena hadis Nabi, ancaman man malaka zadan aw rahilatan tuballighuhu ila baitil haram walam yahujja fa alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasronian. Jadi kalau orang yang memiliki bekal, dia tidak mau berangkat haji, alasan antrian panjang, alasan anak-anak masih kecil, dan seterusnya kerjaan sibuk, maka kalau dia meninggal, silahkan pilih dua mati, Yahudi atau Nasrani. Itu pilihannya ya. Jadi pilihannya hanya dua, mati Yahudi atau mati Nasrani. Itu ya, makanya orang yang seperti ini harus sudah. Jadi kalau saya, mohon maaf ya Teh Marisa ya, kalau kita sudah punya motor 2, apalagi mobil 2, nah itu berarti orang rumah sudah tidak ngontrak lagi. Artinya dia sudah punya rumah sendiri. Nah itu berarti dia harus sudah wajib ya setor ya. Urusan nanti berangkat dan tidaknya itu lain urusan ya. Artinya jangan, wah ini nggak kesampaian. Contoh saja kemarin mereka sudah sampai di embarkasi Bekasi atau di salah satu embarkasi lah, di mana saja karena Indonesia banyak embarkasinya. Tiba-tiba di tengah perjalanan ketika dia masuk embarkasi dia sakit sehingga tidak layak terbang. Nah, ini kan lain cerita. Orang ini sudah gugur kewajiban hajinya, atau sudah naik pesawat tiba-tiba serangan jantung, atau sudah sampai ke Madinah tiba-tiba hilang, ya, atau sudah sampai ke Mekah sebelum melaksanakan hajian armuzna dia meninggal, itu juga sudah gugur kewajibannya. Itu namanya istata'ah, ya, man istata'ah, jadi mampu dari segi biaya untuk dia berangkat, biaya untuk dia selama di sana, apalagi kalau sekarang kan sudah include, ya, jadi kita bayar BPIH itu sudah termasuk biaya makan. Jadi artinya sudah tidak usah mikirin makan lagi, Tema Risa. Ya, kita selama 40 hari ya di Mekah Madinah Armuzna itu diberi makan oleh pemerintah selama atau sebanyak 3 kali. Pagi, siang, dan malam. Artinya kalaupun tidak bawa duit gitu ya, artinya enggak akan terjadi kelaparan. Cuman kan orang kita mah matanya mata pasar. Ya, apalagi perempuan. Mohon maaf, kalau perempuan tuh matanya mata pasar, Tema Risa. Jadi kalau lihat apa saja pasti dibeli gitu ya.
1: Tapi di sana banyak penjual yang bisa bahasa Indonesia
2: banyak. Apalagi sekarang sudah ini ya, sudah modern lah. Orang duit kita juga laku ya, tidak pakai duit apa-apa real ya. Pakai rupiah mereka udah bisa lah. Nah, itu kan matanya mata kita mata pasar. Jadi nggak kaup gitu ya, berarti kan itu lain ya, itu urusannya lain lagi. Nah, yang kedua adalah istita'ah kesehatan. Ya, ini yang sekarang Kemenkes sudah mulai membuat aturan lagi. Karena beberapa waktu lagi ke depan, kemungkinan di bulan Agustus itu sudah ada mulai pelunasan. Ya, atau September lah paling lambat. Nah, sekarang di Agustus ini pemeriksaan kesehatan harus sudah mulai lagi. Karena pemerintah ingin mempercepat supaya tidak lagi ada yang bolong gitu. Karena kuota haji masih ada, kadang-kadang setiap tentu ada yang bolong. Artinya banyak jemaah yang tidak melunasi, Tema Risa. Kota Bogor saja kemarin ada berapa ya itu ya, dan seluruh Indonesia ya, itu yang tidak melunasi ya masih adalah ribuan atau mungkin ratusan orang. Nah, ini kan pemerintah rugi, sementara ke sana sudah dibayar kan gitu. Bayar sejumlah kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, yaitu 221.000. Nah, kalau itu ada 1.000 saja tidak terpenuhi, berarti pemerintah rugi. 1.000 kan kali 9 serakah sekarang ini ditetapkan oleh pemerintah 107 juta. Jadi jemaah ini real cost-nya membayar 107 juta. Tapi dia karena sudah menyimpan sekian tahun, maka pemerintah membagi hasilnya. Ya, kurang lebih 60-an lah sekarang ini, 62. Ya, jadi jemaah harus melunasi sekitar 37 lagi. Dan sudah tertulis atau sudah ada di buku tabungan, di buku haji, di nomor porsi, itu 25 juta. Jadi berarti ya sekitar yang itulah jemaah haji. Nah, ini dia harus, jadi tidak bisa melunasi kalau tidak istita'ah keluar, istita'ah kesehatan. Ya, pemerintah atau Kemenkes sekarang menetapkan ada beberapa penyakit yang tidak layak terbang. Contoh ya, memang dari dulu sudah ditetapkan ya, mungkin nanti ada tambahan, Tema Risa. Contoh mana yang punya penyakit mohon maaf ya, menular, TBC. Nah, TBC ini sudah pasti pemerintah Kemenkes dalam hal ini tidak akan memberangkatkan calon jemaah haji. Ya, yang kedua adalah cuci darah. Nah, cuci darah itu juga sudah jelas. Apalagi kalau cuci darah seminggu dua kali, ini nggak mungkin lah. Karena kalau haji kan harus menyesuaikan jadwal pemerintah, bukan seperti umroh. Kalau umroh bisa, umpamanya saya jadwal cuci darahnya umpama hari Kamis, saya berangkat hari Senin atau hari Selasa, nanti cuci darahnya di Mekah atau di Madinah, masih bisa. Seperti halnya dulu saya membawa jemaah kebetulan cuci darah sampai 3 kali di Mekah, di Madinah 1 kali, di Mekah 2 kali. Jadi

0: tidak akan mungkin keluar karena sudah ditetapkan. Yang kedua, yang bergantung dengan alat, ya contoh tabung, ya jadi dia harus bawa-bawa tabung kemana-mana. Nah ini nggak mungkin. Yang keempat adalah orang yang demensia. Ya maaf, demensia itu apa, pikun ya. Nah itu, jadi kalau dia sudah demensia maka tidak mungkin berangkat. Ini kasus terjadi kemarin ya, dari DKI Jakarta, jemaah haji yang hilang sampai satu minggu tidak pulang-pulang dan ternyata sudah meninggal di salah satu gunung lah di Mekah. Ya karena tidak ketahuan, karena dia jalan terus nggak tahu kemana. Kata orang Sunda menuturkan indung suku, yaitu jalan terus sampai akhirnya ya mungkin kehausan, kelelahan, ya sampai ajalnya tiba. Nah ini demensia ini juga di apa namanya, dimasukkan ke dalam kategori yang tidak layak terbang. Ya makanya sekarang Kemenkes menerapkan ada tes psikotes. Ya, jadi jemaah haji ini dites psikotes, nah dia masih ingatannya kuat atau tidak. Nah, kalau umpama dia menyebutkan salah satu binatang, terus diajak ngobrol lagi, terus tiba-tiba suruh nyebutin lagi, dia lupa binatang yang pertama dia sebut anjing. Terus dia binatang yang kedua yang dia sebut setelah diajak ngobrol sana sini kuda. Nah, ini berarti dia sudah masuk kategori demensia itu ya, itu maka ini tidak layak terbang. Yang keempat demensia itu ya. Nah sekarang istitoah berikutnya adalah istitoah keamanan, artinya di Arab Saudinya di perjalanannya aman tidak. Nah kemarin kan kita hampir tidak berangkat
1: Karena ada konflik
0: itu kan. Nah sekarang sudah jemaah haji sudah tidak ada lagi, sudah pulang semuanya. Ya konflik sudah mulai lagi. Iran sudah mulai nyerang pangkalan Amerika lagi. Nah ini kalau ini terus berlangsung sampai di musim haji tiba, maka pemerintah tidak berhak, atau pemerintah berhak untuk tidak memberangkatkan jemaahnya. Ya, nah ini itu ya. Jadi kenapa? Karena istitoahnya tidak ada. Ya, istitoahnya yaitu perjalanannya aman. Nah, itu ya. Makanya inilah yang diusahakan oleh Kemenhaju dari sekarang, sudah dipersiapkan poin-poin apa saja dan kisarannya apa saja sudah dipersiapkan oleh pemerintah ya. Dengan hal ini adalah Kemenhaju ya, itu Kementerian Haji dan Umroh. Jadi Kementerian Haji dan Umroh ini akan mempercepat ya pelunasan haji. Kenapa? Karena mereka kan hanya mengerjakan satu pekerjaan lah, yaitu ngurusin haji. Ya umroh kan tidak diurus oleh pemerintah. Umroh itu adalah swasta. Hanya mungkin ada beberapa hal yang harus ikut kepada pemerintah. Ya itu. Tapi kebanyakan kalau umroh ini mayoritas adalah sendiri, ya usaha sendiri lah, tidak ada kaitan dengan pemerintah. Makanya umroh aman ya, kecuali mungkin pemerintah hanya mengingatkan kepada travel yang agak nakal dan seterusnya lah, yang tidak memberangkatkan. Gitu ya. Nah, tapi haji insya Allah lebih baik. Nah, akan lebih baik oleh pemerintah, oleh Kemenhaju. Nah, kalau haji dibebaskan kayak umroh ya, nah ini kita yang nggak tahu, wallahu alam gitu ya. Kenapa? Karena kan kalau umroh berangkatnya tidak serentak, Teh Marisa. Ya, sementara haji itu kan serentak. Apalagi yang krusial itu armuzna. Jadi kalau dilepas ya mandiri, artinya tidak dikelola oleh pemerintah, ini akan bertambah kisru ya, akan bertambah kacau gitu ya. Makanya kita sih berharap terus haji dipegang oleh pemerintah. Ya kenapa? Karena alasan kita pertama adalah haji ini serentak. Nah itu. Ya kalau umroh kan sekalipun Indonesia pengirim umroh terbesar sampai 1.250.000 per tahun, haji sementara hanya 221.000. Nah kalau umroh kan datangnya beda-beda ya, dan mereka tidak berkumpul di satu titik ya. Nah kalau haji datangnya serentak, kumpul di satu titik di hari yang sama, ini bisa kita bayangkan ya, di hari

0: yang sama. Ya contoh Eropa. Eropa kan itu tanggal 9. Semua sama. Tidak ada ya yang Eropa hari Eropa di tanggal 8. Ya, di hari yang sama, di jam apa, di titik yang sama, di tempat yang sama. Dengan jumlah orang sekian juta banyaknya. Nah, ini akan menjadi masalah kalau dilepas gitu ya. Terus Muzdalifah. Muzdalifah juga sama. Makanya sekarang pemerintah sedang mengatur tema risa untuk Armuzna ini dibagi-bagi. Nah, itu. Jadi nanti ada tanazul, artinya jemaah ini tidak turun di Muzdalifah. Ya, jadi dari Arafah mereka langsung dikembalikan ke hotel. Ya, ini untuk mengurangi kepadatan. Ini itu ya usahanya sih begitu ya. Nah, jadi mereka langsung ke hotel. Makanya kemungkinan nanti hotel yang paling banyak akan ditempati oleh jemaah haji itu di Ajijiyah. Ya, Ajijiyah sisa Raudhah itu. Karena hotel yang di sini ini lebih dekat ke Mina. Ya, itu. Jadi kemungkinan nanti tanazul. Yang keduanya ada yang disebut dengan murur. Murur artinya hanya lewat. Jadi dari Eropah mereka lewat tengah malam, tidak turun ke Muzdalifah, tidak turun dari bis, mereka langsung ke Mina. Ya, kemarin sudah berjalan sukses. Ya, jadi dari Eropah ke Muzdalifah dia tidak turun dari bis, langsung ke Mina. Nah, nanti mungkin 50%-nya ke Muzdalifah. Nah, saya ingat betul ketika pemerintah memberangkatkan hanya setengahnya, hanya 50% dan membatasi usia pada waktu itu di tahun 2022, kekurangan macet ataupun ketidakmacetan di Muzdalifah itu bisa teratasi, Teh Marisa. Ya, di Eropa mereka tidak numpuk. Ya, tidak pedumpal-dumpal gitu ya. Nah, di Muzdalifah apalagi, di Mina pun sama. Ya, nah itu kemungkinan akan diterapkan ini. Ya, karena waktu tahun 2022 pemerintah itu hanya memberangkatkan setengah. Jadi dari 200 ribu sekian hanya 100 ribu sekian. Dan di Muzdalifah di Mina longgar. Ya, artinya tidak terjadi kepadatan yang sangat gitu ya. Sehingga mungkin inilah ya akan dijadikan acuan sehingga di Muzdalifah tidak terlalu padat, di Mina juga sama. Makanya pemerintah akan menggunakan tiga cara ini. Ada yang disebut tanazul, ada yang disebut murur, ya ada yang disebut dengan mabit. Artinya mereka turun. Ya, turun dari bis ke Muzdalifah, mereka berdiam diri. Nah, inilah tiga hal yang akan tahun ini akan lebih di apa namanya, akan lebih diprioritaskan lagi lah oleh pemerintah itu dengan di sana. Ya.
1: Oke, saya penasaran nih ya. Karena setiap penyelenggaraan ibadah haji kan ada kloternya masing-masing, betul, dibedakan waktu keberangkatan ya. Gitu ya. Nah, yang membedakan ini selain mungkin jarak atau embarkasi dari masing-masing jemaah gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, kan tentu ada yang misalnya kloter pertama. Mereka akan nyampe lebih awal kan?
0: Iya.
1: Di Tanah Suci. Kemudian beberapa minggu kemudian kloter terakhir. Nah, perbedaan waktu antara misalnya yang pertama, yang di tengah ataupun yang di akhir. Iya. Biasanya diisi apa? Dan apakah yang terakhir tuh jadi dirugikan karena kan maksudnya lebih singkat gitu waktunya. Iya. Nah, ini bagaimana?
0: Ya, jadi pemerintah mengatur dengan istilah gelombang ya. Gelombang 1, gelombang 2. Nah, gelombang 1 mereka dari Jakarta lah, atau dari Indonesia langsung ke Madinah. Nah, sebetulnya tidak ada yang dirugikan, Teh Marisa. Karena yang berangkat pertama, berangkat ke di tengah, berangkat terakhir waktunya sama. Lama tinggalnya mereka sama. Itu. Jadi kalau dia berangkat di gelombang pertama, contoh lah kemarin kota Bogor, Kabupaten Bogor ada yang di kloter 3, kloter 1, kloter 2, kloter 3. Nah, itu otomatis dia berangkat duluan. Nah, setelah Armuzna, setelah Eropah 3 hari mereka pulang. Ya, nah lama tinggalnya sama. Jadi lama tinggal itu di Mekah, di Madinah mereka lama tinggal 8-9. Ya, 8 sampai 9 hari. Nah, taruhlah kita ambil arba'in 8 hari. Terus di Eropah Muzdalifah Mina 6 hari. Terus di Mekah 24 hari. Jadi pas 40 tambah pulang pergi 42 hari. Nah, orang yang di gelombang di tengah pun sama. Ya, lama tinggalnya sama. Cuman mereka ada yang lama tinggal sebelum haji, ada yang lama tinggal setelah haji, itu ya. Nah, sekarang gelombang kedua. Gelombang kedua itu juga sama. Mereka cuman dari Indonesia langsung ke Mekah. Jadi nanti dari Mekah selesai hajian, mereka langsung ke Madinah, itu ya. Nah, memang ada yang tanya ya, ini Pak Asep enak mana? Enak gelombang satu apa enak gelombang dua gitu ya. Sebetulnya kalau kita sudah merasakan sama, tidak ada kelebihan, tidak ada keistimewaan apa-apa. Ya itu tergantung kita lah menerimanya. Nah, cuman mungkin kalau gelombang satu kita sudah adaptasi dengan cuaca di sana, betul. Sehingga mengurangi apa namanya batu,
1: kaget ya.
0: Dan seterusnya. Kalau gelombang dua, apalagi yang terakhir itu mereka sampai ke Mekah langsung ya, tawaf haji atau tawaf umroh langsung siap berangkat hajian. Nah, jadi sudah apa belum apa-apa sudah ngomong. Cuma nanti dia santai gitu kan. Setelah hajian dia santai. Istilah kasarnya mohon maaf lah, kalaupun sakit enggak ada masalah gitu ya. Artinya kewajiban haji sudah selesai. Mereka tinggal mengambil sunnah-sunnah. Makanya kalau yang gelombang pertama mereka city tournya di sebelum Al-Muznah. Tapi kemarin pemerintah menghimbau ya jangan banyak melakukan aktivitas sebelum Al-Muznah ya, istilahnya begitu. Kenapa? Karena khawatir sakit. Jadi nanti ada yang pentingnya haji mereka sakit. Tapi kalau tidak ada city tour mereka kesian juga. Karena setelah 3 hari Al-Muznah ya di tanggal 18 itu harus sudah berkemas. Bahkan dulu saya pernah pengalaman koper besar saja sebelum Al-Muznah harus sudah dibawa ya ke bandara untuk di periksa lah segala macam. Jadi kita pulang dari Al-Muznah itu koper sudah nggak ada, tinggal yang disiapkan adalah handbag itu. Kenapa? Karena tadi di tanggal kan kita sampai tanggal 13 ya, nah 14, 15, 16 itu untuk saatnya ipadoh. Nah, 17, 18 itu harus sudah kembali ke tanah air di gelombang yang pertama. Jadi betul-betul apa namanya ya, santai di depan, sibuk di akhir. Nah, kalau yang gelombang kedua sibuk di awal, ya datang wow, itu santai di akhir gitu. Tapi waktu sama, Teh Marisa, nggak ada lebih.
1: Tapi ya, mungkin yang gelombang dua jadi lebih apa ya? Karena lebih mendekati rangkaian ibadah haji, hajinya.
0: Iya betul, jadi mereka mepet gitu ya, mepet banget gitu. Tapi lebih bagus itu ketimbang dari yang pertama. Karena kadang yang pertama kesian. Kemarin kan pemerintah melarang atau menghimbau untuk tidak melakukan city tour. Makanya banyak mungkin jemaah yang tidak city tour. Kenapa? Karena mereka setelah pulang Al-Muznah itu harus sudah siap ya untuk melaksanakan tawaf wada. Nah itu ya. Tapi kalau di gelombang sama, apa gelombang kedua, nah mereka sudah bebas. Dan di Saudinya juga masuk ke kota Mekahnya bebas. Kemarin ada pengalaman, ada jemaah yang di gelombang pertama, akhirnya mereka city tour lah ke Thaif. Karena kalau tidak, kalau dikerjakan atau diadakan city tour setelah haji itu nggak mungkin. Karena mereka 2 hari setelah kepulangan harus sudah pulang, gitu ya, 2 hari atau 3 hari. Nah, kalau dia melakukan city tour setelah itu maka tidak bisa, ya nggak mungkin lah, gitu ya itu. Nah, akhirnya dilakukanlah oleh sebagian jemaah city tour ke Thaif itu sebelum hajian. Nah, sebelum hajian ini kan ketat-ketatnya, Teh Marisa. Masuk ke kota Mekah itu pemeriksaan sampai berkali-kali. Apalagi dengan membawa rombongan yang banyak, satu bis gitu kan. Itu kan bahaya ini kan, masuk checkpointnya susah, lama gitu. Sampai akhirnya terjadilah penahanan. ya ditahan, tidak boleh masuk ya ini bis ini. Nah, akhirnya datanglah kepala suku yang punya bis gitu. Jadi kepala suku yang punya bis akhirnya dia datang nego dengan polisi di imigrasi, apa di checkpoint, akhirnya mereka bisa masuk lagi. Nah itu terjadi. Ya ini terjadi, kenapa? Karena memang sebelum hajian masuk ke Arafah, masuk ke kota Mekah ini sulit sekali itu ya, sehingga itu tadi ya, makanya oleh pemerintah dihimbau tidak mungkin ya, atau tidak disarankan untuk city tour di sebelum Arz Muznah. Nah ini resikonya bagi gelombang yang pertama gitu. Kalau lama tinggal semua sama Teh Marisa, 40-42 lah ya gitu. Kalau dihitung tadi 24 hari kita di Mekah tambah Arz Muznah ya 6 hari berarti 30, Madinah 8, pulang pergi 2, berarti 40 hari. Ya jadi sama, semuanya sama, tidak ada yang dirugikan gitu ya, hanya plus minusnya tadi. Kalau gelombang pertama santai dulu baru sibuk, gelombang dua sibuk dulu baru santai. Nah, wah gelombang dua enak di Mekahnya kosong. Sama, di gelombang pertama juga sama.
1: Karena kan ada jemaah dari negara lain juga.
0: Sebetulnya sama, ya tidak ada yang. Nah, kalau kosong kan Mekah, nah, itu kiamat mungkin ya. Itu. Jadi nggak mungkin lah. Hanya mungkin, apalagi sekarang di tanggal 18 itu, 18 Zulhijjah, jemaah umrah sudah berdatangan. Makanya saya ketika ipadoh ya, karena kebetulan ipadoh kita tidak di tanggal 13 ya, tiga di tasrik, di hari tasrik. Saya ngambil sehari sebelumnya, sesudahnya. Kenapa? Karena bis nggak ada. Ya, bis sholawat itu belum ada. Makanya kita menunggu sampai bis sholawat datang. Nah, begitu bis sholawat sudah dioperasikan di tanggal 14, maka kita ipadoh di tanggal itu. Nah itu sudah banyak jemaah yang bawa anak-anak kecil ketika tawaf. Ya, ternyata itu jemaah umroh dari negara-negara yang berdekatan. Ya kayak Yaman, Yordan. Yordan kan, Yaman kan bisa jalan kaki, artinya bisa jalan darat. Itu ya tidak mesti lewat udara itu. Jadi sudah banyak gitu ya. Nah dari Indonesia mulai dari tanggal 18-20 Zulhijjah itu sudah mulai. Makanya tidak sedikit jemaah haji yang ketemu dengan jemaah umroh dari Indonesia gitu ya. Nah aku tanya, ibu dari mana? Dari ini haji ya? Bukan, saya umroh katanya. Jadi sudah ketemu dengan umroh gitu. Nah kalau dulu kan udara disteril, biasanya satu bulan di bulan Muharram itu tidak ada hajian. Jadi setelah bulan Zulhijjah itu closing, tidak ada yang masuk, keluar semuanya. Dan di bulan Muharram itu full, satu bulan tidak ada kegiatan haji dan umroh. Ya disterilkan udara dan sebagainya. Tapi sekarang pemerintah Saudi tidak melakukan itu. Jadi jemaah haji kita masih ada, yang umroh sudah berdatangan. Ya habis waktunya.
1: Tidak terasa memang ya. Tapi ini membuka wawasan juga gitu ya. Mungkin ada gambaran untuk yang nanti akan berangkat haji, ketika misalnya diberangkatkan kloter awal ataupun di yang akhir. Nah plus minusnya seperti tadi.
0: Nanti kita perjelas lagi ya Teh Marisa ya, karena memang waktu kita. Dan bagi calon jemaah haji di tahun 2027, nah ini segera ya, kalau umpamanya ragu-ragu saya berangkat tidak di 27, silahkan datang saja ke Kemenhaj. Ya kantor kita, kantor Kemenhaj ini di Sempur Kaler. Ya ini kalau di RRI tinggal turun ke bawah.
1: Dekat.
0: Ya dekat, jalan kaki ngegorolong nyampe gitu ya. Nah tanya-tanya di situ, karena Kemenhaju sekarang ini akan mempercepat pelunasan, mempercepat administrasi visa, terus apalah segala macam ya, supaya nanti berkurang yang porsi-porsi yang tidak melunasi. Ya ada sebut juga porsi batu Teh Marisa ini ya, yang artinya tidak dilunasi oleh jemaah bertahun-tahun. Maka disebut porsi batu. Nah ini kan mengganggu. Ya iya, mengganggu yang lain. Diisi tidak, orang lain tidak bisa berangkat kan gitu. Porsi batu di kota Bogor saja ada hampir 100 orang. Nah kalau seluruh Indonesia porsi batu berarti ada ratusan bahkan ribuan mungkin. Nah kalau sudah 1.000-2.000 porsi batu, ya dilunasi nggak bisa, berangkat nggak bisa, otomatis kembali lagi negara tadi berkurang berangkatnya dan rugi tentunya. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah, walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Abdul Wadud sudah menjelaskan mengenai ibadah haji dan umroh. Pendengar, semoga memang menambah wawasan untuk semuanya, mempersiapkan diri. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang diberikan kesempatan untuk bisa datang ke tanah suci, masih diberikan usia keberkahan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami akhiri untuk kajian Mutiara Pagi edisi kali ini. Jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat tentunya akan hadir informasi yang akan kami ketengahkan ke ruang dengar Anda dalam Warta Berita Pagi.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Stroke itu adalah penyakit yang kena pembuluh darah di otak. Nah, itu gejalanya bisa berupa sakit kepala hebat.
2: Udah di atas kertas. Udah tanda tangan sebuah bahasanya antara penggarap dengan PT BSE. Ya justru sekarang kalau belum ada pengukuran.
3: Info dari tim kemarin baru diundang dari pemerintahan di kecamatan sih. Kalau masih ditanya-tanya selanjutnya belum ada lagi perkembangan yang lain.

0: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita Pagi RRI Bogor edisi Rabu 22 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. Kejaksaan Negeri Kejari Kota Bogor mendalami dugaan tindak pidana korupsi program pokok-pokok pikiran atau POKIR DPRD Kota Bogor. Konflik agraria antara petani penggarap Desa Pasir Jaya dan PT BSS di kaki Gunung Salak mulai menemui titik terang. Penanganan cepat dan pola hidup sehat menjadi kunci utama dalam menekan resiko kecacatan serta kematian akibat serangan stroke. Baik saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Berita Pagi RRI Bogor selengkapnya. Saudara, Kejaksaan Negeri Kejari Kota Bogor mendalami dugaan tindak pidana korupsi program pokok-pokok pikiran atau POKIR DPRD Kota Bogor dengan mengumpulkan data. Kita ikuti laporan Sony Agung Saputra.
1: Kejaksaan Negeri Kejari Kota Bogor terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pokok-pokok pikiran POKIR DPRD Kota Bogor. Penanganan perkara saat ini masih berada pada tahap penyelidikan dengan tahap pengumpulan data, dokumen, dan keterangan dari sejumlah pihak. Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bogor Harimus menerangkan proses yang dilakukan masih sebatas pengumpulan bahan keterangan untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur pidana dalam pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah pejabat dan organisasi perangkat daerah OPD, kecamatan, kelurahan, hingga rumah sakit daerah yang dinilai mengetahui mekanisme pengusulan maupun pelaksanaan kegiatan POKIR. Penyelidikan dilakukan secara bertahap dengan menelusuri dokumen serta mencocokkan keterangan para pihak yang telah dimintai klarifikasi. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran utuh sebelum penyidik menentukan tahapan penanganan perkara berikutnya sesuai ketentuan hukum.
2: Untuk penanganan perkara laporan ya, dugaan POKIR di Kota Bogor sampai sekarang masih dalam penelaan tim Picus terhadap laporan itu, dengan pengumpulan data dan bahan keterangan yang baru dilanjutkan oleh tim Picus. Sampai sekarang itu yang kita masih lakukan. Selanjutnya nanti tunggu perkembangan selanjutnya yang akan kami sampaikan lagi secepatnya.
1: Harimus menjelaskan, Kejari Kota Bogor mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menangani perkara kasus korupsi sehingga setiap saat harus didukung alat bukti yang memadai. Ia menyampaikan seluruh pemeriksaan masih menjadi bagian dari proses penyelidikan dan belum dapat disimpulkan adanya pihak yang bertanggung jawab secara hukum.
2: Info dari tim kemarin baru diundang dari pemerintahan di kecamatan sih, kalau masih ditanya-tanya. Selanjutnya belum ada lagi perkembangan yang lain, siapa lagi yang diundang untuk minta keterangan. Dari kami itu menerima seperti laporan pengaduan dari masyarakat yang ditembuskan di kami. Selanjutnya untuk prosesnya dari tim tetap akan melakukan pengumpulan data dan keterangan ke informasi yang disampaikan ke kita secara resmi.
1: Kejari Kota Bogor memastikan proses penyelidikan akan terus berjalan hingga seluruh data dan fakta terkumpul secara lengkap. Masyarakat diminta menghormati proses hukum yang sedang berlangsung sembari menunggu hasil resmi yang akan disampaikan oleh Kejari Kota Bogor apabila penanganan perkara memasuki tahapan berikutnya.
0: Konflik agraria antara petani penggarap Desa Pasir Jaya dan PT BSS di kaki Gunung Salak mulai menemui titik terang seiring lahirnya kebijakan sistem pengukuran terjadwal dari Kementerian ATR BPN. Yufri Haryadi menurunkan laporannya.
3: Aspirasi kami sebagai petani didengar, Bapak. Kami hanya minta.
4: Persoalan agraria yang terjadi di kaki Gunung Salak Kabupaten Bogor sepertinya akan mendapat titik temu antara penggarap dan pemegang konsesi lahan setelah dikeluarkannya aturan baru dalam permohonan peralihan hak atas tanah yang memungkinkan proses pengukuran dan legalitas dalam waktu yang cepat. Hal itu menjadi harapan baru, khususnya para petani penggarap di Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, yang selama ini tidak mendapatkan kepastian pemanfaatan lahannya oleh pihak PT BSS. Ketua Kelompok Tani Salak Jaya di Desa Pasir Jaya Jaya Kecamatan Cigombong, Bapak Jono, mendukung penuh upaya Menteri ATR BPN Nusron Wahid untuk menata ulang lahan garapan dan legalitas lahan di Indonesia, khususnya di kaki Gunung Salak.
5: Makanya kita yang 30 hektar itu pak udah di tanah, udah di atas kertas, udah tanda tangan kedua belah pihak antara penggarap dengan PT BSS. Ya justru sekarang kalau belum ada pengukuran, mana punya kita yang 30 hektar mau dilepas sama digarap sama masra sama petani kita di sini. Soalnya di sini kan udah naik ke sana, udah punya MCC semua, Bu Intan. Iya, makanya kemarin kata BSS udah jajon, serang aja. Kalau diserang pembenturan kita dengan masyarakat kita sih nggak mau. Kemauan saya se-BSS dulu yang di depan, kita yang ikutin menanam palawija di situ kan gitu.
4: Lahan bekas HGB PT BSS di Desa Pasir Jaya yang bertahun-tahun dirawat dan digarap petani kini terancam habis diserobot vila-vila ilegal. Melalui ukur ulang diharapkan para pemohon lahan PT BSS untuk bertani dan bercocok tanam dikabulkan dan tidak terjadi tumpang tindih di lapangan. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid memastikan para pemohon legalitas tanah di seluruh Indonesia akan dilayani secara profesional.
6: Nah karena itu kami hari ini melakukan transformasi besar-besaran dan sudah berjalan. Dan kami minta di awal bulan tanggal 17 Agustus harus sudah 100% kantor menggunakan pengukuran terjadwal. Jadi kalau Bapak hari ini mendaftar untuk diukur sudah membayar hari ini, kapan dia akan diukur? Paling lambat harus 7 hari. Harus ada kepastian dia diukur. Kalau dia tidak diukur selama 7 hari, ya KPI-nya kita turunkan. Ancamannya bisa dipecat atau dipindah. Tergantung dengan gradasi pelanggarannya.
4: Kebijakan sistem pengukuran terjadwal selain mempercepat pelayanan ukur tanah di seluruh kantor pertanahan se-Indonesia juga menjadi upaya untuk memperjelas sekaligus memverifikasi perubahan pemanfaatan tanah antara data pada dokumen serta kondisi di lapangan. Transformasi ini mewajibkan seluruh proses pengukuran reguler rampung dalam maksimal 12 hari kerja dan akan diberlakukan secara ketat mulai 17 Agustus 2026.
0: Sebagian area lahan, maksud kami area lapangan Sempur akan ditutup sementara mulai 22 hingga 31 Juli 2026 seiring pelaksanaan pekerjaan perbaikan jogging track. Penutupan dilakukan untuk mendukung kelancaran proses pekerjaan sekaligus menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang beraktivitas di kawasan lapangan Sempur. Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman mengimbau masyarakat menyesuaikan aktivitas selama masa perbaikan berlangsung serta mematuhi pembatasan area yang telah ditetapkan.
7: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
0: Penanganan cepat dan pola hidup sehat menjadi kunci utama dalam menekan risiko kecacatan serta kematian akibat serangan stroke yang gejalanya dapat muncul secara tiba-tiba. Selengkapnya dilaporkan Ade Sri Wahyuni.
8: Stroke menjadi salah satu penyebab kematian yang perlu diwaspadai karena gejalanya dapat muncul secara tiba-tiba. Penanganan yang cepat dinilai penting untuk mengurangi risiko dampak yang lebih berat pada penderita. Dokter spesialis saraf Dr. Haris Murdianto menjelaskan, stroke merupakan penyakit yang terjadi akibat gangguan pada pembuluh darah di otak. Kondisi ini dapat berupa penyumbatan maupun pecahnya pembuluh darah sehingga aliran darah ke jaringan otak terganggu.
9: Jadi sebetulnya stroke itu adalah gejala atau kumpulan gejala, salah satunya dari sakit kepala. Jadi stroke itu adalah penyakit yang kena pembuluh darah di otak. Nah, itu gejalanya bisa berupa sakit kepala hebat secara tiba-tiba, senyuman yang tidak simetris, kan separuh badan yang tiba-tiba lemah, ya bicaranya pelo, kebas, kesemutan satu sisi, dan itu sifatnya tiba-tiba.
8: Lebih lanjut, Dr. Haris mengingatkan penyintas stroke untuk tetap menjalani pengobatan dan kontrol kesehatan secara rutin agar kondisi tetap terpantau serta mencegah serangan stroke berulang. Ia juga membagikan sejumlah langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi resiko terkena stroke.
9: Sudah mengalami sebuah serangan stroke ya, itu tetap minimal kita sarankan untuk berobat rutin. Baik. Ya, minimal sebulan sekali ya, nanti sebulan sekali kita akan evaluasi. Dan jangan sampai untuk pasien-pasien yang sudah mengalami stroke ini, kita harapkan jangan sampai kena serangan stroke kedua dan ketiga. Terus untuk tips yang untuk orang-orang yang belum kena serangan stroke ya, atau jangan sampai kena serangan stroke ya. Tentu balik lagi, kita adalah apa yang kita makan. Pola hidup sehat ya, makan makanan yang bagus ya, olahraga yang teratur ya. Jadi itu sih sebetulnya yang menjadi, yang masih belum berubah ya sampai sekarang. Artinya kita itu tidak akan mengalami sebuah penyakit ya kalau pola hidup kita juga baik.
8: Penerapan pola makan sehat, olahraga teratur, serta pengendalian faktor resiko seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan kolesterol diharapkan dapat menekan resiko terjadinya stroke. Dengan deteksi dini dan gaya hidup sehat, angka kejadian stroke maupun komplikasi akibat penyakit ini diharapkan dapat terus ditekan.
0: Polres Bogor membongkar kasus peredaran gelap narkoba untuk periode Mei hingga Juli 2026 di wilayah hukumnya. Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto mengatakan ada 74 kasus peredaran gelap narkoba yang telah diungkap dengan 95 orang tersangka. Dalam pemaparannya pada Senin 20 Juli 2026 itu pun, Kapolres Bogor menegaskan ada jenis narkoba baru yang beredar di wilayah hukumnya. Jenis narkoba yang diaplikasikan pada pot atau sejenis vape dengan sebutan happy water itu pun berhasil dicegah peredarannya di tengah masyarakat. Barang bukti yang diamankan diantaranya sabu 3 kg, ganja 2 kg, ganja sintetis terdapat 11 kasus dengan total barang bukti 6 ons dan 78,33 gram dan 2 liter yang berupa cairan.
10: Juli tahun 2026, jadi selama triwulan. Dalam kurun waktu tersebut, Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor telah membongkar 74 kasus peredaran gelap narkoba dan mengamankan 95 orang tersangka, terdiri dari 91 orang berjenis kelamin laki-laki dan 4 pelaku berjenis kelamin perempuan. Adapun beberapa yang sudah diamankan untuk kategori kasus sabu sejumlah 41 kasus dengan barang bukti total seberat 3 kg. Untuk ganja jumlah kasusnya ada 6 kasus dengan barang bukti yang disita seberat 2 kg. Kemudian ganja sintetis terdapat 11 kasus dengan total barang bukti 6 ons, kemudian 78,33 gram dan 2 liter yang berupa cair. Kemudian ini yang cukup besar yaitu terkait OKT yang memang sudah menjadi komitmen dari Bapak Bupati bersama seluruh Forkopimda Kabupaten Bogor untuk memberantas peredaran gelap OKT di wilayah Kabupaten Bogor, di mana jumlahnya cukup banyak, terdapat 13 kasus yang diungkap dalam periode 3 bulan tersebut dan terdapat 2 yang cukup besar dengan total barang bukti yang disita 1.068.900 butir.
0: Selain itu, polisi juga menyita barang bukti peredaran obat keras tertentu atau OKT sebanyak 1.068.900 butir dari 13 kasus yang diungkap. Para tersangka dijerat pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 dengan ancaman 12 tahun penjara dan pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman 5 tahun penjara. Penurunan debit air Sungai Ciliwung akibat musim kemarau membuat dasar sungai di Kelurahan Babakan Pasar, Kota Bogor muncul ke permukaan dan dimanfaatkan warga sekitar untuk bermain, memancing, serta memasang keramba ikan. Warga lokal menyebut fenomena surutnya air ini terjadi rutin setiap tahun tanpa mengganggu pasokan air bersih masyarakat, meski membuat tumpukan sampah lebih terlihat. Camat Bogor Tengah, Dery Wiryadirama, mengonfirmasi bahwa kendati terjadi penurunan debit di beberapa titik sungai, ketersediaan air dan kondisi wilayah Bogor Tengah dipastikan masih aman. Beralih ke warta olahraga. Menjelang perhelatan Porprov 2026 di markas sendiri, Indonesia Pomse Center IPC Kota Bogor terus menggembleng fisik dan mental para atlet terbaiknya. Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bogor menggelar invitasi olahraga tradisional 2026 di lapangan PSSI Gelora Pakansari. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
11: Indonesia Pomse Center IPC Kota Bogor terus mematangkan persiapan para atlet terbaik yang menjelang perhelatan Porprov 2026. Tampil sebagai tuan rumah IPC Kota Bogor tidak mau setengah-setengah dalam menggembleng fisik dan mental para petarungnya demi mempersembahkan hasil maksimal. Dua atlet andalan IPC Kota Bogor, Virzio dan Aska, menjadi sorotan utama dalam persiapan intensif ini. Di tengah padatnya porsi latihan, Virzio terus memfokuskan perhatiannya pada penguatan teknik dasar dan daya tahan fisik. Bagi Zio, panggilan akrabnya kedisiplinan di arena latihan adalah kunci utama untuk menghadapi tekanan kompetisi tingkat provinsi. Setiap sesi ia manfaatkan secara optimal agar performanya mencapai titik puncak saat bertanding nanti.
12: Berkurang sih, karena kan ya kan sekarang lebih banyak latihan daripada main kan. Harus lebih fokus juga kan untuk buat persiapan proposalnya. Kemarin libur sekolah, latihan tetap. Tetap aja.
13: Kan. Seminggu berapa kali?
12: Seminggu lima kali.
13: Lima kali?
12: Iya,
13: seminggu lima kali. Dua harinya bebas?
12: Iya, gitu. Dua harinya buat rest, recovery gitu.
11: Sementara itu, Aska menghadapi dinamika baru sebagai seorang mahasiswa baru atau maba. Sebelum perkuliahan resminya dimulai, Aska memanfaatkan jeda waktu yang ada untuk digembleng secara penuh di pusat pelatihan. Ia sadar betul bahwa statusnya sebagai mahasiswa membutuhkan kompromi dan disiplin tinggi dalam membagi waktu antara akademik dan olahraga.
14: Yang pertama-tama kalau ngebagi waktunya, yang paling utama dulu ya kak ya. Terutama kan Porprov ini kan ya untuk tim Kota Bogor juga. Gimana ya, pertandingan juga udah dekat gitu. Jadi aku bakal lebih prioritasin latihan dibanding untuk maba aku ini. Terus juga, tapi gak full ke latihan gitu kak. Tetap nanti aku bakal ngebagi juga. Ini kan sampai saat ini aku belum gimana ya, belum mulai ospek nih kak, belum mulai masuk nih. Jadi aku sekarang masih ada waktu buat latihan-latihan lagi kan. Apalagi latihannya juga hampir setiap hari gitu. Jadi aku bisa imbangin itu sih.
11: Menjelang pelaksanaan Porprov 2026 yang berlangsung di markas sendiri Kota Bogor, baik Zio maupun Aska berkomitmen penuh untuk mengatur waktu sebaik mungkin. Sinergi antara kerja keras, manajemen waktu yang ketat dan dukungan penuh dari PC Kota Bogor diharapkan mampu membawa kedua atlet ini mengukir prestasi tertinggi di ajang Porprov 2026. Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bogor menggelar invitasi olahraga tradisional 2026 di lapangan PSSI Gelora Pakansari pada 21 hingga 22 Juli 2026 yang diikuti oleh 912 atlet pelajar dari 40 kecamatan untuk mempertandingkan cabang egrang, dagongan, hadang sumpitan, dan tarombah panjang. Selain melestarikan budaya, ajang ini berfungsi sebagai seleksi atlet, di mana para peraih juara pertama akan mewakili kontingen Kabupaten Bogor dalam ajang tingkat Provinsi Jawa Barat pada Oktober 2026 mendatang demi mempertahankan gelar juara umum serta mendapatkan medali, piagam, dan

Saudara, warta olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui rangkaian Warta Berita Pagi RRI Bogor. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ermelinda, Penata Teknik Mahdi Nur, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,
2: Bogor pagi ini.

0: cuaca hari ini.
1: Sebelum bersiap dengan kesibukan dan juga aktivitas hari ini, pendengar, jangan lupa untuk luangkan waktu sejenak mengetahui perakiraan cuaca. Ini adalah informasi penting supaya perjalanan Anda jadi lebih aman. Aktivitas yang Anda lakukan juga bisa dipersiapkan dengan baik. Berikut akan kami hadirkan perakiraan cuaca terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk hari ini sepanjang hari Rabu 22 Juli 2026. Kita simak informasinya ya. Ya, khawatir ada perubahan cuaca ekstrim. Ya, siapa tahu ada potensi cuaca hujan deras atau angin kencang, atau justru malah nanti cuaca bisa cerah sepanjang hari. Ini dia perakiraan cuaca BMKG untuk hari ini yang disampaikan oleh Asri Rahmawati, forecaster on duty dari BMKG Jawa Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat BMKG dan juga pendengar setia RRI di wilayah Bogor dan sekitarnya. Kembali lagi saya Asri Rahmawati, perakirawan cuaca Stasiun Klimatologi Jawa Barat, yang bertugas untuk hari ini akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk sobat BMKG semua. Hari ini hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk mempersiapkan kegiatan sobat BMKG untuk hari ini. Sobat BMKG, hari ini masih pada pagi hingga malam hari nanti diperkirakan cuaca akan secara umum cerah hingga cerah berawan. Nah, mungkin akan ada sebagian wilayah juga yang berawan begitu ya. Namun secara umum hari ini potensinya masih mirip dengan hari kemarin, di mana cuaca akan terasa lebih sedikit panas gitu ya. Kemudian suhu udaranya berada pada kisaran 16 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara 30 hingga 90%. Angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan 5 hingga 48 km per jam. Kami menghimbau terdapat potensi peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat. Untuk itu tetap waspada dan juga selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca maupun peringatan dini yang lebih lengkap, baik melalui aplikasi info BMKG maupun melalui aplikasi ataupun media sosial kami di @infobmkg di Instagram ataupun di media sosial kami yang lain, tapi tentu saja yang official ya. Baik sobat BMKG, demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa asupan air putihnya tetap terjaga, asupan nutrisinya juga tetap terjaga, dan juga jangan lupa untuk menggunakan pelindung seperti payung atau mungkin sunscreen begitu di situasi yang panas seperti hari ini. Semoga kita semua bisa tetap aktif dan juga tetap bersemangat menjalankan aktivitas hari ini. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di informasi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sobat RRI, ketika mendengar kata gurun pasir, mungkin yang terbayang adalah Timur Tengah atau Afrika. Namun tahukah kamu, Indonesia juga memiliki lanskap yang menyerupai gurun pasir? Hamparan pasir luas, angin yang membentuk gelombang, hingga suasana kering yang tidak biasa, semua itu bisa ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Lalu bagaimana fenomena ini bisa terjadi di negara tropis? Yuk kita telusuri di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, secara ilmiah, gurun pasir adalah wilayah dengan curah hujan sangat rendah dan kondisi kering ekstrim. Namun di Indonesia, bentang alam yang sering disebut gurun pasir sebenarnya bukan gurun sejati. Fenomena ini umumnya berupa hamparan pasir luas yang terbentuk dari proses alam seperti aktivitas gunung berapi, angin, dan dinamika wilayah pesisir. Karena itulah, lanskap ini tetap bisa ditemukan di negara tropis seperti Indonesia. Sobat RRI, salah satu yang paling terkenal adalah Gumuk Pasir Parangkusumo dan Gumuk Pasir Parangtritis. Kawasan ini terbentuk dari material vulkanik Gunung Merapi yang terbawa sungai hingga ke pantai, lalu diolah oleh angin menjadi gundukan pasir. Fenomena ini disebut proses aeolian, yaitu pembentukan bentang alam oleh angin. Keunikan ini menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu gumuk pasir aktif yang langka di kawasan tropis, bahkan di Asia Tenggara. Selain di Yogyakarta, ada beberapa wilayah lain di Indonesia yang memiliki lanskap serupa. Di Kepulauan Riau, terdapat gurun pasir Telaga Biru yang terbentuk dari bekas aktivitas penambangan pasir. Air hujan yang mengisi cekungan menciptakan kontras indah antara pasir dan danau biru. Di Jawa Timur, kawasan pasir berbisik menjadi bagian dari lautan pasir di sekitar Gunung Bromo. Angin yang berhembus di atas pasir halus menciptakan suara unik, seolah pasir sedang berbisik. Berpindah ke Nusa Tenggara Timur, ada gurun pasir Oitune yang memiliki karakteristik menyerupai gurun dengan bukit-bukit pasir dan pepohonan lontar di sekitarnya. Sementara di Sulawesi Selatan, terdapat gumuk pasir Sumalu yang juga menjadi fenomena unik dengan hamparan pasir di tengah wilayah perbukitan. Lanskap seperti ini tidak hanya menarik sebagai destinasi wisata, tetapi juga memiliki nilai ilmiah yang tinggi. Fenomena ini membantu para peneliti memahami proses geomorfologi, yaitu bagaimana permukaan bumi terbentuk dan berubah. Namun, keberadaan kawasan ini sangat rentan terhadap kerusakan, baik akibat aktivitas manusia maupun perubahan lingkungan. Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga dan melestarikan kawasan ini agar tetap bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Sobat RRI, meskipun Indonesia bukan negara gurun, ternyata kita memiliki lanskap pasir yang tak kalah unik dan memukau. Dari Yogyakarta hingga Nusa Tenggara, setiap wilayah memiliki cerita dan proses alamnya masing-masing. Kini kita tahu bahwa gurun pasir di Indonesia adalah fenomena langka yang menjadi bagian dari kekayaan alam negeri ini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu, hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Kita akan bahas tentang transportasi publik yang selama 3 bulan terakhir sudah menjalani uji coba pendengar, yaitu layanan bus listrik Kabogor Bus. Jadi uji coba yang dilakukan selama periode April hingga Juni 2026 melayani rute terminal Bojonggede Ion Mall Sentul sepanjang 40 km dinilai mendapat respons yang positif dan masyarakat dengan total lebih dari 28 ribu orang. Nah, hasil tersebut akan menjadi bekal bagi pemerintah Kabupaten Bogor untuk menyempurnakan mekanisme operasional agar layanan ini bisa berjalan lebih optimal sebelum dioperasionalkan secara resmi. Dan yang menjadi fokus persiapan meliputi digitalisasi sistem tiket, kemudian penambahan armada, infrastruktur parkir atau depo armada, hingga fasilitas untuk keperluan pengisian daya ataupun charging. Nah, diharapkan kajian ini dapat rampung dalam waktu dekat hingga dapat dimasukkan ke dalam persyaratan KUA, PPAS, dan APBD tahun 2027 nanti. Yang berarti respon masyarakat baik, mereka terbantu gitu ya, dan mengharapkan agar ini bisa berlanjut, jadi tidak berhenti sampai di tahap uji coba saja. Nah, kalau barusan kita bahas soal bus listrik Kabogor Bus ya, yang melayani rute terminal Bojonggede Ion Mall Sentul, pendengar, kali ini kita bahas tentang transportasi publik yang setiap harinya mengangkut ribuan penumpang, yaitu KRL ya. Nah, ini soal fasilitas di stasiun Bogor yang ternyata masih terus ditingkatkan ya, dan berlanjut bahkan kembali dipugar hingga September 2026. Stasiun Bogor masih akan menjalani penataan hingga akhir September 2026 setelah peron 678 kembali beroperasi. KAI Daop 1 Jakarta melanjutkan pekerjaan untuk menyempurnakan fasilitas di area stasiun. Nah, beberapa yang dikerjakan antara lain penambahan kanopi, ada pemasangan lampu penerangan juga, sampai pembaruan jalur pejalan kaki agar aktivitas penumpang ini makin nyaman dan aman. Selain mempercantik tampilan stasiun, proyek ini juga ditujukan untuk meningkatkan kapasitas layanan seiring tingginya jumlah pengguna KRL di stasiun Bogor di setiap harinya, mengingat stasiun Bogor ini menjadi stasiun dengan jumlah penumpang terpadat. Mau weekdays, mau weekend, ya rame banget. Banyak kok penumpang yang gak kebagian duduk gitu ya. Saking ramenya. Nah, mudah-mudahan sih dengan peningkatan fasilitas ini tentunya lebih mempercantik kondisi stasiun Bogor.

0: rri.co.id
1: rri.co.id Kampuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris jadi ini Pak, orang apa Pak? Jadi komisaris?
4: Wahai sayembara, kalau lu bisa buktikan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
1: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
5: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
6: Komunikasi Bapak yang dikritik Pak katanya Pak.
7: Apaan?
6: Komunikasi
7: yang mana?
6: Ya terlalu selengean katanya.
7: Ya gimana sih ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana gak selengean di situ lah.
8: Cukup ya.
7: Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius.
5: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
9: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya.